Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas banyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan Pemerintah Pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya.

0: lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak

0: kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan, dan kesatuan. Saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Merdeka!
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tak mau lagi dari Joshua March, pendengar Pro 1 mengawali perjumpaan kita di sesi lanjutan Denpasar pagi ini. Kita juga masih membahas tentang Hari Konstitusi Republik Indonesia. Kalau kita tahu, konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan konstitusi juga menjadi penjaga dari peradilan, kemudian juga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dan Hari Konstitusi, pendengar, peringatan ini dirayakan tanggal 18 Agustus menjadi salah satu agenda besar dari ketatanegaraan dan selalu diselenggarakan oleh MPR RI. Nah, jadi sebenarnya Hari Konstitusi ini adalah proses yang bersejarah juga, karena selain kemerdekaan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi landasan hukum, sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar ini ada dan menjadi pedoman dari undang-undang yang dibuat atau disusun oleh lembaga legislatif di Indonesia. Dan bahkan Undang-Undang Dasar juga menjadi cita-cita Indonesia, falsafah bangsa juga ada di dalamnya, kemudian tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia juga ada di Undang-Undang Dasar 1945. Dan sekalipun memang Undang-Undang Dasar ini memiliki perjalanan yang cukup panjang begitu ya, sempat beberapa kali diganti, kemudian dari namanya, substansi materinya, dan juga masa berlakunya sempat berubah-berubah, kalau nggak salah sekitar ya hampir 10 kali, sampai pada akhirnya memang Undang-Undang Dasar dengan perubahan di perubahan 1, 2, 3, dan 4 di tanggal 10 Agustus tahun 2002. Dan kemudian tahun 2008, Hari Konstitusi Republik Indonesia disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu, yang menerbitkan Kepres nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi Republik Indonesia. Tapi kalau sekarang bukan hari libur ya, pendengar Pro 1 masih kembali untuk beraktivitas. Apalagi untuk Anda yang sekarang kerjanya udah agak jauh gitu. Karena masuk bulan Agustus harus ada pekerjaan yang lebih susah, lebih rumit. Atau mungkin juga banyak kegiatan-kegiatan keluarga gitu ya. Kemudian kegiatan ada pernikahan kah, metata kah gitu. Kegiatan umat Hindu Sedharma. Semangat kemanten, selamat pagi buat Bu Kartika Suwini. Kemudian juga untuk Bu Janura, selamat pagi, selamat beraktivitas. Serta pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Denpasar dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Sesaat lagi kita juga akan ulas fenomena yang menarik soal hukum di Indonesia, no viral, no justice, berkaitan dengan seperti apa sebenarnya kekuatan dari peradilan di Indonesia. Dan terkait juga dengan keteguhan dari konstitusi negara Indonesia. Sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Denpasar pagi ini.

Mendengar Pro 1 dari Endah and Reza, seluas harapan. Harapan kita sangat besar kepada negara ini, dan pastinya negara Indonesia juga punya harapan yang pastinya tinggi juga ya untuk kita sebagai masyarakat, yang tentu saja tidak hanya soal hidup di negara kita tapi juga mematuhi aturan-aturan yang ada. Pendengar, kalau kita membahas soal Hari Konstitusi Republik Indonesia di 18 Agustus, kalau kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hukum yang paling tinggi gitu ya, untuk melindungi, memberikan rasa keadilan, dan semuanya sama di mata hukum. Jadi semua warga negara sama saja gitu ya. Tapi sekarang ini ada fenomena no viral, no justice, ini juga membuat kita berpikir gitu ya. Ada sedikit kesenjangan antara cita-cita konstitusi dan juga bagaimana realitas penegakan hukum di lapangan. Saya kutip dari laman Kompas Pendengar bahwa saat ini memang terjadi fenomena no viral, no justice, artinya masyarakat memang menjalankan hak konstitusionalnya gitu ya, mengawasi dari kinerja lembaga negara. Tapi satu sisi memang terjadi banyak sekali tekanan di media sosial begitu ya, dan kadang-kadang juga mengabaikan asas praduga tak bersalah, langsung menuduh begitu saja pelaku, kemudian juga membuli korban bahkan. Nah, di satu sisi saat ini kita menghadapi juga fenomena penanganan kasus-kasus yang kadang-kadang terlambat begitu ya, harus diviralkan dulu baru lanjut ada penegakan hukum begitu. Dan penegakan hukum juga menjadi reaktif dan bersifat secara tiba-tiba begitu ya. Dan inilah fenomena no viral no justice menjadi sebuah langkah evaluasi di Hari Konstitusi ini, agar hukum semakin membaik dan juga direformasi, dan tidak boleh berhenti pada respon cepat terhadap kasus yang sedang populer gitu ya. Jadi memang menangani kasus-kasus yang ada, semuanya dilakukan pengawasan dan transparan tanpa menunggu para netizen ini gitu ya, alias warga yang sudah ribut di media sosial. Dan saat ini juga negara memiliki tugas yang cukup besar untuk menjamin akses bantuan hukum yang mudah dan juga inklusi bagi semuanya. Karena kembali kepada cita-cita dari negara hukum, bahwa semuanya sama di mata hukum, atau istilahnya equality before the law. Jadi masyarakat juga harus belajar dan memahami hukum, karena kalau kita nggak tahu hukumnya, artinya kita belum mengenal negara Indonesia lebih dalam lagi. Seperti pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah negara hukum, sehingga kita menjadi bagian dari negara hukum juga. Harus melek hukum mulai sekarang ini, pendengar Pro 1. Nggak usah jauh-jauh mau ngafalin undang-undang, jangan gitu ya. Anda cukup membaca undang-undang dasar, memahami, dilihat-lihat gitu ya. Ada berapa pasal sih, apa saja isinya gitu ya. Siapa tahu nanti Anda juga punya keinginan untuk mencari lebih dalam lagi. Kemudian juga membaca lebih detail lagi tentang bagaimana sebenarnya Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita ini memiliki peran yang sangat besar untuk keberlangsungan negara Indonesia. Dan informasi ini saya kutip dari berbagai sumber, dari Komisi Yudisial, kemudian juga laman Kompas untuk Anda pagi hari ini. Menemani Anda di Denpasar pagi ini, kami akan hadirkan nanti juga ulasan terkait dengan peringatan Hari Konstitusi 2026, Peradilan Merdeka, Keadilan Terjaga pada pukul 9 nanti. Stay tune.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan perempuan hamil membayar pajak setiap bulan mulai tahun 2027. Narasi ini juga disertai dengan foto Presiden yang bertuliskan 2027 wanita hamil wajib bayar pajak setiap bulan. Dan kita cek faktanya, pendengar, dari laman tirto.id tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun siaran pers resmi dari pemerintah yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto menerapkan pajak khusus bagi perempuan hamil. Penelusuran ini juga menemukan dalam situs Direktorat Jenderal Pajak yang membantah narasi bahwa perempuan yang akan melahirkan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan dijelaskan, pendengar, jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan merupakan jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, kehamilan maupun persalinan juga tidak menjadi dasar pengenaan pajak khusus kepada perempuan. Dan dalam ketentuan, pendengar, pajak pusat seperti pajak penghasilan, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, serta pajak bumi dan bangunan sektor tertentu. Sementara untuk pajak daerah, terdapat pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi, dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sehingga tidak terdapat jenis pajak yang menjadikan perempuan hamil sebagai subjek pajak. Sehingga klaim bahwa Presiden mewajibkan perempuan hamil membayar pajak mulai tahun 2027 adalah informasi yang salah dan menyesatkan. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pasar pagi ini.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 9.05 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1, selamat pagi yang masih bersama kami di 105,2 FM, 99,5 100,9 dan juga dari aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, Rahajang Semeng. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat, pendengar. Masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Pagi hari ini kami membahas tentang peringatan Hari Konstitusi. Banyak masyarakat juga yang enggak ngeh gitu ya, atau tidak menyadari bahwa kita punya hari spesial untuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Manfaatnya apa sih masyarakat untuk tahu begitu ya, Hari Konstitusi, hari lahirnya atau disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara atau konstitusi kita. Jadi supaya masyarakat semakin kritis begitu ya, enggak asbun ngomong di media sosial, tapi semakin kepo juga, lebih banyak mencari tahu tentang seperti apa sih undang-undang dasar kita, dan sekaligus juga untuk mengawasi kebijakan pemerintah, kinerja aparat penegak hukum, supaya sama-sama saling mengawasi, check and balances, masyarakat juga boleh begitu ya. Dan pendengar Pro 1 pagi hari ini kami akan membahas tentang peradilan merdeka, keadilan terjaga, peringatan Hari Konstitusi tahun 2026. Dan pendengar sesaat lagi juga akan dipandu oleh rekan saya Yanuar Setiaji sampai nanti mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Simak juga siaran kami secara visual pagi hari ini melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar.
1: Hari Konstitusi Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 18 Agustus atau sehari setelah Hari Kemerdekaan. Tanggal ini menandai momen pengesahan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 18 Agustus 1945 yang menjadi dasar hukum tertulis dan tonggak berdirinya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penetapan Hari Konstitusi pertama dicanangkan pertama kali pada 18 Agustus 2008 oleh pimpinan MPR dan Lembaga Tinggi Negara. Kedua diresmikan melalui Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 18 tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga bukan merupakan hari libur nasional. Perjalanan konstitusi di Indonesia, pertama Undang-Undang Dasar 1945, tahun 1945 sampai 1949, yakni masa awal kemerdekaan. Kedua konstitusi RIS tahun 1949 sampai 1950. Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Ketiga Undang-Undang Dasar Sementara 1950, tahun 1950 sampai 1959. Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Serta keempat kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tahun 1959 sampai sekarang. Diberlakukan kembali lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959, lalu mengalami 4 kali amandemen pada 1999 sampai 2022 di era reformasi. Peringatan hari ulang tahun ke-23 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diperingati pada tanggal 13 Agustus 2026 mengusung tema Peradilan Merdeka, Keadilan Terjaga. Makna dan tujuan utama. Pertama, peradilan merdeka. Menegaskan komitmen lembaga peradilan yang mandiri, imparsial, serta bebas dari intervensi pihak manapun. Kedua, keadilan terjaga. Memastikan perlindungan hukum dan hak-hak konstitusional setiap warga negara tetap berjalan dengan baik. Ketiga, penguatan demokrasi. Menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam mengawal prinsip-prinsip negara hukum yang bersih dan berintegritas.
2: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pada para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik peradilan merdeka, keadilan terjaga di Hari Konstitusi 2026. Dan kita telah bergabung di studio dan di udara ada dua narasumber kita, dan kita akan langsung sapa saja. Ada Prof. Dr. I. Dewa Gede Palguna SHMHUM, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi Pak Palguna.
3: Selamat pagi Mas Januar.
2: Ya, sehat Prof.
3: Ya, sehat lah. Corona gitu yang hadir ya.
2: Iya, siap. Ya. Oke. Okay. Ya, dan ada narasumber yang ada di studio, ada Pak Edward Thomas Lamuri Hajon, LLM, dosen Hukum Tata Negara, Sekretaris Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Udayana. Selamat pagi, Pak Edward.
4: Pagi, pagi, Prof.
2: Ini ada ya. Selamat pagi. Ini senior dan junior nih, Pak.
3: Iya, iya, betul, betul.
2: Ya. Oke, okay, mungkin sebagai informasi di Dialog Denpasar pagi ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di App Store maupun di Play Store. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi bisa melalui WhatsApp di 0896781238330 atau telepon di 0361222161. Dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Baik pendengar Pro 1, kalau berbicara tentang konstitusi tentu bukan hanya soal aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, dan konstitusi juga berbicara tentang bagaimana negara menjamin hak setiap warga termasuk hak untuk mendapatkan keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan independen. Dan karena itu tema peradilan merdeka keadilan terjaga menjadi sangat penting untuk kita refleksikan di Hari Konstitusi 2026. Ya, namun mungkin kita langsung saja berbincang dengan dua narasumber kita. Mungkin kalau dari Prof nih. Prof, kalau kita bicara soal peradilan nih Prof yang merdeka nih, sebenarnya seperti apa sih Prof peradilan yang benar-benar merdeka itu dalam sudut pandang Prof ini Prof?
3: Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya bicara lebih jauh, mengapa kita penting berbicara tentang pengadilan ya, pengadilan yang merdeka ya, tentang pengadilan yang merdeka, kalau peradilan kita lihat prosesnya itu juga ya. Mengapa kita penting bicara itu? Karena kita hendak membangun Republik Indonesia ini sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa ini yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu menuju kepada yang namanya Constitutional Democratic State. Negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara demokrasi konstitusional. Nah, salah satu syarat utamanya di situ adalah harus ada kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Independence of the judiciary. Nah, persoalannya sekarang bagaimana membuat kekuasaan kehakiman itu benar-benar merdeka? Kan itu yang jadi soal kan. Nah, itu ada pendapat yang mengatakan paling tidak untuk ada kekuasaan kehakiman yang merdeka itu harus ada dua kemerdekaan yang melandasinya atau menjadi prasyaratnya. Yaitu yang disebut sebagai kemerdekaan struktural. Jadi structural independence. Dan yang kedua yang disebut sebagai kemerdekaan fungsional. Fungsional independence. Nah, ada yang menambahkan guru saya misalnya yang sekaligus juga rekan berdebat saya Profesor Jim Lia Sidiki menambahkan ada yang ketiga dan saya setuju yaitu personal independence. Ya, kemerdekaan personal. Nah, yang disebut sebagai kemerdekaan struktural itu artinya lembaga peradilan itu nggak boleh ditempatkan di bawah kekuasaan lembaga manapun yang lain. Dia harus benar-benar merdeka secara struktur. Sementara itu independensi atau kemerdekaan fungsional itu artinya dia harus ketika melaksanakan tugasnya, melaksanakan fungsinya, memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara, dia harus benar-benar merdeka secara fungsional. Gitu. Nah, itu yang adanya. Dan yang ketiga tentu dia harus merdeka secara personal. Jadi secara personal sendiri dia juga menjadi orang yang merdeka. Nah ini yang tidak mudah kan. Yang terakhir ini di antara lain yang tidak mudah. Karena itu menyangkut soal yang disebut sebagai personal integrity kan. Nah disitulah ya, makanya menjadi hakim itu tidak mudah. Bahkan jadi hakim garis pun nggak mudah kan. Apalagi jadi hakim ini ya. Ya oke, okay. Itu dulu sebagai pengantar lah.
2: Siap, oke okay, kalau Pak Edward nih Pak, kalau melihat bicara tentang tema ini Pak, peradilan merdeka, keadilan terjaga ini, mungkin ada tambahan mungkin dari tadi yang disampaikan Prof?
4: Iya sama sebetulnya pada intinya yang paling sulit itu adalah ketika mencari kemerdekaan individunya. Karena kita tahu ya, misalnya kalau dalam Mahkamah Konstitusi ini kan dari tiga pengusul ini kan bisa DPR, MA, dan Presiden. Nah, kadangkala itu kan masih sangat dikaitkan dengan egosentrisnya masing-masing lembaga, misalnya dari Presiden seperti apa. Kemudian sampai saat ini mungkin ya ada seperti itu. Kalau dari DPR ada dalam tanda kutip ya keinginan dari masing-masing lembaga untuk ya tolonglah ini undang-undang sudah dibuat ya, ya. Tolong jangan dirubah-rubah seperti itu. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Pengadilan yang merdeka itu kan harus memang bebas dari kekuasaan manapun ya, yang kita ketahui kita dibagi tiga ya kelembagaannya, eksekutif, legislatif, okay, dan yudikatif. Seperti itu.
2: Oke, okay. Kalau untuk mengapa ini independensi lembaga peradilan begitu penting dalam sebuah negara hukum dan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kalau dari sudut pandang Prof. Palguna seperti apa ini, Prof?
3: Ya, sebab begini loh. Kalau tidak ada kekuasaan kehakiman yang merdeka, itu negara itu pasti akan menjadi sewenang-wenang. Karena dia yang buat hukum, kemudian dia yang pula menegakkannya, dan tidak ada yang mengontrol. Nah, jadi pada akhirnya bukan rakyat yang kemudian menjadi berdaulat, tetapi siapa yang memegang kuasa, itulah yang berdaulat. Nah, bukankah keributan kita akhir-akhir ini terjadi karena persoalan itu sesungguhnya? Karena kita kurang menemukan adanya apa kekuasaan kehakiman yang sungguh-sungguh merdeka. Ada, kita nggak usah menutupi soal inilah. Kita ini sedang bicara di hari kemerdekaan, sehingga kita harus benar-benar merdeka dalam soal ini. Harus merdeka
2: 17
3: ya. Iya, ya betul. Karena kita kalau misalnya jangan sampai seperti Pak Taufik Ismail bilang, jangan teriak merdeka, malu kita kayak gitu kan di ininya, di puisinya itu yang di sekarang viral kemana-mana gitu. Tapi kalau kita berbicara kemerdekaan kekuasaan kehakiman, makanya dia menjadi sangat penting, bahkan sejak awal pemikiran tentang negara hukum itu dikenal, dia sudah dianggap sebagai satu pilar utama dalam kehidupan bernegara. Karena itu dia, nah, dia harus berdiri benar-benar atas nama hukum dan keadilan. Nah, kalau kekuasaan yang lain miring-miring ke sini, itu miring-miring ke situ, nah, kekuasaan kehakiman tidak boleh begitu. Dia harus tegak berjalan di tengah. Nah, inilah sebabnya mengapa hakim itu benar-benar menjadi tiang penyangga penting dalam kehidupan, bukan hanya dalam konsep negara hukum, tapi juga dalam konsep demokrasi. Nah, itulah makanya kita melihat kalau di negara-negara lain kan untuk menjadi hakim itu kan wow, berat itu syaratnya ya, syaratnya, dan kemudian code of ethics-nya itu berat juga. Nah, saya ingat ucapan seorang ini seorang hakim yang sangat saya kagumi. Dia mantan Chief Justice United States Supreme Court, namanya John Marshall. Dia mengatakan, apa sih yang membuat kita menghormati hakim kita? Pertama adalah cara dia dipilih, dan yang kedua cara dia melaksanakan menegakkan keadilan. Itu yang menyebabkan kita hormat. What is it makes we trust our justices? The way they are appointed and the way they administer justice. Dia mengatakan begitu. Jadi kalau kekuasaan kehakiman itu tidak merdeka, apalagi secara struktural maupun fungsional, ya kita tidak bisa berharap. Ya kita cuma ngomong-ngomong saja tentang negara hukum, ngomong-ngomong saja tentang demokrasi, padahal itu sebenarnya entah ada di mana dia itu, gagasan itu gitu kan. Nah makanya itulah. Jadi, tapi untuk ada kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, nah public, kontrol masyarakat itu, public scrutiny itu jadi sangat penting. Terutama di kalangan-kalangan, dari kalangan kampus dan civil society. Nah kampus itu nggak boleh diam gitu loh kalau melihat ketidakadilan. Dia harus bicara atas nama publik. Sebab kampus juga memiliki kemerdekaan yang disebut academic freedom itu. Itulah kesempatan dia untuk menyampaikan assessment-nya kepada pemerintah. Bukan karena kita benci, tapi karena ingin negara dan bangsa ini baik, itu masalahnya. Oke, okay, nanti kita lanjutkan yang lain lagi.
2: Oke, mungkin dari Pak Edward nih, mungkin ada tambahan Pak. Seberapa penting nih Pak kemerdekaan peradilan ini dalam memastikan masyarakat mendapatkan keadilan?
4: Ya. Ya, apa yang disampaikan Prof. Palguna itu sudah sangat tepat. Ya. Tapi kan kita lihat tema kita juga kan peradilan ya. Saya juga melihat yang seluruh prosesnya juga, dan kemudian tujuan akhirnya itu adalah untuk mencapai keadilan. Nah, tapi juga saya melihat kalau konteksnya peradilan itu berarti sampai proses akhir misalnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga penting juga kita bicarakan bahwa kepatuhan ya lembaga-lembaga yang kemudian terdampak atas putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk melaksanakan putusan tersebut. Nah, itu juga menjadi concern kita yang selama ini kita juga sebagai akademisi melihat bahwa setelah putusan tersebut tidak ada tindak lanjut. Nah, ini juga hal yang membuat kadang keadilan itu tidak terjadi tadi, ya, tidak tercapai. Nah, seperti itu.
5: Oke. Kalau untuk ini, Pak, bagaimana Pak saat ini Indonesia menghadapi no viral no justice ini, Pak? Mungkin kalau dari Prof. Falguna ini seperti apa, Prof?
3: Ya, itu menunjukkan ketidakmerdekaan kekuasaan kehakiman kan? Okay. Atau putusan itu dianggap tidak adil karena dianggap atau boleh dikatakan kalau dalam garis besarnya adalah ketidakpercayaan publik kepada institusi peradilan dan penegak hukum pada umumnya. Nah, itulah. Jadi sekarang kita bersyukur juga ada media sosial yang memviralkan hal-hal begitu, karena kalau tidak begitu tidak dihiraukan gitu kan.
5: Oh, yeah.
3: Bayangkan kalau dulu kita tidak ada medsos yang semerdeka ini. Tidak akan hal-hal yang begitu itu ya akan dia tertanam entah di mana gitu kan. Lewat dari pengamatan publik gitu. Padahal itu sangat penting karena itu adalah bagian, lagi-lagi bagian dari

0: strukturnya, bangunan hukum. Menurut saya di struktur hukumnya sudah bagus. Substansinya juga sudah sangat bagus. Ada berapa produk perundang-undangan yang sudah kita buat. Ada berapa ada jurisprudensi hakim yang sudah kita produksi oleh pengadilan kita. Tapi di legal culture-nya itu, budaya hukumnya itu, ini parah banget di masyarakat kita menurut saya ya. Dan itu bukan hanya di masyarakatnya, tetapi juga di institusi penegak hukumnya. Nah, itu kan yang menjadi sorotan sekarang ini. Coba Anda lihat tema-tema demonstrasi di kalangan civil society misalnya belakangan ini, dalam rangka menyambut kemerdekaan. Nggak jauh-jauh dari persoalan penegakan keadilan kan. Karena itu tadi, the firearm justice itu tadi. Nah, ya jadi intinya adalah bagaimana kita mengembalikan public trust. Sebab, nah ini filsuf Yunani purba itu, Marcus Tullius Cicero itu sudah mengatakan, jadi the public office is public trust, gitu kan? Itu bahwa jabatan publik itu adalah kepercayaan publik. Nah, ketika publik tidak percaya kepada yang namanya jabatan publik, maka dia nggak layak lagi disebut sebagai jabatan publik. Entah jadi milik apa itu, atau milik siapa, atau mengabdi kepada apa itu. Kan itu persoalannya sekarang. Nah itulah maka terjadi dalam skala yang lebih besar, itu menjadilah no viral, no justice itu. Itu kalau menurut pengamatan saya gitu.
1: Oke, mungkin kalau dari Pak Edward nih Pak, no viral, no justice ini Pak. Mungkin ini. Ya seperti apa Pak pandangan dari Pak ini?
2: Kalau kita lihat sehari-hari ini mirip maling takut dengan CCTV.
1: Iya
2: kan? Jadi hakim itu kan sebetulnya utusan Tuhan, karena dalam setiap putusannya itu kan demi ketuhanan, ya demi Tuhan yang Maha Esa, seperti itu ya. Nah kalau nggak ketahuan CCTV aman.
1: Aman.
2: Seperti intinya seperti itu. Jadi viral itu di media sosial kemudian membuat situasi para pemangku kepentingan atau artinya hakim ya dalam hal ini kalau tidak ada disorot publik maka dia bebas lenggang kangkung seperti itu. Nah ini kan macam maling yang takut CCTV bukan takut Tuhan.
1: Iya. Iya. Tambahan dari saat ini betulkah Indonesia secara realitas masih menjunjung hukum sebagai sebuah aturan untuk penegakan keadilan? Apakah publik trust terhadap hukum bisa kembali lagi menjadi lebih baik nih? Prof.
0: Gini, itu sebenarnya kalau masyarakat kita itu gampang-gampang susah ya kalau mau ini. Andai kata ada teladan dari aparat penegak hukum kita, masyarakat kita pasti akan nurut kok. Dia akan mengikuti contoh itu. Jadi saya ingin menyampaikan satu contoh begini. Kebetulan saya sedang nulis soal ini juga pas kita dialog sekarang ini. Gini ya. Ada satu kasus yang sangat terkenal, bukan kasusnya yang membuat ini jadi terkenal, tapi sikap hakimnya. Ada kasus tentang hak cipta. Berikan saya waktu 2 menit ya sebentar ya.
1: Oh iya.
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Iya, gini. Ini ada satu kasus. Kita harus mencontoh nih sikap hakim agung di Amerika Serikat ini. Gini, ada kasus namanya Baker versus Kuwait. Nah, itu saya baru tahu itu. Baker ini, Baker Junior ini, dia menganggap si Ta-Nehisi Coates itu dia penulis novel The Water Dancers itu. Dia nyontek gitu loh, nyontek dari biografinya dia. Ya itu. Itu dibawalah sebagai perkara pelanggaran hak cipta, dibawa ke pengadilan distrik, pengadilan negerinya kalau di sini, ditolak. Gak ada pelanggaran itu. Kemudian dia banding di Circuit Court, Second Circuit Court. Juga ditolak. Nah, dia kemudian mengajukan ya semacam kasasi gitu, tapi namanya bukan itu, tapi petition for certiorari namanya ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Nah, yang digugat oleh si ini, oleh si Baker ini, bukan hanya si coach itu, si pengarang buku The Water Dancers itu, tetapi juga seluruh penerbit yang menerbitkan karya-karya dia, termasuk diantaranya Penguin Books yang sangat terkenal itu ya. Bahkan diantaranya itu Ratu Talk Show Oprah Winfrey juga ikut karena dia dianggap ikut menyebarluaskan. Nah, ikutin ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tetapi 5 orang dari 9 Hakim Agung Amerika Serikat itu mengatakan saya menolak memeriksa perkara ini bukan karena apa, tapi karena ada potensi konflik kepentingan. Apa penyebabnya? Anda tahu penyebabnya adalah karena 4 orang hakim itu, Sonia Sotomayor, kemudian Neil Gorsuch, siapa lagi 4 orang.

0: para orang hakim itu, dia mengatakan, saya terikat perjanjian penulisan buku dengan salah satu, dengan Penguin Books, salah satu anak perusahaan dari Penguin Books itu. Jadi kalau saya memeriksa ini, saya takut bias gitu. Dia menolak dengan alasan konflik kepentingan. Sementara Samuel Alito, salah satu hakim yang lain, Samuel Alito, dia menolak mengadili perkara itu karena konflik kepentingan juga. Karena saya punya saham di salah satu perusahaan yang digugat itu. Jadi saya nanti khawatir putusan saya akan bias. Ini adalah contoh yang sangat bagus gitu loh. Saya menjelang hari kemerdekaan kemarin itu, saya membayangkan, andai kata ada hakim di Indonesia yang bersikap seperti ini, saya kira rakyat Indonesia akan patuh. Dia akan mengikuti. Okay. Contoh budaya hukum yang diteladankan oleh para penegaknya sendiri. Itu saya kira, Mas Zainwar.
1: Oke, kita ada yang telepon masuk. Mungkin kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa?
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi dengan Mbak atau Kak atau siapa nih? Atau Ibu nih?
2: Selamat pagi, panggil saja Kakak dari Maluku Tengah, Timur Indonesia dengan Ayu.
1: Oke. Mungkin apa yang ingin ditanyakan untuk kedua narasumber?
2: Kedua narasumbernya, selamat pagi.
1: Pagi, pagi.
2: Kedua narasumber yang terhormat. Ya, salam dari Kulon Seram, tepatnya saya di Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Timur Indonesia.
0: Oke.
2: Ya, tentang peradilan yang berbekah ya, Pak ya. Saya sebenarnya apa namanya sedikit menyentil gitu. Pejabat punya pengacara mahal gitu, ini tentang hukum ya, Pak ya. Bisa banding berkali-kali jika melanggar hukum gitu. Bisa pakai celah hukum gitu, seperti itu. Untuk rakyat kecil sendiri, nyerah gitu di tengah jalan karena biaya, seperti itu ya. Untuk pertanyaan saya ya, Pak ya. Pertanyaan saya itu, lebih bahaya mana gitu? Hukum yang tidak ditegakkan atau hukum yang ditegakkan tapi tebang pilih gitu? Kemudian ada pertanyaan saya selanjutnya juga tentang hakim ini nih, Pak ya. Bedanya peradilan merdeka dengan hakim bebas senonya? Raja, terima kasih dan selamat pagi.
1: Ya, terima kasih Mbak Kak Ayu ya dari Maluku Tengah. Mungkin bisa ditanggapin oleh Prof. Paguna.
0: Terima kasih. Ini adalah cerminan keadaan di masyarakat kalau kita lihat ya. Yeah. Saya kira suara Mbak Ayu ini bukan suara dia sendiri ya. Dia mewakili banyak suara serupa saya rasa ya. Kalau dia mengatakan ya kalau orang yang punya uang atau nggak usah pejabat ya juga para pokoknya mereka yang beruang lah, kita yang punya kuasa dalam soal keuangan gitu ya, dia bisa menggunakan upaya hukum secara maksimal kira-kira begitulah. Tapi rakyat kecil ya dia tidak punya biaya, selesai sampai di situ. Lalu dia bertanya kan kemudian, mana sebenarnya yang lebih berbahaya? Hukum yang mana yang lebih baik? Hukum yang tidak ditegakkan atau hukum yang ditegakkan tetapi tidak adil gitu kira-kira ya? Kalau tadi pertanyaannya. Mbak, kalau saya harus menjawab itu dua-duanya berbahaya. Ya. Mana di antara itu hukum yang ditegakkan, hukum yang tidak adil, hukum yang ditegakkan secara tidak adil, itu kan sama dengan tidak ada hukum. Sama dengan hukum yang tidak ditegakkan sebenarnya. Nah, oleh karena itulah kalau saya boleh mengutip teori lama, ada nama teori tujuan hukum yang dikembangkan oleh yang sampai sekarang masih dikutip itu namanya Profesor Gustav Radbruch. Tujuan hukum itu kan tiga. Satu, dia memberikan kepastian. Yang kedua, dia memberikan keadilan. Yang ketiga, dia memberikan kemanfaatan. Jadi, kalau hukum itu hanya sekedar memberikan kepastian, tapi tidak memberikan keadilan, itu belum menemui tujuan hukum sebenarnya. Tapi katakanlah misalnya, itu adalah memberikan kepastian, itu juga memberikan keadilan. Tetapi dia tidak memberikan kemanfaatan. Mengapa tidak memberikan kemanfaatan? Misalnya datangnya putusan terlambat. Orangnya sudah mati misalnya, mempersoalkan itu. Karena ada giom kan. Justice delayed, justice denied gitu. Keadilan yang tertunda itu sama dengan mengingkari keadilan gitu kan. Nah, oleh karena itu tiga ini harus secara simultan tercapai. Nah, masalahnya justru berada di situ. sangat sulit untuk menegakkan ketiganya itu secara besar, paling tidak dalam praktik kita sekarang ini. Jadi jawaban saya, ya ini berkaitan dengan persoalan yang kedua. Nah, karena yang memang bersambungan, ya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu bukan berarti hakim merdeka semaunya dalam menegakkan hukum. Nggak. Karena di situ ada yang namanya juga judicial accountability, akuntabilitas peradilan. Inilah yang mengerem kekuasaan apa kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu. Tidak boleh atas nama kemerdekaan kekuasaan kehakiman hakim sewenang-wenang, sebab ada judicial accountability di situ yang mengawasi. Satunya ada hakim atasannya. Kalau dia ngawur mungkin dia akan kena. Ada organisasi profesinya yang juga akan mengawasi. Dan yang berikutnya, ini yang penting. Dia ada kewajiban untuk memberikan alasan di dalam ratio decidendi atau dalam pertimbangan putusannya, mengapa dia tiba pada putusan yang amarnya A atau B atau C. Nah, itu salah satu dari yang namanya unsur judicial accountability. Nah, hukum kode etik. Nah, oleh karena itulah maka hakim kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu sesungguhnya ya dia merdeka dalam arti yang tadi itu struktural, merdeka secara struktur, merdeka secara fungsional dan merdeka secara personal, tetapi dia harus memperhatikan akuntabilitas tadi itu. Itu Mas Januar jawaban saya, terima kasih.
1: Oke, siap. Kalau mungkin Pak Edward nih, mungkin mau menambahkan dari
3: pertanyaan. Selesai semua dijawab sebetulnya oleh Prof. Jadi intinya saya menebali saja, artinya begini, kalau moralitas hakim kita seperti kita ini, ya kita ini akademisi hukum yang intinya harus menegakkan keadilannya, lurus-lurus aja lah seperti itu. Misalnya kalau Prof. Palguna ini kan sudah berpengalaman dua kali, ditambah juga dengan Mahkamah Kehormatan, artinya juga etika itu harus dijaga. Kalau memang kemudian ada seorang hakim, ya kalau bisa semua hakim ya yang bermoral dan beretika dengan berusaha mewujudkan keadilan tadi yang yang tujuannya adalah kemanfaatan dan ini ya oleh Prof. Palguna sampaikan itu, saya kira pengadilan ini bisa kembali dipercaya oleh masyarakat ya. Jadi memang kalau tidak ditegakkan itu jadi masalah, kemudian kalau tebang pilih itu jadi masalah. Nah, kemudian kalau ada moral dan etika di dalam pengadilan itu yang menjaga kondisi peradilan itu tetap bersih, maka masyarakat tidak akan takut lagi untuk datang ke pengadilan, tidak akan ada muncul lagi pemikiran yang kalau nggak punya uang pasti kalah tidak seperti itu ya.
1: Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apa saja nih yang sebenarnya mempengaruhi para aparat penegak hukum dan dalam menegakkan hukum nih? Sekarang kan sering banget kan Pak, praduga tak bersalah, main hakim sendiri seperti itu. Mungkin dari Prof. Palguna seperti apa nih Prof?
0: Itu, terima kasih. Itu kembali ke soal budaya hukum saya kira ya.
1: Oh, budaya.
0: Kalau munculnya kan, karena kalau ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan itu begitu tingginya, sehingga dia sampai merasa percuma juga saya bawa ini ke proses hukum, buat apa ini tidak akan diinikan. Apalagi kalau tidak diviralkan, tidak juga akan ditangani gitu ya. Ya sudah, saya selesaikan sendiri. Akhirnya kan kita jadi kembali ke hukum rimba akhirnya ya. Siapa yang kuat itu yang menang. Jadi kembali ke apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes gitu ya. Ya, yang berjalan adalah kekuatan apa hukum rimba tadi itu. Nah, jadi soal ini ya, saya kok merasa memang harus ada perbaikan secara mendasar ya, terutama dalam hal yaitu tadi. Etik diantara para penyelenggara negara pada umumnya dan khususnya di lembaga-lembaga penegak hukum. Dan khusus untuk hakim, kalau misalnya kalau saya boleh menggarisbawahi, sebenarnya yang mempengaruhi itu kan ini sudah sampai dibicarakan di tingkat internasional. Kalau kita misalnya mengacu kepada resolusi Dewan Keamanan tahun 80, resolusi Majelis Umum PBB tahun 85 itu sudah dibuat. Ada yang namanya Basic Principles on the Independence of the Judiciary. Itu menyebutkan pentingnya yang pertama harus dijaga itu adalah yang disebut personal menjaga independensi hakim itu. paling tidak ada tiga di situ ya. Yang pertama itu security of tenure, jadi apa keamanan masa jabatan dari hakim itu. Yang kemudian yang kedua financial security, ya jadi keamanan keuangan lah kira-kira gitu ya, keamanan finansial dari hakim itu. Dan yang ketiga baru yang namanya personal independence. Nah personal independence itu sendiri itu kan banyak pengaruhnya, misalnya bagaimana agar dia tidak merasa tidak mudah dipecat, tidak dikhawatir tidak dimutasi sewenang-wenang, dia tidak merasa karirnya selalu berada dalam ancaman. Kemudian, nah itu hal-hal yang mesti diperhatikan. Nah begitu itu bisa dibereskan, nah mungkin kita akan bisa berhadapan dengan suasana yang lebih baik. Tetapi proses di awal itu akan sangat menentukan, yaitu mulai dari proses seleksi. Mulailah kita mencari penegak hukum dengan proses seleksi yang sangat ketat sejak di awal, bahkan sejak di proses administrasi. Pertanyaan kita yang memerlukan jawaban jujur sekarang ini, apakah itu sudah kita lakukan? Sudah melakukan seleksi yang ketat sejak di dalam proses administrasi, di tingkat awal sekalipun. Saya rasa kalau kita belum bisa menjawab pertanyaan ini secara jujur, dengan berani mengatakan bahwa kita sudah melaksanakan itu misalnya, ya kita akan terus berputar-putar dalam persoalan ini entah sampai kapan gitu. Karena 81 tahun merdeka, kita belum berani betul mengatakan kita sudah merdeka apa betul gitu kan. Apa belum gitu ya.
1: Siap. Mungkin Pak Edward mau meluarkan tanggapan lagi atau udah ini udah disapu bersih sama Prof.
3: Iya, betul ya, tambahin sedikit kan enggak apa-apa ya. Jadi 300 kan sudah naik gaji 300%. Nah, itu juga secara finansial juga sudah bagus. Nah, memang masalah utama itu adalah proses rekrutmen hakim. Ya, ada dua ya, yang paling baru itu adalah proses perekrutan hakim di Mahkamah Agung yang mana hakim karir ini kalah dengan anggota legislatif. Keterbukaan dari pemilihan atau rekrutmen hakim agung ya terutama, dan kemudian yang agak baru juga itu adalah hakim MK salah satunya. Yang itu juga menarik ya, bagaimana kemudian seseorang yang sudah terpilih yang sudah diketok palu di sidang paripurna DPR kemudian tiba-tiba langsung digantikan. Nah ini juga menjadi problem, apakah kemudian politik ini terlalu kuat untuk mempengaruhi sebuah lembaga pengadilan seperti itu.
1: Siap. Mungkin baik para pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan obrolan pagi ini, kita akan jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
5: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
1: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, kembali lagi bersama saya Yanwar Setiaji di Dialog Denpasar Selasa 18 Agustus 2026 dan masih bersama dua narasumber kita, ada Prof. Dr. I. Dewa Gede Palguna SHM HUM, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan ada Pak Edward Thomas Lamuri Hadjon SH LLM, dosen Hukum Tata Negara Sekretaris Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nah, tadi sedikit menarik tentang proses rekrutmen hakim nih yang harus transparansi dan jujur ini, Pak. Mungkin pertanyaan ini apakah Pak perlu amandemen ini dirubah konstitusi kita agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat nih? Mungkin kalau dari Prof. Pak Guna seperti apa nih, Bro?
0: Terima kasih, Mas Jarmar. Yeah. Kita nggak usah terlalu demen mengamandemen gitu ya. Nah itu. Ada hal, gini loh, penyempurnaan konstitusi itu ada profesor, ada yang sangat lama sudah menyampaikan ini, namanya yeah. Profesor Casey Ware, itu Pak Edward pasti hafal betul itu. Yeah. Ada tiga cara untuk menyempurnakan undang-undang dasar itu, atau konstitusi itu. Yang pertama ada formal amendment, ya dia. Perubahan secara formal. Yang kedua ada yang namanya constitutional convention atau konvensi ketatanegaraan. Dan yang ketiga ada judicial interpretation, penafsiran oleh kekuasaan hakiman. Nah, kita kalau mengikuti ini sebenarnya undang-undang dasar kita sudah cukup untuk mengatur secara norma dan kelembagaan sudah cukup. Sekarang persoalannya kan di pengejawantahan. Nah, di pengejawantahan ini yang menjadi perhatian kita, memerlukan perhatian kita ya. Karena begini, terlepas dari, ya mungkin ini bisa juga bias ya, Anda tahu nggak sampai sekarang itu, baru sampai sekarang bulan Agustus ya, itu sudah 300 berapa ya perkara yang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu. Artinya secara di permukaan, secara prima facie, secara permukaan, di kulitnya, itu kan ada pertanyaan, bagaimana sih proses legislasi oleh pembentuk undang-undang ini kok sampai begitu banyak perkara di pengujian undang-undang diajukan oleh citizen, oleh warga negara kita ke Mahkamah Konstitusi. Berarti kan ada sesuatu, atau paling tidak ada sesuatu yang keliru. Katakanlah misalnya 50% bagus gitu misalnya. Katakanlah 50% dari data itu bias. Tapi kan masih ada 150 perkara berarti. Pengujian undang-undang yang dalam tanda petik ya, dipersoalkan oleh publik gitu kan, entah itu prosesnya ataupun isinya. Nah, artinya kalau kita mau berbicara tentang penegakan hukum kita ke masa yang akan datang, mohon maaf ya, saya ini berkali-kali menyampaikan kita akan percuma berbicara apapun kalau kita tidak melakukan pembenahan di partai politik.
1: Oh,
0: ya, coba sekarang. Apa yang tidak menjadi desain ketatanegaraan kita memang menempatkan partai politik itu sebagai tiang utama gitu loh. Coba anggota DPR source-nya kemana? Partai politik kan?
1: Yeah.
0: Calon presiden dan wakil presiden source-nya partai politik. Yeah. Padahal mereka dua inilah yang nanti akan membuat undang-undang kan? Nah, nanti memilih hakim agung, pengesahannya di mana? DPR. DPR itu siapa ya? Itu partai politik. Kemudian memilih Panglima TNI, ada juga persetujuan DPR, memilih Kapolri, demikian juga. Apa yang tidak memerlukan campur tangan partai politik, coba? Artinya, jika kita tidak mereformasi partai politik kita ke arah meritokrasi, ya, tidak seperti sekarang ini, misalnya kan rata-rata kalau parpol kita sekarang sih dianggap sebagai perusahaan keluarga gitu kan? Ya, ini partai ini sepertinya milik ini. Dia bukan menjadi lembaga publik gitu loh. Padahal dia infrastruktur penting dalam sistem politik. Nah, kalau itu belum kita lakukan formasi besar-besaran menjadi infrastruktur yang benar-benar menerapkan prinsip meritokrasi, percuma juga kita diskusi macam-macam kan soal ini. Karena semuanya akan berujung kepada kedua ini, yaitu DPR, Presiden dan DPR. Karena dialah yang membuat undang-undang. Ada sedikit nyempil di situ peran DPD, tapi khusus untuk undang-undang yang berkaitan dengan ya, otonomi daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, penghapusan daerah, gitu kan? Itu nyempil, itu pun ada dibicarakannya dengan DPR. Tapi dua ini yang memegang peran yang penting, Presiden dan DPR. Dua-duanya sumbernya dari partai politik. Jadi kalau partai politik kita belum beres ya sistem ketatanegaraan kita, ya apa kabar gitu loh? Itu sih komentar saya,
1: Mas Anwar. Oke, siap. Mungkin ada tanggapan Pak Edward.
3: Ya jelas, jelas sepakat dengan guru ya. Tapi artinya begini. Tidak, Prof. Ini artinya begini. Saya mengutip pendapat Prof. Maria Farida, itu juga guru saya waktu kuliah juga.
0: Oh iya.
3: Kan ada bilang, beliau bilang begini. Kalau setiap DPR itu berganti, kemudian tidak mau melaksanakan apa yang sudah dibuat sebelumnya, maka mereka tidak melaksanakan apa yang disebut itu representasi rakyat. Nah, artinya begini. Artinya begini, maksud beliau itu semua lembaga ini ya, saya penekanannya bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu harus ingat pada fungsinya mereka ini apa. Jangan mereka membawa kepentingan golongan. Ya, memang yang kepentingan golongan yang dibawa dari partai politik itu tadi. Nah, sempat kan saya mengajukan diri untuk pengujian di MK itu kan, tapi jelas-jelas ditolak lah seperti itu. Artinya begini, supaya fungsi yang mereka laksanakan itu adalah benar-benar fungsi kelembagaan. Jangan lupa, walaupun presidennya siapapun misalnya, jangan lupa bahwa mereka ini presiden punya tujuan untuk memakmurkan kehidupan rakyatnya sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar. Kan itu yang menjadi tujuan utama kita. Jangan sampai kemudian ya rekrutmen legal substance sudah bagus, kemudian secara struktur sudah bagus, tetapi ada istilahnya mereka lupa daratan. Oh. Seperti itu kan. Ya, jadi Prof. Maria Farida kan mengingatkan kita bahwa banyak DPR yang baru nggak mau pakai kerjaan yang lama seperti itu. Lupa bahwa sebetulnya itu mereka harus berfungsi layaknya lah lembaga, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu.
1: Oke. Ah, mungkin lebih ke pertanyaan lain, mungkin mengapa sih Prof penting bagi masyarakat awam untuk memahami hak-hak dasar mereka yang dijamin dalam konstitusi ini, Prof?
0: Iya, jawaban pendeknya sebenarnya karena negara kita republik. Dalam republik itu rakyat yang berdaulat. Pemerintah itu pelayan kita. Jadi kalau pelayan kita aneh-aneh, kita berhak mengontrol mereka. Kita berhak menegur mereka. Itu aja prinsip sederhananya kan. Respublika itu kan. Prinsip demokrasi itu. Demokrasi ya, Respublika dan demokrasi itu kan ketemunya sama. Yaitu rakyatlah yang berdaulat. Jadi gini loh. Saya ingin menyampaikan dari itu. Kembali lagi ke, saya ingin masih meneruskan sedikit ke persoalan perlunya kita pembenahan di partai politik kita itu. Sekarang misalnya, katakanlah Edward atau saya sebagai orang yang sangat idealis punya cita, nanti kalau saya menjadi anggota DPR saya akan ajukan undang-undang tentang perampasan aset dan sebagainya. Tapi pertama itu kan dibicarakan kan di partai dulu kan?
1: Ya.
0: Usulkan. Kalau partai di awal sudah setuju, tidak setuju itu, sudah layu sebelum berkembang itu.
1: Jadi berhenti di tempat gitu.
0: Partai katakanlah setuju, dibicarakan lalu di ini, di antar fraksi di DPR, antar fraksi di DPR, kemudian mereka akan saling pandang dulu. Ini akan menguntungkan kita atau mencelakakan? Nggak setuju, dari situ layu juga. Nah, kemudian katakanlah itu disetujui di antar fraksi dulu, dibawa ke balik, nggak masuk prioritas, nggak masuk ini, nggak bisa juga dibicarakan. Nah, sumbernya semua dari mana? Semua itu bermuara atau berhulu di partai politik. Oleh karena itu, manakala partai politik kita belum menerapkan prinsip meritokrasi, ya kita tidak akan pergi kemana-mana. Misalnya gini loh, saya akan memberikan contoh yang baik. Tapi bukan berarti ini mereka tidak ada cacatnya ya. Coba kita bayangkan Mas Januar, Edward. Saya sering menyampaikan ini di berbagai dialog terbuka. Mengapa misalnya kita tahu Inggris sebagai negara yang ada rajanya di situ, penduduknya mayoritas Kristen, dia pernah punya wali kota London yang imigran beragama Islam keturunan Pakistan, pernah punya perdana menteri imigran keturunan India beragama Hindu. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya karena partai politiknya menerapkan prinsip meritokrasi. Jadi the right man on the right place itu benar-benar diterapkan di situ. Siapa orang yang tepat untuk menjabat ini? Itulah yang terjadi kemudian. Nah, kenapa kita di Indonesia tidak mampu melaksanakan itu? Itu lagi kembali kita berbicara tentang perlunya pembenahan sistem kepartaian kita secara jujur, mendasar, dan sungguh-sungguh. Itu Mas Anwar kalau pandangan saya. Mudah-mudahan ada pengurus parpol yang mendengar inilah. Kalau udah berkali-kali saya sampaikan soalnya gitu.
1: Oke, oke. Mungkin bisa didengar mungkin dari parpol-parpol lain ini mendengarkan RRI bisa diaplikasikan nggih, Bro. Ya mungkin kalau ya, dari sudut ya sudut pandang dari Pak Edward seperti apa nih, Pak?
3: Untuk ini
1: pentingnya ya, masyarakat awam untuk memahami hak-hak dasar.
3: Ya jelas sangat penting karena mereka, karena negara ada ini kan karena adanya masyarakat. Ya betul, memang diingatkan ayahanda saya yang juga guru besar dulunya Prof. Hajon itu. Ya betul. Jadi public servant. Servant itu pelayan. Pelayan, nah Kak, selayaknya pelayan kita harus apa? Itu yang harus diingat para pejabat. Jangan kemudian duduk di atas menjadi raja. Beda. Ya, public servant harus melayani masyarakat. Kalau semuanya kemudian masyarakat sudah terlayani, pasti tidak akan netizen itu tidak akan sekarang seperti ini. Ada meme kan sekarang yang baru itu. Siapa boleh bicara, asal bicara, rakyatnya enggak boleh bicara. Itu yang jadi persoalan sekarang. Ya, ini yang memang masyarakat harus bisa bersuara, enggak boleh dibungkam seperti itu. Itu sangat penting dalam kehidupan bernegara. Terima kasih.
1: Oke, siap. Mungkin tidak terasa kita sudah di penghujung obrolan dialog Denpasar hari ini. Mungkin sepatah dua patah dari harapannya di momentum Hari Konstitusi 2026 nih, mungkin ada pesan atau harapan yang kepada masyarakat dan para penegak hukum nih agar prinsip peradilan merdeka keadilan terjaga ini tidak hanya menjadi slogan tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Mungkin dari Prof. Palguna seperti apa nih, Bro?
0: Terima kasih Mas Anwar. Saya sih tidak lelah-lelah untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia apalagi di Bali untuk tidak capek mencintai negeri ini gitu ya. Terlepas dari apapun rundung malang yang kita derita sampai sekarang 81 tahun kita merdeka, mari kita bangun negara ini bersama-sama. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita sebagai warga negara itu tulus, tulus menyampaikan pendapat kita tanpa rasa takut dengan kemerdekaan dan dengan kesadaran bahwa negara ini ada karena ada kita. Tadi disampaikan oleh Edward. Oleh karena itu kita membuat pemerintahan. Itu tingkat pesannya Undang-Undang Dasar itu kan di alinea keempat jelas sekali. Kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya, itu kan? Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi memang kita mau membuat negara republik yang berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu rakyat nggak boleh takut bersuara kalau dia bersuara yang benar. Karena kita memang, kita mendirikan negara ini adalah untuk melayani rakyatnya. Karena itulah maka negara diberikan yang namanya exorbitant rechter, hak luar biasa. Salah satunya untuk memungut pajak. Jadi pajak yang dipungut itu bukan untuk membuat mereka berfoya-foya, tapi untuk membuat mereka maksimal melayani rakyat, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu, memberikan rasa aman itu. Nah, ketika itu sudah bisa diberikan, maka rakyat tentu akan memberikan mengacungi jempol. Dan ketika itu belum diberikan, kalau rakyat kemudian mengkritik, ya memang itu haknya. Itu gitu kan. Oke. Jadi kesadaran itu yang harus kita bangun setiap saat. Bukan hanya di kalangan masyarakat, tapi terutama di kalangan para aparat penyelenggara negara justru yang menurut saya itu sangat penting memahami itu. Dan kalangan kampus, kelompok intelektual, civil society yang mempunyai kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan bersuara melebihi dari rata-rata publik, katakanlah begitu, jangan juga takut bersuara. Karena Anda akan menyuarakan, bukan Anda menyuarakan kepentingan Anda. Anda menyuarakan kepentingan masyarakat yang memang seharusnya disuarakan. Dan tidak bisa disuarakan oleh mereka yang katakanlah tidak mempunyai kemampuan untuk bersuara gitu.
1: Okay.
0: Makasih Mas Anwar.
1: Pesan ini. Siap. Mungkin kalau dari Pak Edward nih, seperti apa nih Pak harapannya Pak? Hari
3: harapannya jangan patah semangat. Artinya kita... Ya, saya mengajak juga seluruh lapisan masyarakat. Memang kondisi saat ini sangat mengenaskan hukum kita seperti itu. Tapi kami sebagai akademisi juga tidak patah semangat, terus mengingatkan pada mahasiswa, para masyarakat itu bahwa hukum yang sebenarnya itu adalah hukum yang adil. ya, hukum yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tanpa adanya hukum tidak akan muncul keteraturan. Nah, oleh sebab itu kita bersama-sama baik media sosial juga, media siaran juga, penyiaran ini juga bersama masyarakat yang lain untuk tetap optimis ya, bahwa Indonesia ini bisa kita majukan bersama. Saya jauh-jauh sekolah di Belanda masih ingat harus pulang ke Indonesia seperti itu.
1: Oke, ya, terima kasih, dan demikian dialog kita hari ini mengenai peradilan merdeka keadilan terjaga di Hari Konstitusi 2026. Semoga informasi yang bisa disampaikan dari dua narasumber, dari Prof. Dr. I. Dewa Gede Palguna dan Bapak Edward Thomas Lamuri Hajon dapat menambah pemahaman masyarakat di Hari Konstitusi 2026. Saya terima kasih kepada dua narasumber, Pak Prof. Palguna dan Pak Edward, atas waktu dan informasinya. Serta kepada pendengar yang telah menyimak, dan sampai jumpa pada dialog berikutnya, tetap di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
8: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dan pasar pagi ini.

Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Pasti mungkin ya. Mungkin hari ini ada kejadian aneh di perjalanan, ya bisa jadi ketemu mantan atau mantan bos ya maksudnya, mantan pimpinan. Ini ternyata kejadian ya. Jadi walaupun kita tidak suka dengan seseorang, tetap kita harus say hello, halo. Selamat pagi Bapak. Hai. Ketemu lagi dengan Wandi di sini dari jam sekarang sampai dengan jam 3 sore ya. Untuk Anda untuk hari ini enggak ada request ya, enggak boleh. Nanti kita akan hadirkan informasi stok darah dan kemudian ada informasi menarik lainnya yang saya ambil dari laman resmi rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, yang pasti ada informasi menarik, lagu-lagu asik untuk Anda pagi hingga siang nanti, sore nanti ya. Setelah kuburan, saya hadirkan Harry Style dengan Golden untuk Anda, jangan kemana-mana.

0: Di album Fine Line Harry Styles yang rilis tahun 2019 ada Golden ya. Dan untuk Anda hari ini kami akan hadirkan informasi stok darah yang akan disampaikan oleh Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 153 kantong, golongan darah B 209 kantong, golongan darah O 235 kantong, dan golongan darah AB 58 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama kita berada di PT Noris Group Indonesia, Jalan Raya Uluwatu Pecatu, jam 7 pagi. Kemudian di Sekolah Al-Azhar Syifa Budi, Jalan Pulau Belitung, jam 7.30 pagi. Kemudian di PLN, Persero Distribusi Bali, Jalan Letda Tantula Renon, jam 8.30 pagi. Kemudian di Prim Plaza Hotel dan Suites di Sanur Bali, jam 9 pagi. Dan di Gusto Gelato, Cafe Merdeka, Jalan Merdeka nomor 14, Sumer Tekelot, di jam 10 pagi. Dan untuk ke donor darah, di hari Rabu, 19 Agustus 2026, yang pertama kita berada di PT Ger In Service Indonesia, Jalan Imam Bonjol, nomor 502, di jam 8 pagi. Kemudian di Bali Dynasty Resort, di jam 1 siang, di alamatnya di Jalan Kartika Plaza Tuban, kemudian di Mades Warung Seminyak, Jalan Raya Seminyak nomor 7 Seminyak, jam 8 pagi, kemudian di sore hari, di jam 3 sore, kita berada di 18 Suites Villa Kuta, di Jalan Kartika Plaza Gang Kuda Sari. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Bu Mega dari PMI Provinsi Bali. Kembali dengan lagu-lagu asik, kita akan hadirkan spesial untuk Anda. Ada Salam Nonaria.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal

0: Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Maruli Tampu Bolon dengan Ruang ya. 29 menit dari jam 10 pagi, pendengar, kita juga turut berduka ya. Udah lebih dari kurang lebih ya 68 orang tercatat dan 213 orang mengalami luka-luka. Jadi 68 orang meninggal akibat gempa yang terjadi pada Senin 17 Sabtu 15 Agustus 2026. Aktivitas gempa susulan itu masih ternyata terjadi di NTT setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Hingga hari ini, Selasa 18 Agustus 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi di wilayah NTT. Kepala Pusat Gempa Bumi Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan ribuan gempa tersebut merupakan rangkaian aktivitas susulan. Setelah gempa utama magnitudo 7,7 dan hingga tanggal 18 Agustus, lumayan banyak ya, 2.119 tadi. Dari ribuan gempa susulan tersebut, BMKG mencatat guncangan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sementara itu sebanyak 24 gempa susulan terjadi atau tercatat memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Dan BMKG juga mencatat sedikitnya 70 gempa susulan yang kejadiannya dirasakan oleh warga gempa. Dan diketahui rangkaian gempa tersebut bermula dari gempa utama yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu lalu pukul 4 lebih dari 58 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan parameter pemutakhiran BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo 7,7 dan tergolong sebagai gempa dangkal akibat aktivitas sesar naik Flores atau Flores Black Back Act Trust. Mekanisme sumber gempa itu merupakan pergerakan naik atau thrust fault, karakteristik gempa dangkal dengan kekuatan besar tersebut. Dan kemudian memicu potensi tsunami di sejumlah wilayah sekitar epicentrum. BMKG juga sempat menetapkan sejumlah daerah dalam status siaga dan waspada tsunami di beberapa titik ya. Ada di Flores Timur, Bima, Dompu, Wajo, kemudian Manggarai ya, sampai dengan Flores Timur ND ya, Ngada bagian utara. Dan peringatan dini tsunami kemudian dihentikan BMKG pada pukul 7 lebih dari 30 menit waktu Indonesia Barat. Dengan demikian peringatan berakhir 2 jam 31 menit setelah gempa. Wah, ya. Tapi bantuan sudah banyak dikirim dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga sosial terkait ya. Ada banyak di yang sudah memberikan bantuan. Ya, termasuk di beberapa titik yang daerah pengungsinya cukup banyak ya, sekitar 5.000 warga mengungsi akibat kerusakan rumah dan pemerintah telah mendistribusikan ribuan paket logistik dan mendirikan posko darurat di bawah koordinasi BNPB. Kalau untuk Anda yang pengen menyumbang atau memberikan sesuatu, Anda bisa langsung hubungi pemerintah atau juga lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan secara resmi ke daerah bencana. Ya. Oke, masih dengan Wandi di sini dan kita nanti akan update yang lainnya yang selalu saya ambil dari laman resmi rri.co.id. Saya hadirkan buat Anda lagu yang agak slow ya. Ini agak ngantuk jam-jam segini ya biasanya. Ada Barbara Mendes dengan Just The Way You Are.

Just the Way You Are versi jazz ya. Nah, untuk Anda yang suka dengan jazz, ini siap-siap dapat obrol inspiratif dan musik yang penuh rasa. Untuk nanti akan dihadirkan 100% Indonesia Nasional, dan kali ini bersama para musisi yang akan tampil di closing ceremony Freedom Jazz Festival 2026. Sebuah festival jazz yang diselenggarakan oleh Icon Studio Live dan RRI. Catat ya, hari ini ya, Selasa 18 Agustus jam 13.30 sampai dengan jam 15. Atau kalau di Denpasar itu setengah 3 ya, sampai jangan jam 4. Dan akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Yudi Ismail. Jadi dengarkan siaran langsung di 105,2 MHz. Dan streaming juga melalui rri.co.id atau juga RRI Digital ya. Untuk Anda masih dengan Wandi di sini. Dan setelah lagu jazz kita hadirkan 3 komposer dengan hati terlatih. Masih dengan Wandi di sini.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

Dari Ed Sheeran featuring Khalid dengan Beautiful People. Terima kasih untuk semua yang sudah berkontribusi ya, dan terutama untuk pemerintah, untuk korban gempa NTT. Jadi selama 3 hari kurang lebih 101,5 ton logistik dikirim pemerintah untuk korban gempa di NTT. BNPB mencatat sebanyak 1.494 kg atau sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak selama 3 hari sejak 15 sampai dengan 17 Agustus kemarin ya. Dan proses pengiriman itu melibatkan BNPB, TNI, pemerintah serta sejumlah mitra kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera dipenuhi. Dan khusus pada hari Senin kemarin, BNPB mencatat ada 3 penerbangan dengan total muatan mencapai 40.567 kg logistik. 3 penerbangan tersebut masing-masing menuju Labuan Bajo dan Maumere sebelum kembali ke Halim Perdana Kusuma. Dan BNPB pastikan kebutuhan pengungsi gempa di Flores Manggarai itu terpenuhi. Ya, jadi kunjungan dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga selama berada di pengungsian. Dalam dialog dengan pengungsi, dan Suharyanto Praktikno juga mendengarkan berbagai kebutuhan yang masih diperlukan untuk kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Dan Menko PMK Pratikno juga meminta pemerintah daerah segera membentuk satuan tugas atau Satgas untuk memperkuat koordinasi penanganan warga terdampak. Dan hal ini diperlukan karena lokasi pengungsi tersebar di seluruh titik, tidak hanya di lapangan pendidikan Barangkolong ya. Dan BNPB juga memastikan kebutuhan pengungsi mulai dari tenda, tenda keluarga khususnya, kemudian tenda serbaguna, peralatan pendukung, logistik hingga perlengkapan lain yang segera dilengkapi. Dan sebagian bantuan telah dikirim dari pos logistik nasional BNPB di Labuan Bajo menuju Kabupaten Manggarai melalui jalur darat. Bantuan logistik dan peralatan yang dikirim dari Jakarta juga telah tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo tadi. Dan bantuan tersebut selanjutnya didistribusikan menuju lokasi pengungsi untuk mempercepat kebutuhan warga. Pengungsi dipastikan mendapat makanan 3 kali sehari, dan kebutuhan pangan BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Sosial guna mendukung operasional dapur umum yang dikelola oleh Taruna Siaga Bencana. Dan juga ketersediaan obat-obatan, juga peralatan medis juga ditingkatkan ya, agar penyintas atau masyarakat yang terdampak itu memperoleh pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhan. Dan sebelum meninggalkan lokasi, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik secara langsung kepada warga terdampak tadi. Nah, mudah-mudahan ya tercukupi untuk kebutuhan di posko pengungsian. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu dan informasi menarik. Nah, informasi yang tadi saya bacakan itu ada di laman resmi rri.co.id. Saya hadirkan ada Sheila Majid sekarang dengan Boneka.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Lose Control dengan Teddy Swims ya. Kalau kita berlebihan sebenarnya gak boleh, apapun itu berlebihan itu gak boleh ya. Ini pasti bicara dengan makanan, karena udah menjelang jam 12 siang ya. Baru juga jam 11 lebih dari 2 menit Bang Wandi. Nah pendengar, tanaman genjer yang dulu dianggap gulma di persawahan, dulu banget ya, ya kini jadi primadona kuliner bernutrisi tinggi ya. Dan daun hijau renyah dan bunga yang empuk itu bukan hanya lezat tapi juga kaya serat. Ada kalsium juga, ada zat besi hingga antioksidan. Kalau rutin mengkonsumsi genjer efektif melancarkan pencernaan, dan ini juga ternyata membantu program diet, menjaga daya tahan tubuh hingga mencegah anemia. Tidak hanya itu pendengar, kandungan kaliumnya yang tinggi itu ampuh mengontrol tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Sebelum diolah, coba remas dulu genjernya dengan garam lalu seduh air hangat untuk menghilangkan pahit ya dan getahnya. Kemudian pilihan sehat dan lezat, kemudian kaya manfaat untuk menu harian Anda. Nah, untuk Anda mungkin yang suka memasak genjer, kalau biasanya saya sih pakai tauco kalau di Medan tuh ya, tumis klasik menggunakan bumbu halus, kemudian bawang, ya ada bawang merah, bawang putihnya, cabai dikit, kemudian dipadukan terasi atau tauco. Kalau saya pilih tauco aja, nggak usah pakai terasi. Wih, enaknya ya. Plus ada tambahan teri Medan. Aduh, enaknya ya. Bu Resmi mau masak apa? Nah kalau sebagian orang di beberapa lokasi, daerah atau itu biasanya dimasak jadi pecel, genjer, pecel genjer. Nah, genjer direbus, kemudian disiram bumbu kacang yang manis gurih khas Jawa Timur atau Jawa Tengah ya. Atau juga oseng-oseng genjer, ada tempe semangit ya. Genjer ditumis bersama tempe semangit atau tempe yang kemarin hampir-hampir busuk kali ya. Dan irisan cabai rawit untuk cita rasa gurih pedas yang khas. Nah kalau di Bali biasanya genjer itu dipakai bumbu pelecing. Woi, genjer itu direbus, disiram atau diulek bersama bumbu pelecing, cabai, terasi, bakar, tomat, jeruk limau, dan minyak kelapa. Ada juga yang pakai bumbu genep ya, tumis genjer bumbu Bali genep. Genjer ditumis gunakan rempah kaya rasa khas Bali, ada kunyit, kencur, jahe. Waduh enaknya, pakai nasi hangat, aduh. Ngiler ya. Oke, apapun itu masakannya, genjernya ya. Bolehlah dikirim ya. Oh, jangan ya. Kita kembali musik, ada Santi dengan Kalbu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Tenang ya, lagu-lagu yang cukup romantis di siang hari ini. Tadi barusan saya hadirkan buat Anda, ada Dudi Oris featuring Lala Carmela dengan judul Kau dan Aku. Kau dan Aku yang ada di Singaraja, wah ini atau Buleleng ya. Sudah siap nonton ya, ada jadwal pembukaan Full Fest Selasa 18 Agustus 2026. Acara Full Fest atau Buleleng Festival 2026 diselenggarakan pada tanggal 18 atau hari ini ya, sampai dengan 23 Agustus 2026 di sekitar kawasan Praja Mandala, Singa Ambara Raja, Singaraja. Dan untuk kali ini mengusung tema filosofis Uriping Rasa untuk menghidupkan kembali nuansa Buleleng tempo dulu. Bulfest ini berlangsung dari siang hingga malam hari dan aktivitas tenan atau UMKM mulai buka sejak pagi pagi hari ya, seiring pembukaan resminya. Dan zona acara dibagi menjadi 3 zona tematik yang mengangkat budaya panggung, kesenian, kemudian juga ada serta pusat kreativitas lokal. Yang jangan dilewatkan ada kuliner ya. Dan UMKM di Bulfest itu menyajikan berbagai kuliner legendaris serta pameran produk kreatif lokal Buleleng. Nah, oh ya, di titik nol ya Bu Resmi. Dan boleh saya, oh ya boleh dong ya, ada pembukaan jadwalnya. Ini ada zona A, itu ada Buleleng tempo dulu, kemudian jam 18 sampai dengan 18.30 ada penampilan tari massal. Kemudian 18 sampai 45 menit ada kesenian tradisi sanggar seni. Wih, keren nih. Ada kemudian pembukaan ya. Ada Club Project. Wah, Club Project hadir menunar. Ada film Kereta Api Terakhir yang pernah dirilis tahun 1981 dan film Surabaya 45 tahun 1990. Mah banyak ya. Banyak artisnya datang, ada Club Project, no? Bu Resmi harus hadir ya di sana. Untuk yang lain, wah ada tari-tarian juga ya di zona C. Ada Sekagong ya. Kemudian juga zona B ada Modern Kreatif. Nah, ada Bondres juga. Keren lah, kamu harus hadir di situ. Semua yang ada di Buleleng harus hadir sepertinya ya. Saya akan pilihkan lagu Tulus, spesial buat yang suka dengan lagu Tulus hari ini. Saya pilih yang Hati-hati di Jalan ya. Yang ada yang itu, Hati-hati di Jalan. Untuk yang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat atau ke tempat kerja atau kemana aja ya, Hati-hati di Jalan. Masih dengan Wan di sini, masih di Denpasar siang ini.

0: Rang.
1: Ya. Mohon maaf dan kakak kira kok ini hari Senin terus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Wah, ternyata lagu ini bercerita tentang perempuan yang memiliki rasa percaya diri ya, dan kekuatan alami wanita. Jadi menurut Rini, rasa percaya diri, penerimaan diri, kemudian kemampuan perempuan dalam mencintai diri sendiri, serta sisi feminim yang kuat adalah bentuk kekuatan super wise, keren ya. Ya kalau nggak kuat, kita tidak akan bertekuk lutut. Untuk para pria ya. Dan yang pasti pesan pemberdayaannya melalui lagu genre R&B elektronik ini, Rini ingin mengajak para perempuan untuk lebih berdaya, berani, bangga dan terhadap diri mereka sendiri ya. Keren ya. Ternyata dari lagu kita bisa menginspirasi atau membakar semangat seseorang atau juga yang kalau di sini ya para perempuan ya hari ini. YC. Balik ke rri.co.id, kita update ya sedikit informasi mengenai pemulihan di pasca bencana. Untuk listrik di wilayah terdampak gempa NTT pulih 99,4%. Dan pemulihan infrastruktur dasar pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT terus dilakukan. Hingga Senin 17 Agustus kemarin, sebanyak 99,4% pelanggan listrik di wilayah terdampak telah kembali mendapatkan pasokan listrik. Dan pos pendamping nasional atau pos PENAS melaporkan unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat terus melakukan pemulihan jaringan listrik di wilayah kerja masing-masing. Dan pemulihan Trafogardu Induk atau GI telah mencapai 100%, sementara tiang listrik atau penyangga yang terdampak telah berfungsi 98,3%. Jadi dari 3.478 gardu distribusi yang terdampak sebanyak 99,4% telah kembali menyala. Dan kondisi tersebut membuat 564.065 pelanggan atau sekitar 99,4% dari total pelanggan di wilayah terdampak kembali mendapat pasokan listrik. Dan UP3 Flores bagian timur melayani Kabupaten Sika dan wilayah sekitar. Sementara UP3 Flores bagian barat mencakup 6 kabupaten di daratan Flores bagian barat. Ada Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ngekeo, kemudian juga ND. Selain itu pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan. Dan jaringan telekomunikasi Telkomsel di sebagian besar wilayah terdampak dilaporkan telah pulih 90%. Wilayah yang tercatat tingkat pemulihan di atas 90% antara lain Manggarai Barat, ada Nagekeo, Ngada, Sika, ND, dan Manggarai. Dan sementara Manggarai Timur tingkat pemulihan komunikasi mencapai 76,3%. Masih tahap pelan-pelan pemulihan ya. Sebanyak 14 site masih mengalami kendala dan terus proses perbaikannya. Dan pemulihan dilakukan secara bersamaan dengan perbaikan infrastruktur lainnya termasuk akses jalan. Di sisi lain, pos komando yang didukung pos PENAS terus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan pasca gempa. Mudah-mudahan segera pulih ya total dan untuk Anda ya kita sama-sama mendoakan agar cepat pulih 100%-nya. Kita kembali ke musik lagi. Kita hadirkan buat Anda ada Jessie J dengan Love Will Save the World.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berkerabat dengan pohon nangka, akar tunggang dan gantung pohon ini sangat baik menstabilkan struktur tanah sehingga aman dari genangan air dan juga longsor. Mudah tumbuh liar di sekitar sumber air dan menyukai curah hujan tinggi, toleransinya terhadap sinar matahari dan beragam jenis tanah cukup baik. Pohon yang akan terus membesar dan semakin sulit untuk ditebang ini, bahasa Jawanya disebut waringin. Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang satu ini, faktanya menjaga lingkungan sekitarnya, memiliki toleransi dengan perbedaan, dan menunjukkan kekuatan seiring dengan waktu. Tak salah rasanya waringin alias pohon beringin, menjadi inspirasi simbol Pancasila sila ketiga.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Steven Jam. Aduh, ternyata bukan cuma orang aja yang menyenangkan ya. Udah pasti ada tanaman yang khusus yang sangat menyejukkan dan menyenangkan ya, menyejukkan mata dan juga udara. Itu ada pucuk merah, si pagar hidup. Dari laman resmi rri.co.id, di sepanjang jalan protokol, area perkotaan, perkantoran ya, hingga taman minimalis perumahan, tanaman pucuk merah atau bahasa latinnya Sigium mirtofolium. Nah, hampir selalu hadir memberikan pemandangan yang segar. Dan tanaman yang termasuk dalam keluarga Myrtaceae atau suku jambu-jambuan ini telah menjadi salah satu tanaman hias luar ruangan paling favorit se-Indonesia. Dan berkat gradasi warna yang unik dan kemampuannya yang dibentuk secara artistik, dinamakan pucuk merah karena tunas daun yang baru tumbuh ya di ujung cabang selalu berwarna merah menyala, menciptakan kontras yang indah di atas hamparan daun tua yang berwarna hijau pekat. Dan daya tarik utama tanaman ini adalah transformasi warna yang terus berubah seiring usia daun. Warna merah menyala muncul pada pucuk daun muda yang saat baru bertunas dan memberikan kesan hangat dan cerah. Seiring berjalan waktu, warna merah itu akan memudar menjadi coklat. Setelah lebih lama lagi atau dewasa, daun akan berubah menjadi hijau tua mengkilap dan berfungsi sebagai latar belakang sempurna bagi tunas-tunas merah berikutnya. Dan ternyata bukan cuma sekedar hiasan, pucuk merah itu memiliki manfaat lingkungan yang sangat signifikan bagi hunian di perkotaan. Dan karakteristik daun yang merambat, rimbun, sangat efektif menyerap karbon dioksida dan polutan udara lainnya. Jika tanaman agak berdempet, itu bisa membentuk pagar atau heater ya. Dan kerapatan cabang mampu meminimalkan suara bising dari jalan raya menuju area rumah. Kanopi yang bisa tumbuh padat membantu menurunkan suhu di sekitar halaman rumah dan menjadikan lebih sejuk dan nyaman. Wah, keren ini ya. Dan pucuk merah itu adalah solusi cerdas bagi Anda yang menginginkan penghijauan yang dinamis dan fungsional dengan sedikit ketelatenan dan dalam pemangkasan. Jadi si pagar hidup ini akan selalu menyambut Anda dengan keindahan warna merah setiap harinya. Wais, harus dirawat ya, jangan dibiarkan. Oke, kita kembali musik lagi ya. Kita akan jelang Puja Trisandia nanti jam 12 ya. Kemudian juga nanti akan ada warta berita ya, berita khusus olahraga ya, itu jam 12 yang nantinya. Oke, masih dengan Wandi di sini, saya akan hadirkan lagu-lagu berikutnya. Ada Mirror dari Justin Timberlake. Masih dengan Wandi di sini dan hingga pukul 3 sore nantinya.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Kita nanak akabihan. Dewa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Gardner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult. Also, we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite
0: sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya, ada benarnya. Tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMAF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Ada Andin dengan Teristimewa. Dan untuk Anda pendengar, pasti hari ini adalah hari istimewa ya, dan pengen jalan-jalan gitu kemana, tapi gak tahu apakah macet lalu lintas. Nah, kita akan tersambung dengan ahlinya jalan raya ya, ATCS. Dari ruang ATCS kita akan tersambung dengan rekan Gede Ivan. Silakan rekan Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari simpang Dangla sampai dengan simpang BTTC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan simpang Dangla arus lintas dari arah bypass Ida Gusman menuju Balibit terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah simpang Balibit menuju bypass Ida Gusman terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Balibit dari arah simpang Dangla menuju simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah simpang Sindu menuju simpang Dangla terpantau lancar. Dari arah jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Sindu dari arah simpang Balibit menuju simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah simpang Tirtonadi menuju simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Para arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran Tutol menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada simpang Pedugudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan simpang Pedugudang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Dari arah Objek Seraguta menuju bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Kedonganan kami laporkan kondisi lintas di kawasan simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Undut Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Undut Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus Undut Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah kampus Undut Jimbaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada simpang Taman Griya kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua

0: terpantau lancar. Selanjutnya, sudah simpang pintu tol Nusa Dua. Kondisi lintas di kawasan simpang pintu tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Tanjung Benua. Kondisi lintas di kawasan simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Jalan Seligita menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir ada simpang WTDC Nusa Dua. Kondisi lintas di kawasan simpang WTDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini, dan kami mau kepada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan dari ATCS Denpasar. Dan pendengar, untuk Anda yang dalam perjalanan ya, cukup hati-hati ya, dan juga tetap waspada, dan jangan terlalu kencang untuk ngebut, ngebut itu jangan ya. Oke, masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu dan juga informasi menarik yang akan saya sampaikan hingga pukul 3 sore nantinya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: 11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Apa makna kata Blanjong? Prasasti Blanjong atau Sila Prasasti merupakan prasasti berwujud tiang batu berbahan batu padas dengan tinggi 177 cm dan diameter 62 cm. Prasasti ini memuat tulisan beraksara Pranagari, bahasa Bali kuno, bahasa Bali Kundakawi, dan bahasa Sansekerta. Kata Blanjong berasal dari dua suku kata. Kata blah berarti belah atau hancur, dan kata jung berarti kapal. Sehingga, Blanjong berarti kapal yang hancur terdampar di dekat Sawang, atau orang menyebutnya daerah Semawang. Saat ini prasasti Blanjong berada di Pura Blanjong, Desa Sanurkau, Kota Denpasar. Peninggalan bersejarah ini menuliskan catatan tanda kemenangan yang dikeluarkan tahun 835 Saka atau 911 Masehi oleh Raja Sri Kesari Warmadewa atas musuh-musuh di daerah Gurun atau Nusa Penida dan Swal atau sebutan untuk Pantai Ketewel.
5: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Sol 5 dengan beri aku tanda. Kalau udah kenyang biasanya tandanya ngantuk ya. Atau tandanya tenang gitu ya. Siang hari ternyata bukan cuma makan siang yang buat kita ngantuk. Terlalu banyak masalah juga bikin ngantuk ya. Ya begitulah ya. Dan nanti tepat jam 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah, kita akan lintas Dewata Siang. Kita akan update berita-berita dari Denpasar, Bali atau Denpasar, Badung, Singaraja dan lainnya ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan lagu Kifnu ya, dengan judul Tak Sama Lagi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Harus ada evaluasi ulang terhadap hakikat pendidikan kita, biaya pendidikan kita, sampai dengan kurikulum dan seterusnya.
2: Asuransi pertanian kita ajukan kurang lebih 400 hektar, kurang lebih 72 juta.
3: Selamat siang. Peradilan yang merdeka, fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum keadilan. Penyandang disabilitas menanti implementasi Perda Difabel. Dari Hemuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 18 Agustus 2026, bersama saya Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali tentang penyandang disabilitas di Bali menanti implementasi Perda Difabel yang telah disahkan 24 Februari 2026. Perda ini diharapkan mengakomodir dan menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas sebagai mitra strategis pembangunan.
5: Tidak ada tenaga pengajar paham dengan kebutuhan mereka. Ini menjadi suatu masalah juga sehingga dia tidak bisa mengenyam pendidikan.
6: Kendati telah disahkan sejak 24 Februari lalu, implementasi dari Perda Difabel yang mengatur tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum menunjukkan taringnya. Sejumlah penyandang disabilitas dengan kekhususan tertentu masih belum merasakan pemenuhan hak dasar hingga inklusivitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan, Bali memang telah memiliki Perda Difabel, namun implementasi peraturan daerah itu masih menghadapi sejumlah tantangan. Ia menjelaskan komunitas Difabel aktif mengawal pemenuhan hak aksesibilitas, fasilitas publik, pendidikan inklusif, dan kuota kerja, agar penyandang disabilitas tidak sekedar objek bantuan, namun mitra strategis pembangunan. Leni Astiti mengatakan kebijakan memang sudah ada, namun belum inklusif, salah satunya dalam akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ia tidak memungkiri penyandang disabilitas belum merasakan akomodasi yang layak, bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan yang kurang mengakomodir kekhususan yang dimiliki para difabel. Kondisi itu mengakibatkan tidak sedikit penyandang disabilitas tidak tuntas dalam mengenyam pendidikan karena keterbatasan akomodasi yang layak dan ramah difabel.
5: Dia tidak bisa mengenyam pendidikan karena satu, tempatnya terlalu jauh untuk mengakses pendidikan teman-teman dengan berkebutuhan khusus intelektual. Kita berbicara khusus lagi saat kemampuan disabilitas ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tidak semua lembaga pendidikan tinggi universitas bisa menerima kebutuhan khusus dari mahasiswanya.
6: Leni Astiti mengungkapkan kendala Perda Difabel diantaranya fasilitas publik yang belum ramah disabilitas. Selain itu, SDM yang kurang mendukung yang belum terlatih untuk melayani difabel. Leni Astiti menyebut kendati memiliki kekhususan tertentu, difabel sejatinya tidak mau dikasihani, karena mereka bukan beban namun layak mendapatkan inklusivitas untuk kemandirian beradaptasi dengan lingkungan. Terlebih dengan Perda Difabel yang muaranya mengakui martabat dan menjamin kesetaraan penyandang disabilitas sebagai mitra strategis pembangunan.
5: Nah, bagaimana kita ingin menciptakan SDM yang kemampuan akademiknya tinggi, sedangkan kebutuhan untuk teman-teman disabilitas yang kita tingkatkan kapasitasnya dengan pengetahuan, dengan pendidikan, tetapi lembaga pendidikan kita tidak memahami kebutuhannya kita, gitu loh.
6: Perda Difabel bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak dasar, menghapus diskriminasi, serta mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Perda ini diharapkan mengakomodir dan menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas, bukan sebagai objek bantuan, namun sebagai mitra strategis dalam berbagai bidang. Penyandang disabilitas juga menginginkan pelibatan sejak perencanaan hingga evaluasi program sejalan dengan prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar mengajukan program asuransi usaha tani padi atau AUTP untuk mengantisipasi gagal panen. Tahun ini sekitar 400 hektar lahan padi diajukan dengan anggaran sekitar 72 juta rupiah.
2: Di musim kemarau, kita sudah mengantisipasi
7: risiko gagal panen akibat musim kemarau. Pemerintah Kota Denpasar mengajukan anggaran sekitar Rp72 juta untuk program asuransi usaha tani padi OTP yang akan melindungi sekitar 400 hektar lahan padi. Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan kerugian petani jika terjadi gagal panen akibat risiko yang tidak dapat dikendalikan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gusti Ayungura Anggreniswari, mengatakan pengajuan asuransi pertanian tersebut telah dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun ini.
2: Asuransi pertanian kita ajukan di perubahan kurang lebih 400 hektar, kurang lebih 72 juta.
7: Selain mengusulkan perlindungan melalui asuransi, Dinas Pertanian Denpasar juga memperkuat mitigasi di lapangan dengan menanam varietas padi tahan kekeringan. Salah satu varietas yang digunakan adalah Cakra Buana Agritan dengan total luasan 205 hektar.
2: Varietas yang tahan kekeringan seluas 205 hektar yang sudah dilakukan penanaman dari bulan Juli sampai Agustus untuk percepatan tanamnya di 15 subak.
7: Pemerintah juga menyiapkan 10 unit pompa untuk mengoptimalkan sumber air di lahan pertanian serta mendorong percepatan tanam dan penggunaan teknologi hemat air. Hingga kini Dinas Pertanian Denpasar belum menerima laporan terkait lahan yang mengalami kekeringan ataupun gagal panen. Dari total sekitar 1.558 hektar lahan pertanian di Denpasar, seluruhnya tersebut masih dalam kondisi produktif. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai ancaman hama dan penyakit tanaman selama musim kemarau ini. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.

0: Pendengar, peradilan yang merdeka serta penguatan pendidikan konstitusi dinilai menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang memahami hukum, menjunjung keadilan, serta menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara.
1: Peradilan yang merdeka dan penguatan pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang memahami prinsip hukum, keadilan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain kepada RRI Denpasar menyampaikan pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai konstitusi di tengah dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang.
2: Lebih meningkat kecerdasannya di Asia Tenggara paling tidak, gitu ya. Nah, ini dengan demikian harus ada evaluasi ulang terhadap tujuan pendidikan kita, hakikat pendidikan kita, biaya pendidikan kita, sampai dengan kurikulum dan seterusnya.
1: Profesor Rumawan menambahkan pendidikan tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk pemahaman teoritis, tetapi perlu diintegrasikan dengan pembelajaran mengenai demokrasi, serta pentingnya menghormati proses peradilan.
2: Termasuk juga mempersatukan fokus kita terhadap kepentingan tujuan pendidikan itu melalui beberapa sekolah yang telah dibentuk oleh pemerintah. Tidak ada sekolah negeri dan swasta saja, karena ada juga sebutan sekolah rakyat, ada sekolah-sekolah yang lain sebutan yang dibangun oleh pemerintah, baik yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian PU.
1: Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Peradilan yang merdeka menjadi salah satu pondasi penting dalam mewujudkan keadilan. Independensi hakim diperlukan agar setiap putusan terbebas dari intervensi dan kepentingan tertentu. Namun dalam praktiknya tantangan masih muncul, mulai dari tekanan kepentingan integritas hakim hingga kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Karena itu, pengawasan, pendidikan hukum, dan penguatan integritas dinilai perlu terus dilakukan. Kini simak perbincangan Januar Setiadi bersama dosen hukum tata negara sekaligus Sekretaris Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Udayana Edward Thomas Lamuri Hajon terkait peradilan merdeka dan terjaganya keadilan.
3: Pak Edward, berbicara tentang peradilan merdeka, keadilan terjaga. Seperti apa peradilan yang benar-benar merdeka dalam sudut pandang Pak Edward?
4: Ya, peradilan yang merdeka harus bebas dari intervensi manapun. Ya, jadi artinya harus bebas dari kekuatan, misalnya dari eksekutif, ya, misalnya juga dari legislatif. Nah, walaupun pernah dalam kehidupan, misalnya seorang hakim itu pernah masuk dalam sebuah partai politik, ya, tetapi juga dia tidak boleh kemudian ketika menjadi seorang hakim tidak boleh tetap terafiliasi sehingga memberikan suatu putusan yang berat sebelah. Itu contohnya seperti itu ya sebuah peradilan yang merdeka. Jadi kan kemudian peradilan yang merdeka itu tidak boleh misalnya seseorang datang ke pengadilan kemudian putusannya berat sebelah. Nah, itu seperti itu tidak boleh.
3: Dalam praktiknya, apa saja tantangan yang saat ini mempengaruhi independensi peradilan di Indonesia?
4: Yang mempengaruhi ini ya mungkin juga adanya kepentingan tertentu ya misalnya sebuah golongan tertentu menginginkan hukumnya seperti apa, maka kemudian mereka punya kuasa, kemudian mereka berusaha merubah hukum tersebut atau kemudian akhirnya mempengaruhi daripada sebuah putusan atau jalannya peradilan seperti itu.
3: Kita sering mendengar masyarakat mempertanyakan soal rasa keadilan. Menurut Bapak, apa yang membuat masyarakat masih memiliki kekhawatiran atau keraguan terhadap proses peradilan?
4: Ya, karena saya yakin masyarakat memiliki keraguan karena kualitas putusan-putusan secara umum itu belum mencerminkan keadilan. Maksudnya begini, masyarakat ini cuma minta apa yang ketika mereka dirugikan itu dipulihkan. Nah, misalnya contoh lain, misalnya kita luar konteks pengadilannya, misalnya pajak yang kita bayar, pajak kendaraan yang kita bayar, itu masyarakat harapannya memiliki jalan yang mulus. Misalnya terjadi kecelakaan akibat jalan berlubang, ini salah siapa? Nah, ini kemudian salah siapa, kita lepas dulu salahnya siapa, tetapi kemudian putusan pengadilan memutuskan bahwa itu kelalaian. Nah, yang diinginkan masyarakat kan tidak seperti itu contohnya.
3: Kalau hakim harus independen dalam mengambil keputusan, sejauh mana pengawasan tetap diperlukan agar independensi tersebut tidak kemudian disalahgunakan, Pak?
4: Iya, munculnya KY, munculnya Majelis Kehormatan Hakim, itu kan karena ada kemudian hakim menyalahgunakan wewenangnya, ya, tidak memberikan putusan sesuai dengan hukumnya. Nah, seandainya kita semua ini ketika belajar di masuk di Fakultas Hukum itu kan sudah diajarkan bahwa hukum ini adalah adil, adil harus memberikan kemanfaatan, ya, kita harus perjuangkan itu hidup hukum. Tapi ketika kemudian sudah sampai pada suatu profesi hakim, terkadang itu juga berat. Ada tekanan-tekanan yang di luar diri hakim itu yang kemudian membuat hakim ini menjadi tidak adil. Nah, sepanjang kemudian lembaga-lembaga seperti KY dan kemudian Majelis Kehormatan itu fungsinya adalah untuk menjaga keadilan tegak lurus, ya itu masih sangat diperlukan. Selain itu juga masyarakat juga berperan besar, ya. Misalnya No Viral No Justice, ya. Itu juga merupakan sebuah mekanisme kontrol sosial yang sangat-sangat penting.
3: Apa yang paling perlu diperkuat saat ini, Pak? Apakah dari sisi aturan, integritas hakim, pengawasan, atau justru pendidikan hukum masyarakat agar kepercayaan terhadap peradilan semakin membaik, Pak?
4: Yang pertama, pendidikan. Pendidikan itu kita luruskan kembali, khususnya di pendidikan Fakultas Hukum, ya. Bukan hanya soal menghasilkan mahasiswa dengan nilai yang bagus, tetapi menghasilkan mahasiswa yang siap dan berintegritas untuk terjun ke lapangan nanti sebagai profesinya, sebagai penegak hukum kah, kemudian sebagai dosen, sebagai konsultan, dan lain-lain. Intinya yang berkutat dalam bidang hukum itu juga harus memiliki integritas. Jadi kita sebagai akademisi terus mengingatkan mereka. Jadi tidak hanya sekedar memberikan nilai terhadap kemampuan mereka, tetapi itu pendidikan hukum itu juga sangat penting bagi masyarakat.
3: Apa pesan Pak Edward kepada masyarakat dan para penegak hukum agar prinsip peradilan merdeka, keadilan terjaga tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar dirasakan masyarakat, Pak?
4: Harapan tetap optimis, ya, terhadap kondisi hukum yang sekarang, yang sebagaimana kita ketahui bahwa hukum itu adalah tujuan untuk mencapaikan keadilan. Dari keadilan itu maka akan tercipta yang namanya kesejahteraan masyarakat. Jadi kita bersama-sama tetap menegakkan hukum untuk mencapai keadilan.
3: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Edward Thomas Lamuri Hadjon, SH LLM, dosen hukum tata negara, sekretaris pusat kajian hak asasi manusia Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
0: Pendengar, sementara itu 3.060 narapidana dan anak binaan mendapat remisi umum dan pengurangan masa pidana. Selain itu, 70 warga negara asing menerima remisi umum, terdiri dari 66 penerima RU1 dan 4 penerima RU2.
5: Serangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Untuk Bali, sebanyak 3.060 narapidana dan anak binaan mendapat remisi umum dan pengurangan masa pidana. Selain itu, 70 warga negara asing menerima remisi umum, terdiri atas 66 penerima RU1 dan 4 penerima RU2. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto dalam sambutannya dibacakan Gubernur Bali Wayan Koster pada upacara pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan di Lapas Kelas 2A Kerobokan Badung, menyampaikan pemberian remisi menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan warga binaan mengikuti proses pembinaan sekaligus bagian dari upaya mempercepat reintegrasi sosial. Para penerima remisi diingatkan agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuka lembaran baru, terus mengikuti pembinaan, meningkatkan keterampilan dan karakter, serta tidak mengulangi tindak pidana. Sementara itu, jajaran pemasyarakatan diminta menjaga integritas dan profesionalisme dengan membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas penyimpangan. Menteri menegaskan tidak ada ruang bagi petugas yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun penyelundupan barang terlarang. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali Dr. Andi Wijata Rival menyampaikan, pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku. Remisi diharapkan menjadi motivasi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan tersebut juga diluncurkan program Bina Prima di Lapas Kerobokan sebagai strategi pembinaan bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib melalui evaluasi, konseling, dan pembinaan karakter. Program ini diharapkan mendorong warga binaan memperbaiki perilaku, mematuhi aturan, dan tidak mengulangi kesalahan. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Dari Singaraja dilaporkan ratusan warga binaan lapas kelas 2B Singaraja menerima remisi dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Remisi diberikan sebagai penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan warga binaan selama menjalani pembinaan.
6: Pemberian remisi ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan stimulus.
7: Sebanyak 237 warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2B Singaraja menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Buleleng Inyoman Sujidre di Aula Lapas Singaraja pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja Iskandar Jamil mengatakan pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan pemasyarakatan. Remisi juga menjadi bentuk penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan mengikuti program pembinaan.
6: Pemberian remisi ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan stimulus dan motivasi kepada warga binaan pemasyarakatan agar senantiasa berkelakuan baik dan lebih proaktif dalam mengikuti seluruh program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Mempercepat proses reintegrasi sosial sehingga warga binaan dapat segera kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat sebagai individu yang mandiri dan taat kepada hukum.
7: Dari total 237 penerima, sebanyak 236 warga binaan mendapatkan remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa pidana. Rinciannya 35 orang menerima remisi 1 bulan, 65 orang 2 bulan, 83 orang 3 bulan, 25 orang 4 bulan, 24 orang 5 bulan, dan 3 orang 6 bulan. Sementara itu, satu warga binaan menerima remisi umum 2. Remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan masa pidana sekaligus berstatus bebas. Iskandar menjelaskan pemberian remisi merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan sekaligus upaya mempercepat proses reintegrasi sosial warga binaan. Karena itu penerima remisi diharapkan mempertahankan perilaku baik dan terus mengikuti pembinaan selama menjalani masa pidana. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan remisi merupakan penghargaan negara atas keberhasilan warga binaan menjalani proses pembinaan. Menurutnya, pengurangan masa pidana juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat.
6: Karena itu, remisi dan pengurangan masa pidana merupakan bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan sekaligus bagian dari reintegrasi sosial.
7: Di Lapas Kelas 2B Singaraja sendiri, tercatat sebanyak 403 warga binaan yang saat ini menjalani masa pembinaan. Pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk menjaga perilaku dan memenuhi ketentuan sehingga dapat memperoleh hak sesuai aturan pemasyarakatan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, jajaran Polres Jembrana membagikan lebih dari 600 bendera merah putih kepada pengguna jalan di sepanjang jalur Denpasar-Gilimanuk.
8: Di masing-masing polsek jajaran juga melaksanakan kegiatan serentak di pukul 10.00 WITA ini.
9: Jajaran Polres Jembrana bersama 6 polsek serentak membagikan lebih dari 600 bendera merah putih gratis kepada pengguna jalan di sepanjang jalur Denpasar Gilimanuk minggu kemarin. Aksi simpati ini digelar di 6 titik mulai dari kawasan Polsek Gilimanuk hingga wilayah Polsek Pekutatan. Di lapangan, petugas mendapati mayoritas kendaraan warga belum terpasang bendera kebangsaan. Para personel kepolisian pun berinisiatif langsung memasangkan bendera merah putih berukuran kecil pada kaca spion kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Sebagian besar pengendara beralasan lupa atau menggunakan kendaraan operasional milik orang lain sehingga belum sempat memasangnya. Inisiatif tersebut disambut hangat sekaligus mengejutkan sejumlah pengguna jalan. Seperti yang diungkapkan Putra, seorang pengendara sepeda motor asal Jembrana.
10: Ya. Senang sih, kaget.
11: Kaget ya?
10: Kirain bayar.
11: Ternyata gimana nih?
9: Pada tiap titik aksi, petugas menyalurkan sekitar 100 hingga 150 bendera. Tingginya antusiasme masyarakat bahkan membuat stok bendera yang disiapkan di sejumlah titik ludes dalam waktu singkat. Kabak Ops Polres Jembrana, Kompol Iwayan Swastika menegaskan bahwa pembagian bendera ini bertujuan memupuk semangat nasionalisme sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang ke-81. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air maupun nasionalisme kebangsaan terhadap negara kita Republik Indonesia.
9: Pemasangan bendera merah putih pada kendaraan bukan sekedar pemenuhan atribut simbolik, melainkan wujud nyata ajakan untuk menyamarakan bulan kemerdekaan sekaligus penghormatan mendalam atas pengorbanan para pahlawan bangsa. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Dari dunia olahraga, dilaporkan Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Series 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini. Laga ini menjadi momentum penting bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru.
12: Optimis dengan tim kita sendiri, kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok.
13: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan

0: Dengan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
1: So, yeah. We will see. It's interesting match and hopefully
0: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
2: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok. Ya, harapannya semoga besok bisa lebih ramai dari pertandingan lawan Sabah, supaya pemain juga bisa lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik.
0: Irfan menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Dewata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Peradilan yang merdeka, fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum keadilan. Penyandang disabilitas menanti implementasi Perda Difabel. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar. Melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
2: Lalu gimana dong?
3: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
5: Iya ya, ini airnya juga segar banget.
6: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
4: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
5: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
6: Iya, gak bakal ngaruh kali.
7: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
5: Wih, gila, boros banget kita ya.
6: Abisin ah, sayang airnya.
7: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
8: Setuju, setuju.

dari SB 19 featuring Aruma dengan Mapa. 45 menit dari pukul 1 siang untuk Anda pendengar. Ternyata yang suka nanas itu bukan cuma saya kayaknya ya. Semua di luar sana suka nanas. Tapi ada juga yang ternyata tidak suka nanas. Nah, padahal manfaat buah nanas itu banyak sekali. Dan buah nanas ini dikenal sebagai salah satu buah yang kaya akan nutrisi dan memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Khasiatnya dapat mendukung sejumlah fungsi tubuh, mulai dari sistem pencernaan, kesehatan kulit, hingga tulang dan persendian. Selain itu, nanas juga berperan dalam membantu menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga mengontrol kadar kolesterol serta mempertahankan tekanan darah agar tetap normal. Wah, ini cocok sekali ya. Manfaat tersebut itu dapat diperoleh dengan mengkonsumsi buah nanas secara langsung maupun melalui manfaat ekstranya. Dan nanas juga baik bagi kesehatan untuk orang yang lagi flu. Nah, ini karena membantu mencegah flu. Flu itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dan cukup sering terjadi, terutama ketika daya tahan tubuh sedang menurun ya. Kondisi seperti kurang tidur, kebanyakan scroll-scroll, dracin ya. Kemudian kelelahan atau kurangnya asupan nutrisi dapat membuat tubuh lebih mudah terserang infeksi. Dan nanas itu mengandung vitamin C yang berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan. Ya pasti kekebalan tubuh ya, bukan kebal hukum. Dan mengkonsumsi sekitar 1 cangkir atau 150 gram nanas yang segar itu dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin C harian. Dan asupan vitamin C yang memadai dapat membantu tubuh mempertahankan imunitas sehingga lebih siap menghadapi berbagai infeksi termasuk flu. Dan nanas juga mengatasi sembelit. Aduh, banyak yang manfaatnya ya. Membantu meredakan batuk juga ya. Dan ini saya lakukan juga ya. Jadi air hangat ditaruh nanas, kemudian ada cengkehnya dan minum, dan alhamdulillah cepat sembuh batuk dan flu-nya. Walaupun besok lagi kena lagi karena makanan-makanan yang cukup berminyak ya. Oke, sekarang kita hadirkan Liam Payne dengan Stack It Up.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Saya Cina. Saya pribumi.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

selamat ulang tahun ya ke 81 RI. Ini panjang umur kata Cynthia Gabriela. Weh, lagunya cocok kita putar ya siang hari ini. Dari rri.co.id, ternyata momentum kemerdekaan ya. Gubernur Bali Wayan Koster memimpin upacara HUT ke-81 RRI di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar kemarin ya, tanggal 17 Agustus 2026. Dan pesannya untuk generasi muda itu mengajak anak muda tidak melupakan jasa pahlawan atau jas merah. Dan meneruskan perjuangan lewat kerja nyata, membangun daerah khususnya Bali melalui visi Nangun Sakerti Loke Bali. Dan fokus pembangunan itu kata Pak Koster itu penekanan pada penekanan angka kemiskinan, kemudian pengangguran serta penanganan persoalan sampah dan infrastruktur. Kalau perayaan dihadiri perwakilan negara sahabat itu keren banget ya kemarin, dan disaksikan wisatawan mancanegara juga. Kemudian Wagub Inyoman Giri Praste juga mengingatkan pentingnya generasi muda mengamalkan Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung kunjungi laman resmi rri.co.id di sana. Kita akan berlanjut lagu berikutnya dan juga nanti akan kita sampaikan cek fakta ya terkait fakta benar atau tidak. Masih di Denpasar siang ini, masih dengan Wandi hingga pukul 3 sore nantinya.

0: baca novel seri terbaru. Keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
0: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
0: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Ada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengenakan pajak kepada masyarakat yang melakukan olahraga jogging di area tertentu. Unggahan tersebut juga menyebut kebijaksanaan atau kebijakan itu diberlakukan karena kondisi ekonomi negara yang sedang mengalami krisis. Berdasarkan penelusuran tim pemeriksa fakta Mafindo, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun informasi resmi yang membuktikan DJP menetapkan pajak bagi masyarakat yang melakukan jogging. Klaim tersebut muncul setelah adanya pemberitaan mengenai pemberlakuan pajak tambahan nilai atau PPN terhadap layanan premium aplikasi olahraga Strava. DJP menjelaskan PPN tersebut dikenakan terhadap layanan berlangganan premium yang disediakan Strava sebagai bagian dari penerapan PPN terhadap berbagai platform digital berbayar. Pajak tersebut bukan dikenakan terhadap aktivitas olahraga seperti jogging atau lari. Jadi demikian, masyarakat yang melakukan jogging di ruang terbuka maupun area tertentu tidak dikenakan pajak oleh DJP. Pengenaan PPN dalam kasus Strava berkaitan dengan transaksi layanan digital berbayar, bukan aktivitas olahraga yang dilakukan penggunanya. Kesimpulannya, klaim bahwa DJP memungut pajak dari masyarakat yang jogging di area tertentu adalah salah satu konten palsu atau fabricate content. Faktanya, DJP tidak mengenakan pajak atas aktivitas jogging. PPN yang diberlakukan berkaitan dengan layanan berlangganan premium aplikasi Strava, bukan kegiatan olahraga lari itu sendiri. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Budi Doremi featuring Anggi Marito dengan Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Wah, judulnya ya. Ya, 15 menit dari pukul 2 siang ya. Sebentar lagi kita akan segera bergabung ke RRI Pro 1 Jakarta ya, untuk menghadirkan 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini bersama para musisi yang akan tampil di closing ceremony Freedom Jazz Festival 2026. Dan sebuah festival jazz yang diselenggarakan oleh Icon Studio Live ya. Untuk bintang tamunya, All Star dari Freedom Jazz Festival, dan hostnya ada Ihsan Tarore dan juga ada Yudi Ismail untuk Anda. Dan hari Rabu juga ada kayaknya nih ya. Malam Rabu. Biasanya sih ruang Rindu Nasional ya. Ternyata akan ada acara Freedom Jazz Festival. Nah ini berkaitan ya. Berkaitan penampilan atau All Star dari Jazz Festival itu akan hadir nanti pukul 2 lebih dari 30 menit ya. Untuk Anda pendengar, masih dengan Wandi di sini, dan kita kalau kembali ke rri.co.id ternyata ada air terjun Ababi yang ada di Singaraja. Dan ini adalah wisata spiritual baru racikan Undiksa dan warga lokal. Tim PKM Undiksa Singaraja yang dipimpin I Putu Ngurah Wage Wiyartawan resmi bermitra dengan PKBM Lestari dan LPHD Desa Sumber Kime untuk memperkuat tata kelola pariwisata berbasis komunitas di kawasan Air Terjun Ababi. Untuk Anda yang daerah Singaraja dan sekitarnya harus kesini ya. Warga belajar program paket A dan B dan juga C tidak hanya menempuh pendidikan kesetaraan formal, tapi juga diberdayakan menjadi aktor penggerak pariwisata desa dengan berbagai kapasitas baru. Dan program ini melatih warga belajar dalam keterampilan memandu wisata spiritual lokal, menyusun etika kunjungan, dan produksi konten promosi digital berbasis kearifan lokal. Selengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami rri.co.id.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
0: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
0: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
0: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
0: Nah, kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
0: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
0: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Pas band dengan kesepian kita. Ini featuring Tere ya. Wah, ternyata waktunya sudah hampir-hampir habis. Walaupun saya bertugas sampai pukul 15 ya atau jam 3 sore, ternyata kita harus bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk kita sama-sama mendengarkan. Ini ada bintang tamunya keren loh ya. Semuanya berkaitan dengan jazz ya. Semua artis jazz yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Rabu malam Kamis ya, atau pas Ruang Rindu Nasional. Saya pamit, dan setelah saya bakal ada rekan kami Marlinda yang akan menemani hingga pukul 8 malam nantinya. Dan juga nanti ada dialog ya, dialog komunitas. Benar gak sih? Oke, saya pamit dan kita ketemu lagi lain waktu. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Yeah, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81 18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul. Eh,
0: menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba kompetisi 17. Kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini,
1: di dalam studio ini, studio. Oh, makanya aku bilang oke, okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke oke oke oke, seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isa,
1: make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Heeh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih gak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan. Pokoknya rame lah ya. Nampol-nampol semua.
1: Iya.
0: Yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI. Dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya
1: juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget. Kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival
1: tahun
0: closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemomua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, masalah ya, ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, pop ya. Banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemomua ini, memang
1: sibuk ya.
0: Karena padat, dia juga ya. Bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Kali ini, tahun ketiga. Uh-huh. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: Sudirman. Yes, yes,
0: kemudian
1: yes, yes, yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya gak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz. Karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau gak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B. R&B kan, rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah gak sih nyoba-nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Pernah, aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, dengan informasi dan inspirasi yang karya Bangkai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama. Ya kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah. Okay. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih. sih.
0: Itu ya. Aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia.
0: Cakep. Siap
1: Cika.
0: Cika. Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh itu Icut. Kalau Ica mah?
3: Banda Aceh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Ica di?
3: Di
0: mana?
3: Hatimu.
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini Bang Iksan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku kemarin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang ya, suka dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: Tadi kita puterin.
1: Tapi nanti kalau kamu penasaran, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu, yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu.
1: Oh, kalau
3: gitu ya.
1: Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi. Nah, itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh, iya tahu.
0: Tahu.
3: Tompi
0: okay.
3: Tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah, ya. Itu dia, kayak gitu itu, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang
0: beberapa
1: bisa bergabung,
0: ya, itu ada, Cak.
3: Aku nanti nyimak aja. Ya.
0: Okay, boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat tugas sampai selesai Malaysia selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Ica, terima kasih.
0: Sama-sama Ica.
1: Ica tuh kalau nggak salah bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica itu di ini

0: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
1: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
0: Tumben banget.
1: Bung
0: ya.
1: Benny Judy Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
0: Betul.
1: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344 1499.
0: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
1: Boleh.
0: Di 0811-7972-7912.
1: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
0: Apa tuh?
1: Taruh ini ada yang
0: penelpon lagi
1: dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya, Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
2: Selamat siang, Yudi.
1: Siap. Gimana
0: Bang? Dari Bang
2: Yudi.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
1: Siap.
2: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
0: Amin.
2: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya anak bangsa, karya anak bangsa yang sedikit sedikit. Ini kan lagi diperkuat lagi.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
1: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
2: Oke, mantep itu.
1: Oh iya dong.
0: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
2: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah. Pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
1: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Ya sekitar pukul 18.
2: Ya, 18.
1: Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Oh, di live kan di ini.
1: Iya.
2: Di Pro 1.
1: Betul, betul, betul.
2: Ya saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh.
0: Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
1: Oke. Siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
2: Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
1: Ngisi apa?
2: Di kompilasi album enggak nanti?
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
0: Rekaman ya, mungkin
1: kayak bisa jadi sih.
0: Kayak yang kemarin
1: nanti kita
0: itu
1: tanyakan
0: kali.
1: Ya.
0: Ya, tapi nanti
1: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
2: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
1: Iya. Nanti dijawab ya.
2: Oh gitu. Oke, Abang Ihsan.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan.
1: Siap.
2: Itu Ica. Itu cengar tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
1: Oh, oke, okay. Iya.
2: Ya, lama ku rasa.
0: Iya.
2: Nah, itu contohnya Ca.
1: Terima kasih Pak Hasanuddin.
2: Oke, Yudi. Selamat siang.
1: Selamat
0: siang Pak Hasanuddin.
1: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan kaya banggakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Amin, merdeka.
1: Ya. Gimana?
0: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
3: Ini Hanafi, ini yang main piano. Ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
1: Joy Alexander, exactly, betul.
0: Iya, Joy Alexander.
1: Dia yang inget loh. Oh,
0: keren banget loh.
1: Pak Navi ini.
0: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
1: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
3: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
0: Oh gitu, kenapa?
3: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap.
0: Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya gak nih? Udah Nafi.
3: Ini bintang tamunya siapa?
1: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
0: Oh.
1: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
0: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
1: Kenapa Pak Nafi?
3: Ini mau nanya, ini dari Rikumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
0: Oke. Okay.
1: Tapi nanti biar dijawab sama Berry ya. Itu aja Pak Hanafi.
3: Ya kalau Berry Kumawa ini udah prestasi mana? Nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional? Ya udah segitu aja.
1: Siap.
3: Bang Yudi, Bang Isan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pol 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Isan.
0: Okay.
3: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
0: Siap Mas Yudi.
1: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
0: Bye.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya?
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar. aduh.
0: Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
0: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan untuk besok ya.
2: Besokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit,
0: nah putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya tuh. Wah
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya. Terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta. Dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja. Dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya gak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya. Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior. Gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo. Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus.
0: Tadi ya, terputus Benijo. Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
4: Oke, kita langsung ke yang tamu ini.
0: Ya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama. Ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian.
4: Pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan, tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, iya. Baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang, siap, hampir serupa sebenarnya. Mm-hmm. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Mm-hmm. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyautali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan nyautali kumahua. Nyautali
2: kumahua, Omuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada seperti pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya,
1: terlalu kasar gitu ya,
2: terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: harus placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lumlung dari Jember, Jawa Timur.
0: Oke. Oh,
1: Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Jember.
3: Ya,
0: apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
3: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
0: Oke, gitu. Baik. Okay. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: yang
0: jadi
1: kiblat atau
0: kiblat
1: dari luar negeri.
0: Gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar, favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oh,
0: John Mayer ya. Oke, siap Bung Berry. Yes, baik.
1: Dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya, jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, tiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nonton lah.
1: Oke,
2: siap, siap, siap. Buat nonton seru-seruan bareng-bareng. Besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasinya kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi betul sekali
0: dengan Dwiki Darmawan.
2: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan mereka akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Kan
1: seru-seru banget.
0: Seru
1: banget ini. Gonna
2: be masih fun. Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah, wow.
1: Seru gitu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Kak Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gazi. Wah. Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha,
0: nanti Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya, ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dinet dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: Freedom kita.
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Ya.
2: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga musik yang seru di auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih mumpung belum terputus.
6: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
1: Oke,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri Benny Likumahua.
1: Iya. Kan like father like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget tentunya sama Yancha Manusama. Pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap, kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi itu?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
1: Sama
2: itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul, betul banget. Jadi memang secara, kenapa bisa bilang lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan, apa ya, istilahnya to be in the moment gitu. Sebagai musisi itu, istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian, sepersekian detik, dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini, atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat, tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya.
1: Antara penyanyi gitu dengan musician-nya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: I siap, can't wait for tomorrow. Oh my god.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
2: sekali
1: so much.
2: Lagi. Sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan juga ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget.
1: Aduh,
2: ini lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
2: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
2: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Bener gak sih Mas Dwiki?
3: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
0: Oh. Yeah.

0: Rupiah yang belum ya.
1: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
0: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
1: Benggong Benggong.
0: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores,
0: okay.
2: yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
0: Ya. Wah, gitu.
1: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas
0: Dwi. Oh iya dong. Dulu,
1: ya. Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
0: Oh,
2: dong Isan.
0: Gitu ya. Oke. Biar nggak sama Dirli aja gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, masa sama runner up-nya doang.
0: Juara.
1: Mas Dwiki.
2: Wajib.
1: Mas Dwiki.
2: Ya.
1: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
1: Siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, Tanah Air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
1: Oke.
2: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
1: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
0: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
1: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
0: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
1: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang...
1: Wow.
2: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
1: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: Kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayo, gitu kan.
1: Oke.
0: Mas Dwiki melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu itu masih muda sekali dari zaman dulu, termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya, harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
0: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
0: Enggak.
1: Terus ini Freedom
0: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
0: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bangga FSIKAN Korea, Banggakan Indonesia.
0: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
0: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
1: Uncu mau tanya
0: apa? Uncu, apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya,
0: kualitasnya.
3: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya, kedepannya seperti apa dan bagaimana
0: menjaga profesionalisme ya. Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semuanya di studio. Ini penelpon terakhir nih.
0: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya. Salam aja lah tuh semuanya.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
0: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
1: tahun
0: Dwiki?
1: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
1: 86.
0: Udah lahir?
1: Belum.
0: Oke.
1: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau.
2: Ya 82 mulai bermusik, belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
1: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
1: Oke. Itu gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal, bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing, sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
1: audiensnya siapa,
2: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai solo.
1: Waduh. Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya? Tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
0: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
1: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
0: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun persis. Oke ya.
1: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival
0: itu ulang tahun, iya. Oh, saya nggak tahu sebenarnya.
1: Oh my god.
0: Kita masih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
1: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelas dong gitu.
0: Oh iya. Mau tukeran kado.
1: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
0: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
0: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
0: Merdeka.
1: Iya. Sebelum
0: Oke,
1: harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Itu ya Mas Dwiki ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Terus
1: okay,
2: yang
1: okay.
2: ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah baik. Kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
1: Oke.
0: Baik.
1: Terima kasih Mas Dwiki.
0: Sama-sama Mas Dwiki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
1: 40 tahun berkarya.
0: Salah satunya adalah ini lagunya.
1: Aduh.
0: Kita dengerin ya.
1: Lagu pertama ya.
0: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil.
1: Gimana tuh dia kan, om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Gitu. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adnya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxofon. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Kayak
2: straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: Tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Iya kan ada Endah kan
1: ada
0: ya.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener Om.
0: Kakak dan Om. Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga kan.
0: Enggak apa-apa. Iya. Udah. Aduh. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya, secara
0: aja.
1: Kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget gitu.
0: Nyayat gitu, gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul. Tinggal nunggu sama Ihsannya aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena gak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini nih, salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya
1: jazz,
0: lagu
1: ya?
0: Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, ibu aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Okay. Belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam ingetin. Kota langsung ya.
1: Yang kalau gak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi
0: kan?
1: Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Study Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini
3: masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, berjumpa kembali dengan saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini, edisi hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026 dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa nih di Denpasar sore ini di hari Selasa ya, tadi kita sudah dibuka oleh 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena nanti juga di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan bersama dialog kentongan bersama BPBD dan juga Satpol PP untuk membahas mengenai Indonesia Tangguh dimulai dari masyarakat yang siap, dan juga akan dibawakan oleh rekan Putu Widya. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mike Mohede dengan judulnya Kaulah Segalanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dan pasar sore ini. Dialog Kentongan RRI dan pasar.
3: Iya, baik. Selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ya. Hari ulang tahun, kita masih bicara topik kita adalah Indonesia tangguh dimulai dari masyarakat yang siap. Baik, terima kasih. Di studio sudah hadir dua narasumber. Izin memperkenalkan, yang pertama beliau adalah Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi Bali, Bapak Igusti Ngurah Krisna Adijaya. Om Swastiastu Pak Krisna.
4: Om Swastiastu Bu Putu, terima kasih atas undangannya.
3: Iya, apa kabar ini?
4: Kabar baik, luar biasa.
3: Setelah kemarin kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita, jadi semangat itu masih tetap terbawa hingga hari ini dan hingga seterusnya begitu Pak ya. Harus semangat tangguh itu. Oke, ada juga Pak Obed Ndapa Wawa.
5: Iya.
3: Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali.
5: Bali ya.
3: Oke, selamat datang di RRI Denpasar, Pak.
5: Iya,
3: terima kasih. Gimana perkembangan, Pak? Apakah kita sudah mengirim bantuan ke NTT, Pak?
5: Sudah. Kalaksa sendiri saat ini sudah berada di NTT.
3: Oke. Okay.
5: Ya.
3: Kalaksa sudah berada di NTT saat ini, Pak.
5: Ya.
3: Bantuan dalam bentuk apa yang banyak dibutuhkan, Pak, saat ini?
5: Ya, paling kebutuhan dasar. Itu yang utama mungkin. Jadi kepala pelaksana kami bersama 4 tim kemarin tanggal 17 berangkat hari Senin. Jadi tidak membawa uang tunai, tapi uang itu emangnya membawa uang tunai, maksudnya tidak berupa barang, tapi ketika sudah di sana nanti
3: disana akan
5: karena sebelumnya sudah
3: dalam bentuk barang.
5: Direalisasikan dalam bentuk barang, karena sebelumnya juga sudah dikomunikasikan antara kepala pelaksana kami dengan kepala pelaksana ND.
3: Apa yang paling mereka butuhkan, Pak?
5: Paling makanan, air mineral itu, air mineral.
3: Oke, baik. Ya, mudah-mudahan aman, Pak ya.
5: Iya, siap.
3: Dan tidak ada bertambah korban begitu ya.
5: Iya.
3: Tapi masih terus dilakukan evakuasi, Pak ya?
5: Masih, masih.
3: Jadi seperti itulah.
5: Pencarian dan pertolongan, evakuasi masih tetap.
3: Dan untuk nanti bagaimana hal itu tidak bisa memperkirakan, Pak ya.
5: Tidak.
3: Tapi yang kita hanya bisa melakukan mitigasi ketika itu terjadi, ya, betul. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Krisna. Pak Krisna, Indonesia tangguh dimulai dari masyarakat yang siap. Dari versi Satpol PP gimana, Pak, memandang topik kita sore hari ini?
4: Baik, terima kasih sebelumnya Bu Putu Widya atas undangannya, juga adik
6: Kiran, Bapak.
4: Adik Kiran ya, yang kemarin juga sempat di ruangan ini ya bertemu saya. Dari Satpol PP Provinsi Bali tentunya menghubungkan antara kesiapan masyarakat ini dengan ketertiban yang menjadi inti dari tugas kami ya,
3: dari
4: ketertiban umum, ketentraman masyarakat juga. Jadi dapat disadari oleh kita bersama bahwa ketertiban terutama di Bali itu tidak serta-merta hanya dari petugasnya saja, tidak dari Pol PP, tidak juga dari kepolisian, tidak dari TNI ataupun BPBD, tapi keterlibatan itu alangkah baiknya kita mulai dari diri kita sendiri. Tertib antri, tertib buang sampah, tertib terhadap peraturan di desa, dan itu menunjukkan ketangguhan kita. Dan Indonesia tangguh atau Bali tangguh itu mulainya dari masyarakat yang siap itu.
3: Nah, menciptakan masyarakat yang siap itu apa upaya-upaya yang dilakukan, Pak?
4: Baik, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dalam menciptakan masyarakat yang siap untuk menjaga ketertiban, kemudian keamanan adalah untuk terus mengedukasi masyarakat.
3: Iya.
4: Cara edukasinya banyak banget melalui siaran RRI ini.
3: Edukasi ya.
4: Ya, edukasi. Kita terus-menerus ingatkan bahwa
3: turun ke masyarakat juga?
4: Turun langsung ke masyarakat, memberikan contoh langsung. Misalkan kalau di acara-acara keramaian, ketika ada konser atau acara-acara Bali misalnya, adat siadat, petugasnya menunjukkan contoh-contoh yang baik. Seandainya ada yang melanggar ketertiban, tentu kita tidak langsung ngambil tindakan yang represif, tapi lebih ke terus himbau yang kita jadikan Satpol PP atau teman-teman yang bergerak di bidang pencipta keamanan ketertiban itu sebagai mitra atau sahabat dalam keseharian, sehingga semua pihak dari anak-anak, dari orang tua, atau dari seluruh elemen masyarakat di Bali ini jadi bisa saling mengingatkan.
3: Oke. Jadi tidak salam hanya tangguh itu bukan milik BPBD saja, Pak ya, untuk seluruhnya berarti.
4: Justru dari anak kecil pun bisa memiliki salam tangguh itu, asal orang tuanya bisa ngasih contoh yang baik.
3: Iya. Mungkin dituntut orang tua sekarang lebih aware begitu, Pak ya.
4: Ya, betul.
3: Dengan masalah yang terjadi di lapangan saat ini. Indonesia tangguh dimulai dari masyarakat yang siap. Kalau bicara siap, pasti siap siaga, kesiapsiagaan kita saat sekarang apa yang menjadi permasalahan di bidang kebencanaan yang menjadi fokus perhatian dari BPBD, Pak Obet?
5: Iya, terima kasih atas undangannya Bu Putu dan adik satu.
4: Kiran.
5: Adik siapa?
6: Kiran, Bapak.
5: Kiran, ya. Iya. Kami sendiri di Badan Penanggulangan Bencana selama ini yang menjadi pokok utama dalam pembahasan ketika kita mengatakan bencana, itu tetap berfokus pada bagaimana kita sosialisasikan kepada masyarakat biar agar masyarakat itu tahu. Walaupun ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya. Minimal mereka potensi harus tahu lah potensi bencana yang ada di daerah gitu ya? Itu apa. Mereka harus bisa terlebih dahulu bisa memahami. Itu mungkin yang sering kami sampaikan. Terus mungkin untuk BPBD sendiri, walaupun saat ini kan musim kemarau, jadi antisipasi kami musim kemarau ini tetap menghimbau kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kering. Jadi kami tetap menyampaikan himbauan-himbauan untuk tetap antisipasi, tetap waspada, karena boleh bilang sering terjadi lah musim kemarau saat ini, kebakaran paling sering terjadi di nah daerah-daerah yang rawan kebakaran atau daerah tempat kering.
3: Iya, saat sekarang kalau bisa update informasi titik kebakaran di mana sekarang Pak untuk Provinsi Bali yang sedang terjadi atau yang baru saja ditanggulangi oleh BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota?
5: Ya, terakhir kemarin update, kebetulan kemarin kan saya pikir sore di kantor. Tapi kebakaran lahan sih kebanyakan. Lahan karena mungkin kering, kebakaran lahan di daerah Badung ada. Terus kebakaran bedeng juga ada, rumah-rumah bedeng di proyek. Terus yang terakhir itu kebakaran rumah di Buleleng.
3: Itu kenapa Pak? Kalau yang kebakaran di rumah-rumah bedeng itu apa pemicunya?
5: Konsleting listrik.
3: Konsleting listrik ya.
5: Kalau yang di Buleleng kemarin itu karena api dupa.
3: Api dupa.
5: Iya. Setelah sembahyang ditinggal, nggak tahu karena mungkin angin juga lumayan kencang. Terbakar.
3: Iya, Pak Krisna, ini berkali-kali kita akibat api dupa. Itu apakah edukasi tidak dilakukan mungkin bersama BPBD, Satpol PP dan pihak-pihak lain mungkin turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat?
4: Ya, kebetulan sekali di bidang kami, di bidang Linmas, Satpol PP Provinsi Bali juga menangani tentang damkar dan penyelamatan. Di mana pada tahun ini kita berhasil menyatukan damkar se-Bali melalui sebuah PKS, perjanjian kerjasama yang kita sebut dengan Agni Raksa Bali. Semangatnya adalah bahwa seluruh kejadian kebakaran yang ada di Bali merupakan tanggung jawab damkar bersama. Misalkan ada di daerah Bangli, tidak serta-merta hanya Bangli saja, tapi dari Denpasar pun bisa supporting ke sana, dari Badung, karena kita memang semua relatif keterbatasan armada. Dan dengan PKS ini memungkinkan seluruh damkar di Bali ini sangat fleksibel ruang kerjanya. Terutama dalam hal misalkan pertanggungjawaban pasca bencana itu terjadi, pasca kebakaran terjadi. Dan sebenarnya Bali kenapa menjadi daerah yang relatif rentan, karena intensitas intensitas kegiatan beragamanya itu kerap kali menggunakan api sebagai sarana,
3: salah satu sarana sebagai upasaksi. Dan kata memang, orang Bali ya.
4: Iya, memang kerap terjadi. Kerap terjadi. Tetapi kita tentunya tidak bisa menjadikan ini sebagai
3: alasan.
4: Alasan untuk kita berhenti beriatnya ya. Tapi lebih kepada pemahaman dan edukasi kepada teman-teman kita atau sesama, tidak hanya orang Hindu, tidak hanya Hindu Bali, tapi juga teman-teman dari keyakinan agama Buddha pun kadang memakai hiyo ya, dari Konghucu juga, dan banyak mungkin keperluan lainnya yang sangat dekat dengan ruang-ruang publik seperti pura dan segala macamnya. Dan memang kita harus terus ingetin masyarakat bahwa setelah selesai bersembahyang, emang enak sih membaui dupa yang organik yang memberikan efek rilis apa namanya,
3: ngebuat kayak rileks.
4: Enak kan bau dupa itu ya. Tapi memang harus disadari kalau meninggalkan lokasi pura ataupun rumah kita dalam keadaan dupa hidup, itu tentu mengandung risiko. Apalagi kalau misalnya merajanya atapnya dari ijo ya, dari duk nike, jadi itu sangat rentan. Jadi tidak apa-apa kalau sudah selesai kita matikan yeah. semua sumber api itu. Jadi untuk terus mengingatkan itu. Kalau dari kebakaran, seberapapun tangguhnya pemadam kebakaran, seberapapun banyaknya relawan kebakaran, tidak akan pernah bisa untuk memitigasi ini kecuali tanpa partisipasi masyarakat Bali itu sendiri. Okay. Jadi mungkin mudah-mudahan di kesempatan ini banyak pemirsa yang mendengarkan, nyiring yuk Kang Yang habis selesai acara, kalau memang tidak di rumah atau mau pergi jauh, ya dimatikan saja dulu dupanya, matikan dupanya.
3: Atau mungkin ditaruh di suatu tempat yang di tengah-tengahnya
4: jauh, ya. Karena apalagi sekarang El Nino ya, apalagi ya,
3: angin kencang,
4: kemudian panasnya kadang terik sekali, kita nggak pernah tahu. Paling baik adalah matikan setelah selesai berupacara. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, karena satu percikan saja itu bisa menjadi berbeda.
3: Iya, bisa fatal ya dampaknya.
4: Bisa fatal.
3: Oke. Baik, kita masih di Indonesia Tangguh, dimulai dari masyarakat yang siap. Untuk pendengar yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan di 0361-22-161 atau bisa di WhatsApp kami. Silakan saja sampaikan mungkin pendapat Anda terkait dengan Indonesia Tangguh, dimulai dari masyarakat yang siap. Kita break dulu sebentar untuk mendengarkan yang satu ini. Silakan Linda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, kita masih di Indonesia Tangguh, dimulai dari masyarakat yang siap. Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kalau tadi kita bicara masalah musim kemarau, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Krisna ataupun juga Pak Obed, ya, bahwa himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati. Betul. Dalam melakukan persembahyangan, mungkin menggunakan dupa, kemudian dalam membakar sampah, apalagi tidak boleh, Pak, ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Enggak boleh sebenarnya.
1: Sudah tidak boleh lagi, ya. Tidak itu boleh. ada aturannya begitu. Ya. Nah, selain kekeringan, apalagi Pak Obed yang menjadi konsen dari BPBD di musim kemarau ini?
3: Betul, Bapak.
2: Ya, selain kekeringan, untuk kami sendiri di Badan Penanggulangan Bencana, tetap kami memitigasi.
1: Yeah.
2: Mitigasi itu dalam hal kan di Bali sendiri dikenal dengan daerah pariwisata.
1: Yeah.
2: Jadi multi hazardnya untuk di Bali itu kan lumayan banyak.
1: Kita harus tangguh juga di bidang pariwisata, Pak.
2: Jadi di tidak hanya antisipasi masalah kekeringan saja. Jadi ketika ada masyarakat yang bertanya ataupun di ruang publik, ketika kita di ruang publik ada yang bertanya tentang apa sih yang dikerjakan BPBD saat ini, ya banyak yang dikerjakan sebenarnya.
1: Ada yang tanya begitu, Pak?
2: Ada. Jadi kan kebanyakan kan masyarakat saat ini mungkin BPBD itu bekerjanya ketika saat bencana saja. Seharusnya kan pernyataan seperti itu salah, karena ketika bukan musim bencana pun kami BPBD selalu siap. Contohnya sekarang saja kan, ketika terjadi gempa bumi dan tsunami di NTT, kami karena namanya provinsi terdekat, tetangga, tetap bergerak juga ke sana gitu.
1: Okay.
2: Tetap ada dukungan atau respon kami.
1: Iya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini kita menekankan BPBD tidak diam saja.
2: Iya.
1: Walaupun tidak terjadi.
2: Betul.
1: Bencana. Oke, kalau ketangguhan di bidang pariwisata, Pak Krisna, dari Satpol PP sendiri pasti punya protap tersendiri untuk ini.
4: Iya. Mumpung kita membahas pariwisata, izinkan Satpol PP Provinsi Bali mengenalkan yang namanya Satuan Polisi Pamung Praja Pariwisata.
1: Ada ya memang.
4: Ya, kita punya regunya dan kita bergerak berkeliling ke taman wisata alam yang ada di seluruh Bali berdasarkan jadwal-jadwal yang sudah kita tetapkan.
1: Yeah.
4: Harapannya kita bisa memperkenalkan bahwa walaupun dengan jumlah anggota kami yang terbatas, dengan kapasitas yang terbatas juga, tapi tidak menyurutkan langkah kami untuk mengenalkan bahwa Pol PP sudah punya polisi pamung praja pariwisata, khusus pariwisata. Dan
1: itu di seluruh kabupaten kota ada juga? Atau di Bali saja?
4: Baru di Provinsi Bali. Kalau nggak salah yang sudah ada, mulai ada ini di Badung ya.
1: Badung.
4: Sudah bentuk. Okay. Denpasar saya kira juga sudah ada mungkin ya. Kebetulan itu di bidang tertib dan penegakan hukum yang menaungi tentang polisi pariwisata. Dan fungsinya adalah memberikan pengetahuan kepada terutama wisatawan mancanegara tentang aturan-aturan yang ada di Bali.
1: Yeah.
4: Kemudian himbauan-himbauan untuk tetap menjaga wisata alam yang ada di Bali, dan kerap kali dari Polisi Pamung Praja Provinsi Bali juga hanya bersenda gurau atau bercengkrama dengan wisatawan, menyapa. Kita juga punya anjing pariwisata. Jadi itu merepresentasikan Bali yang sangat hospital ya, sangat ramah tamah. Itu harapan kami dengan Polisi Pariwisata ini. Selain juga memang lebih kepada edukasi kepada masyarakat.
1: Kalau kaitan dengan kebencanaan apa, Pak? Apakah termasuk juga pengamanan di objek-objek wisata menjadi perhatian dari Satpol PP

0: di sana, ketika kita ada di danau, kita ingatkan kepada para penikmat atau para pelancong untuk tidak membuang sampah di area-area yang sembarangan. Kemudian kita ada bertugas di area kawasan suci, kita ingatkan kepada wisatawan mancanegara untuk tetap mengikuti aturan awik-awik yang ada, sehingga harapan kami dengan kehadiran Satpol PP pariwisata ini bisa menjadi cerita baik untuk hospitality di Bali ini. Jadi peran Pol PP tidak serta-merta hanya masalah tibum-tibum yang mungkin sida-sida itu. Ya. Kita lebih humanis, kita lebih mengenalkan peran Pol PP secara dimensi yang lebih luas lagi.
1: Itu di bidang pariwisata ya. Saya ke Pak Obet. Yeah. Pak Obet, ini selain kebakaran, ini mungkin jadi perhatian juga adalah musim kemarau yang panjang ini, panjang. Pak ya. Yeah. Ini gimana dengan ketersediaan air bersih, Pak?
2: Iya, untuk ketersediaan air bersih, karena boleh bilang saat ini kan kabupaten yang masih suplai kepada masyarakat.
1: Yeah.
2: Jadi ketika masyarakat membutuhkan air bersih, BPBD kabupaten kota lah yang akan mengirimkan. Gitu. Kemarin terakhir itu permintaan air bersihnya di Kabupaten Jemberana ada dua titik, itu permintaannya sudah dilakukan oleh rekan kami di BPBD Kabupaten Jemberana dan juga dari rekan kami dari Palmera Kabupaten Jemberana.
1: Iya. Untuk armadanya gimana, Pak?
2: Armadanya dari situ juga, dari BPBD juga dan dari PMI ada.
1: Dari BPBD
2: ya, mobil tangki kan
1: BPBD dan PMI, ya. Pak ya. Iya. Itu daerah mana saja, Pak, tempatnya, Pak? Jemberana, Karangasem?
2: Jemberana, Karangasem dan Buleleng. Kalau terakhir di Groga.
1: Di Groga ya, untuk Buleleng. Iya. Kalau di Jemberana?
2: Jemberana kemarin di Mendoyo ya. Di Melaya.
1: Kalau Karangasem, Pak?
2: Karangasem itu kemarin terakhir di mana ya? Saya lihat datanya juga.
1: Oke, biar enggak salah, Pak ya. Karena tapi personel tetap ini, Pak ya, tetap siaga ya.
2: Karena ketika ada informasi tersebut, kami di provinsi tetap membuat karena namanya Pusdalop kan pusat data dan informasi. Jadi data-data ketika kegiatan teman-teman di kabupaten kota kami tetap mendata, karena boleh bilang itu jadi pemetaan buat kami. Oh, bahwa kekeringan musim ini, bulan ini dan dibanding bulan yang lalu
1: mana itu meningkat enggak selama seminggu belakangan ini, Pak?
2: Kalau selama
1: luasnya untuk daerah itu yang mengalami
2: kalau luasnya tidak, tapi
1: kekurangan
2: lebih
1: air bersih
2: yang lalu lebih banyak.
1: Lebih banyak minggu lalu, tapi minggu sudah lalu teratasi berarti, Pak ya. Apa sudah kendala yang paling membuat petugas kesulitan, Pak? Medan kah? Lokasi?
2: Enggak, kalau untuk medan atau lokasi sih enggak, cuma sekarang kan tergantung dari masyarakat, permintaan masyarakat sendiri. Apakah membutuhkannya berapa kakak atau berapa jiwa di daerah itu gitu. Sedangkan nanti ketika kapasitas mobil tangki ini kan cuma 5.000 liter, sedangkan di lokasi tersebut permintaannya mungkin lebih dari itu. Nah, itu kadang permintaan juga tidak sinkron dengan antara petugas di BPBD Kabupaten dan di pihak masyarakatnya. Terus juga salah satunya ya sarana-prasarana berupa mobil tangki itu juga jadi kendala. Jadi kadang ketika contoh kecil di Buleleng butuh distribusi air, mungkin permintaan masyarakat nih membludak, nanti bisa di backup oleh kabupaten yang terdekat.
1: Iya.
2: Ya, atau juga tidak dari provinsi juga bisa backup.
1: Tapi yang sering terjadi kabupaten terdekat.
2: Iya, kabupaten terdekat.
1: Kalau untuk Pak Krisna ambil posisi di mana, Pak, ketika terjadi seperti ini saat Pol PP itu?
0: Tentunya Pol PP dalam kebencanaannya menjadi supporting system yang mungkin pertama kaitan dengan BPBD. Terutama sekali dalam mitigasi pengendalian masyarakatnya. Karena di tengah situasi
1: kronik
0: ekonomi, indeks ekonomi, kemudian ditambah lagi musim kemarau yang kadang dingin sekali, kadang panas sekali, kadang ada lahan kering, kadang ada saudara-saudara kita yang kekurangan air bersih. Tentunya dengan perjanjian kerjasama dalam damkar, penyelamatan, dan juga dalam keamanan ketertiban.

0: kita punya salah satu PKS dengan Pol PP se-Bali juga, itu Prabawa Bali, terpeti Bali Prabawa ya, itu komitmen kami untuk saling sinergi. Jadi ketika ada satu kejadian, terutama dalam hal kebencanaan, sekali kami dapat panggilan dari teman-teman di kabupaten/kota, kita siap.
1: Oke. Okay.
0: Kita selalu siap. Begitu
1: jadi
0: juga
1: siaga
0: dengan,
1: juga Pak ya?
0: Iya, kita Satpol PP se-Bali sangat sangat agile. Kita Damkar se-Bali juga sangat agile. Kita saling siap bantu untuk kemanusiaan.
1: Oke, okay. Siap. Betul. Berarti bantu untuk kemanusiaan ya?
2: Saya ingin bertanya juga untuk Bapak Obed, ya, berbicara siap tentang kondisi air bersih. Saya sempat melihat ada berita tentang waspada potensi gelombang tinggi, khususnya di Bali bagian selatan, pantai Bali bagian selatan. Itu kira-kira bagaimana Pak untuk kondisi saat ini? Apakah sudah lebih baik atau masih gelombangnya belum cukup teratur? Perlu waspada.
3: Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk saat ini kami tetap untuk masalah gelombang dan juga peringatan dini waspada gelombang, tetap pemantauan kami itu tetap dengan BMKG. Karena boleh bilang informasi-informasi yang kami sampaikan, yang kami edukasikan kepada masyarakat adalah sumbernya dari BMKG. Ketika masuk di kami, kami olah menjadi suatu informasi yang mengedukasi buat masyarakat. Sampai saat ini kemarin saya lihat masih sih. Oke. Untuk gelombang tinggi ini masih.
2: Saya juga sempat lihat katanya ada bertebaran ubur-ubur biru yang lumayan cukup berbahaya di bagian pantai Sanur, Bapak. Kira-kira untuk kondisi saat ini apakah sudah aman juga atau masih bertebaran?
3: Nah, kalau yang itu ubur-ubur biru itu saya juga sempat dengar sih. Sempat mungkin saya kurang apa namanya? Apa penyebabnya kurang tahu juga ya. Iya, sehingga
1: mungkin itu yang muncul banyak, musiman, ya, muncul, sih musiman, informasi musiman, yang ya kami dengar. Iya. Seperti itu ya, waspada sajalah masyarakat begitu ya untuk yang beraktivitas di pantai di seputaran Sanur ya. Jadi mungkin sudah menjadi hal yang apa ya, yang pernah terjadi begitu. Jadi mungkin waspada saja sih seperti itu. Kemarin himbauan seperti itu disampaikan. Baik, 34 menit sekarang dari jam 16 atau jam 4 sore. Kita break lagi sebentar untuk mendengarkan yang satu ini.
4: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu. Ini Indonesia.
5: Mata kamu merah banget.
6: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
5: Waduh, seharian lihat layar gadget terus.
6: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
5: Dikit?
6: Iya, cuma 5 jam kok.
5: 5 jam? Pantesan matamu merah.
6: Lah, emang bahaya ya?
5: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
6: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
5: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
6: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Iya, baik pendengar, kita masih di dialog kentongan dari Radio Tangga Bencana edisi Selasa 18 Agustus 2026. Indonesia tangguh dimulai dari masyarakat yang siap. Tadi di off air kita juga sempat berbincang, sesungguhnya banyak sekali yang diatensi oleh BPBD, Satpol PP, gelombang tinggi, cuaca, kemudian masalah gagal panen, jangan-jangan masuk juga?
3: Gagal panen masuk.
1: Masuk juga, masuk. Pak ya? Oke, karena, sampai.
3: Iya, karena begini, kami yang di BPBD ketika sudah mengganggu kehidupan masyarakat,
1: itu tertutup bencana, betul Pak ya. Oke, mudah-mudahan sekarang rabies agak mereda Pak ya.
3: Iya, tapi tetap kami update
1: tetap,
3: terus juga.
1: Tetap update informasinya ya.
3: Karena perkembangannya kan
1: tadi sampai
3: publik atau masyarakat luas kan harus tahu.
1: Iya, tadi ya, informasi yang kami dapatkan di off air dari Pak Krista terkait dengan paus terdampar pun menjadi perhatian dari BPBD, Satpol PP. Itu gimana itu Pak, kalau ketika terjadi hal seperti itu, cara penanganannya seperti apa?
0: Ya tentunya ketika ada hal-hal force major ya di luar prediksi manusia, kolaborasi lintas perangkat daerah, kolaborasi lintas kementerian. Karena kita contohkan ya, misalnya kayak paus tadi yang punya alat berat mungkin di
1: siapa SPU, melakukan ya, apa Pak ya?
0: Okay. Ya jadi memang dalam hal ini jika ada hal-hal tentang bencana, komandan utamanya ya dari BPBD.
1: Komandan utamanya BPBD Pak ya?
0: Selalu di setiap bencana itu pasti harus jadi pusat ya, center of komandonya di sana
3: komandonya ya.
0: Untuk bencana. Jadi ketika model-model ya di luar kebiasaan kayak ada paus ini bisa jadi itu ranahnya malah bukan di BPBD tapi lebih ke institusi yang concern terhadap konservasi alam. Itu bisa sangat untuk berkoordinasi itu tapi sekarang tergantung dari kecepatan bersinerginya saat itu.
1: Jadi itu sangat menentukan di lapangan Pak ya.
0: Menentukan karena banyak hal yang di lapangan di luar
1: Pak Krista. Kalau berkaca dari kondisi saudara-saudara kita di NTT saat sekarang gempa bumi, kan mereka tuh beramai-ramai meninggalkan rumahnya walaupun sudah hancur tapi mungkin masih ada barang-barang berharga di dalamnya begitu. Itu gimana Pak kalau versi Satpol PP, tugas siapa mengamankan itu?
0: Satpol PP sangat erat kaitannya dengan satuan Linmas ya.
1: Iya.
0: Satuan Linmas, di mana satuan Linmas itu mungkin di luar Bali itu menjadi satuan terkecil dalam pengamanan perlindungan masyarakat. Kalau kita dulu bahasanya Hansip ya. Kalau di Bali itu ada Pecalang. Tapi kalau di daerah lain yang saya belum tahu budaya seperti apa, apakah namanya polisi adat di sana atau apa, tapi yang pasti Satpol PP punya kolaborasi yang sampai ke level di desa, sehingga sekalipun Satpol PP itu jumlahnya tidak terlalu banyak di provinsi, tapi kita punya sinergitas dengan satuan Linmas yang ada di desa. Tentunya ini penting sekali, tapi sekali lagi keamanan, ketertiban tidak lain tidak bukan yang paling baik adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Ketika tahu kondisi dalam keadaan kurang baik atau dalam keadaan bencana, langkah paling baik adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Karena seberapapun besar pengamanannya, seberapapun besar pengawasannya, tidak akan berhasil kalau tidak berasal dari.
1: Tapi tetap mendapatkan pengawasan, Pak ya, dari kepolisian, kode Satpol PP terkait tadi bencana ketika masyarakat harus meninggalkan rumah, mungkin masih ada barang-barang berharga mereka yang di sana, tapi mereka tidak berani kembali ke sana, Pak.
0: Saya kira memang sudah menjadi SOP ya dalam setiap bencana yang melibatkan masyarakat luas, pengamanan wilayah, kolaborasi dengan satuan TNI dan polisi untuk mengamankan wilayah itu. Itu memang menjadi standar operasional kerja kami saat terjadi hal-hal seperti itu. Dan peran Pol PP di sana lebih banyak bersinergi dengan pengamanan masyarakat terkecil itu.
1: Iya, jadi peran masyarakat itu sangat sangat penting, Pak ya.
0: Dimanapun di dunia ini, sebaik-baiknya pertahanan keamanan atau pengamanan, pengawalan, ketertiban umum itu jauh lebih mudah dan baik jika berasal dari partisipasi masyarakat itu sendiri.
1: Tapi kalau di Bali masyarakat gimana responnya, Pak? Bagus nggak?
0: Untuk pengamanan pengawalan, iya, ketertiban umum di Bali kami nilai sangat baik ya. Sangat baik, sangat kondusif, terutama di Bali. Walaupun di beberapa sosmed kerap kali kita dengar. Jadi penting sekali di masa saat ini, kedewasaan dalam mencerna informasi itu sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi.
1: Betul.
0: Jadi kalau satu sumber, jangan dulu percaya. Coba pastikan lagi dari sumber lainnya. Karena ada AI,
2: betul,
0: perkembangan teknologi, suara bisa dirubah, banyak penipuan. Jadi penting sekali kecerdasan teknologi dimiliki oleh generasi kita selanjutnya. Dan juga generasi-generasi yang sudah ada sekarang biar tidak gampang percaya.
1: Jadi harus disaring dulu, Pak ya, sebelum di-share begitu ya.
0: Saya kira permasalahan utama dalam pengendalian masyarakat saat ini itu banyak dipengaruhi oleh persepsi di masyarakat. Jadi persepsi dibentuk dengan sangat mudah melalui viral-viral atau algoritma-algoritma sosmed. Tapi kita belum tahu itu benar apa tidak.
1: Iya. Jadi masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial.
0: Betul. Gitu ya. Ditambah juga dari pemerintah mengingatkan terus.
3: Yeah.
0: Ingatin terus, kasih informasi yang tepat. Informasi yang benar seperti ini.
1: Karena dampaknya luar biasa, Pak ya, ketika
3: dampaknya luar biasa.
1: Gempa tidak ada warning dari BMKG, tsunami muncul tsunami ya. Besar juga di lapangan kerjaan jadinya, Pak ya. Tapi untuk mengantisipasi itu apa yang dilakukan BPBD, Pak?
3: Ya, ketika ada berita yang anggaplah hoax gitu, ya kita tetap menyampaikan menangkal kembali
0: klarifikasi
3: menyampaikan lewat media BPBD yang resmi atau lewat media Pemprov Bali yang resmi jadinya.
1: Oke. Gitu. Baik, 45 menit sekarang dari jam 4 sore. Masih satu sesi lagi ya, Linda, kita bersama dengan Pak Kristen dan juga Pak Obed. Tapi kita break dulu untuk yang satu ini.

0: Pak, tadi temanku cerita, pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
1: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
0: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
1: Prinsipnya itu tetap sama, lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti, baru cari tempat aman.
0: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
1: Iya, gempa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.
2: Waktunya kentongan.
3: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
4: Lalu gimana dong?
5: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api, bunyikan tanda alarm atau berteriak, pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah, prinsipnya nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
7: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
6: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
7: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow.
6: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
7: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
8: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Iya, baik pendengar, kita masih di Indonesia Tangguh, dimulai dari masyarakat yang siap. Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana ya, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kita tiba di sesi terakhir,
1: Betul.
0: mungkin himbauan untuk masyarakat, Pak Krisna, silakan. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menyiasati atau menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini untuk menjaga ketangguhan kita?
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya pada sore ini. Senang sekali dapat memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Nggak lelah dari pemerintah ya dengan siaran-siaran seperti ini. Kami merasa sangat mendapat apresiasi ya, dapat tempat di mana lagi kita bisa memberikan edukasi dengan jangkauan seluas ini sampai se-Indonesia. Jadi dari Satpol PP Provinsi Bali tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan untuk menjaga ketertiban masyarakat yang dimulai dari diri sendiri. Kita mulai dari contoh kecil, tidak buang sampah sembarangan, kemudian tidak menerobos saat ada acara-acara besar, tidak memprovokasi orang, tidak menghalangi akses keselamatan orang-orang saat di keramaian, dan yang paling penting jangan menyebarkan informasi yang belum tentu benar.
0: Iya.
1: Itu penting sekali media awareness ini kepada generasi muda kita, sehingga kita tidak terjadi kepanikan yang tidak perlu. Kita tetap dingin dalam dan bisa memilah-milah informasi yang tepat untuk masyarakat
0: tetap
1: kita.
0: Tetap bersama dalam situasi apapun,
1: tetap
0: Pak,
1: bersama
0: ya?
1: Karena kita siapa lagi yang mau jaga Bali kalau nggak dari kita sendiri. Dari kita cari makan di sini setiap hari, kita hidup dari adat istiadat ini, kita dapat dapat taksunya dari Bali, dapat dapat senyum salam sapa, kita hidup di pulau yang sangat-sangat berkah ini. Jadi siapa lagi yang menjaga kalau nggak diri kita? Itu dari PPBD Bali.
0: Oke, dari BPBD Pak Abed, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Pro 1 RI, Bu Putu, Asma RI 1 sudah mengundang kami, karena boleh bilang hal ini adalah hal juga untuk mengedukasi masyarakat bisa pantau langsung seperti apa informasi atau mungkin pekerjaan BPBD. Jadi harapan kami untuk masyarakat luas, ketika kita berada di ruang publik atau ruang terbuka, contohnya mungkin salah satu di tempat-tempat wisata, jadi tetap mematuhi aturan-aturan yang ada. Karena kami di BPBD untuk di tempat-tempat pelayanan publik ada yang namanya rambu, rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut, bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut. Gitu. Okay. Terus untuk kedepannya, marilah untuk tetap kita saling menguatkan, saling menjaga satu yang antara yang lain, seperti yang disampaikan rekan saya tadi dari Pak Krisna. Untuk kita sendiri manusia, saya pun masyarakat, ketika kita berada di mall contohnya saja, saya sudah dianggap masyarakat. Karena saya bilang ya, maka dari itu tetap mematuhi aturan dan mengikuti informasi-informasi resmi dari pemerintah, baik dari BPBD, dari BMKG, dari Pol PP. Jadi biar masyarakat itu tahu. Kami punya aplikasi namanya, sebenarnya yang aplikasi yang tidak asing lagi, bisa nanti di searching di Google juga, ada namanya Inaris. Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita
0: tahu,
2: bisa tahu
0: potensi bencana,
2: potensi
0: apa,
2: bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Mungkin itu saja yang dari kami, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Abed dan juga Pak Krisna. Kita sudah bersama di Dialog Kentongan RRI Tanggap Bencana edisi Selasa 18 Agustus 2026. Semoga perbincangan kita sore ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan Parama Santi.
1: Om
0: Santi, Santi, Santi.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar sore ini bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tadi pendengar kita sudah mendengarkan bersama dialog kentongan ya pada sore hari ini yang tadi sudah bersama juga BPBD dan juga Satpol PP untuk membahas Indonesia tangguh dimulai dari masyarakat yang siap. Berikutnya nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singaraja pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Nanali dengan judulnya Biskolah.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Harus ingat pada pejabat secara filosof, semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
2: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
3: Selamat sore pendengar, Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Sementara itu, sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Banyuasri sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Aksi ini digerakkan komunitas Kurma Segara Rakse. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Ayu Sundari. Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang dinilai penting adalah memastikan lembaga peradilan tetap merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan.
1: Itu harus ingat pada pejabat secara filosofis. Semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
4: Peradilan yang merdeka dan independen menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Setiap penegak hukum, khususnya hakim, harus mampu menjalankan tugas tanpa intervensi kekuasaan politik maupun kepentingan lainnya. Guru Besar Universitas Warmadewa, Prof. Ketut Rai Setiabudi mengatakan, inti dari peradilan adalah memberikan rasa keadilan baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat secara luas. Independensi menjadi prinsip penting yang harus dijaga oleh setiap penegak hukum.
5: Memang inti daripada peradilan itu kan keadilan. Bagaimana para penegak hukum itu bisa memberikan rasa adil, keadilan baik bagi yang bersangkutan maupun adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap penegak hukum yang memutuskan masalah keadilan itu harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan politik dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menjadi inti daripada untuk mewujudkan keadilan.
4: Prof. Ketut Rai Setiabudi menilai penegakan hukum perlu diperkuat melalui perbaikan kualitas aparat penegak hukum. Hukum yang baik menurutnya tidak akan menghasilkan keadilan apabila tidak ditegakkan oleh aparat yang memiliki integritas dan bertanggung jawab terhadap sumpah jabatannya.
5: Nah, ini penegak hukumnya ini yang perlu kita perbaiki. Karena hukum yang baik itu ditegakkan oleh aparat yang kurang baik, hasilnya tidak baik. Tapi sebaliknya, walaupun hukum yang jelek, aparat hukum yang menegakkan itu baik, itu pasti akan baik. Kenapa? Karena bertanggung jawab ke atas. Ingat pada sumpah jabatan ini. Semua pejabat itu harus ingat pada sumpah jabatan secara filosof. Semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
4: Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi proses penegakan hukum. Pengawasan dari masyarakat didukung sarana dan prasarana peradilan yang memadai. Diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan peradilan yang merdeka dan berkeadilan. Reporter RRI dari Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Ratusan warga binaan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B negara menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI ke-81 melalui perolehan remisi umum. Para narapidana terutama yang langsung bebas diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan memajukan daerah.
6: Yang bebas mudah-mudahan dapat produktif.
7: Momen hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 membawa angin segar bagi 123 warga binaan di rumah tahanan rutan kelas 2B negara Senin kemarin. Melalui perolehan remisi umum atau RU, para narapidana terutama yang langsung bebas diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan memajukan daerahnya. Harapan besar tersebut ditekankan langsung oleh Bupati Jembrana Imadi Kembang Hartawan usai memimpin upacara peringatan HUT RI sekaligus penyerahan surat remisi secara simbolis. Bupati menegaskan bahwa bekal pembinaan kepribadian maupun kemandirian selama berada di rutan harus menjadi modal utama warga binaan saat membaur kembali dengan lingkungan sosial.
8: Saya juga berharap masyarakat bisa menerima, ya, karena mereka sudah dibina di sini, dididik, sehingga menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik. Siap kita ajak membangun desa, membangun Jemrana.
7: Kepala Rutan Kelas 2B Negara, Igusti Agus Putra Mahendra menyampaikan bahwa remisi ini tertuang dalam keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI nomor PAS 1453.PK.0503 tahun 2026. Dari total usulan yang disetujui, sebanyak 122 orang menerima remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukuman dan 1 orang menerima remisi umum 2 langsung bebas.
9: Banyak 123 orang yang mendapatkan remisi, jadi 122 masih ada sisa pidananya, kemudian 1 orang hari ini langsung bebas.
10: Besaran remisi
9: 1-6 bulan.
7: Warga binaan yang langsung menghirup udara bebas atau RU2 merupakan terpidana kasus pencurian asal Bangkalan, Jawa Timur setelah mendapatkan potongan hukuman 2 bulan. Sementara itu, kasus narkotika masih mendominasi daftar penerima remisi seiring dengan tingginya proporsi kasus tersebut di dalam rutan. Pemberian hak remisi ini bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan wujud apresiasi atas ikhtiar warga binaan yang berkomitmen memperbaiki diri agar siap berdaya guna di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Banyuasri sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Aksi ini digerakkan komunitas Kurma Segara Raksa.
2: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
11: Sebanyak 100 ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Kelurahan Banyuasri pada Minggu kemarin. Aksi perdana komunitas Kurma Segara Raksa ini menjadi langkah awal masyarakat dalam menggerakkan konservasi penyu di pesisir Buleleng. Kegiatan yang digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dihadiri Bupati Buleleng Inyoman Sujidre, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Buleleng Igede Melandrat, serta masyarakat dan anggota komunitas. Komunitas Kurma Segara Raksa merupakan komunitas yang beranggotakan nelayan dan relawan di bawah naungan Desa Adat Banyuasri. Komunitas ini terbentuk pada 10 Mei 2026 dan sejak awal berdiri telah melakukan penyelamatan serta penetasan telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Kurma Segara Raksa, Inyoman Satwika, mengatakan 100 tukik yang dilepas liarkan merupakan hasil penetasan mandiri para nelayan dan relawan komunitas.
2: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya. Karena Banyuasri mengagendakan rencana membuat grand design untuk di kawasan ini, di kawasan Pantai Camplung. Jadi wisata bahari dengan wisata selain tukik, kita juga ada kuliner, ada water sportnya, ada spiritualnya. Itu grand design kita. Nah, sekarang kita memulai dengan pelepasan tukik.
11: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengapresiasi inisiatif masyarakat Desa Adat Banyuasri dan komunitas Kurma Segara Raksa yang secara swadaya membangun penangkaran sederhana untuk menyelamatkan telur-telur penyu. Menurut Sujidre, kawasan Pantai Camplung hingga Pantai Penimbangan merupakan salah satu wilayah pesisir Buleleng yang rutin menjadi lokasi pendaratan penyu untuk bertelur, terutama pada periode Mei hingga Agustus. Namun telur penyu di alam menghadapi berbagai ancaman termasuk predator seperti anjing dan biawak.
12: Kita menyambut baik ya, ternyata di perairan ini, di Pantai Camplung, di Desa Adat Banyuwangi, tempatnya banyak tukik, penyu yang bertelur. Tapi karena ada predator atas inisiatif dari salah satu krama di sini, Desa Adat, mereka membuat penangkaran yang sederhana sehingga pada hari ini kita bisa melepas tukik anak penyu-penyu ini sekitar 100 ekor.
11: Pemkab Buleleng, kata Sujidre, siap berkolaborasi dengan desa adat dan masyarakat dalam memperkuat upaya pelestarian penyu. Dukungan juga akan melibatkan perangkat daerah terkait termasuk sektor lingkungan hidup serta pertanian, ketahanan pangan dan perikanan. Selain konservasi, pemerintah daerah melihat potensi pengembangan kawasan pesisir Banyuasri sebagai destinasi wisata bahari berkelanjutan. Konsep tersebut nantinya memadukan konservasi penyu dengan berbagai potensi wisata lainnya. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Persoalan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Sumbawa masih menjadi persoalan, karenanya Pertamina dimintai memaparkan secara rinci kuota LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Randi Pratama melaporkan.
10: Dari situ baru ketahuan misalnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patraniaga membuka secara rinci data alokasi LPG 3 kg bersubsidi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan, keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemkab Sumbawa membutuhkan data alokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesalahan kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat. Adi menyebut, Pertamina sebelumnya memang telah menyampaikan total kuota LPG untuk Kabupaten Sumbawa. Namun pemerintah daerah belum mengetahui rincian kuota untuk masing-masing agen dan pangkalan. Karena itu, Pemkab Sumbawa telah menyurati Pertamina Patraniaga untuk meminta data agen, pangkalan, alokasi, serta realisasi penyaluran.
10: Dinamika seperti ini yang kami sudah pernah surati ke Pertamina Patraniaga untuk menyampaikan ke kami mana agen, domisilinya di mana, kemudian mana pangkalan, kemudian domisilinya di mana, sehingga ketahuan apakah agen tertentu dengan jumlah pangkalannya itu sudah memadai dan menyalurkan alokasi sesuai kuota yang diberikan oleh Pertamina Patraniaga. Dari situ baru ketahuan misalnya, apakah betul enggak penduduk miskin, terutama kalau kita pakai data di Tisen, DC1, DC2 itu menerima.
13: Pemkab Sumbawa juga mendorong penataan ulang distribusi agar pangkalan lebih merata di setiap kecamatan. Menurut Adi, sejumlah agen saat ini melayani wilayah yang terlalu luas sehingga distribusi dinilai kurang efisien. Selain itu, Pemkab Sumbawa menyoroti indikasi penggunaan LPG 3 kg oleh petani bawang. Adi menegaskan, penggunaan untuk sektor tersebut harus mengikuti mekanisme dan kuota yang ditetapkan pemerintah. Dan hingga kini, kata Adi, data yang diminta Pemkab dari Pertamina maupun agen belum sepenuhnya diterima.
3: Di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama masyarakat. Penguatan pembinaan ini dinilai penting agar masyarakat memiliki pondasi nilai agama yang kuat dalam menyikapi berbagai perubahan dan informasi di era digital.
14: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang.
15: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Penyuluh dari berbagai agama dilibatkan untuk memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan, kemajuan teknologi dan informasi membutuhkan pondasi agama yang kuat agar masyarakat mampu menyikapi berbagai perubahan secara bijak. Menurutnya penyuluhan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas kehidupan beragama.
14: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang, kemajuan-kemajuan teknologi yang juga berkembang semakin pesat ya, tentu agama itulah satu pondasi ataupun satu benteng yang memang harus dikedepankan.
15: Penguatan penyuluhan Kemenag Buleleng melibatkan penyuluh lintas agama untuk memberikan pembinaan dan pencerahan kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Sumarawan menilai perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menjadi tantangan yang perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama serta kesadaran masyarakat.
14: Kita sudah senantiasa merawatnya, ya. Ada beberapa penyuluh yang memang ada di kita, itu lintas agama sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, ya, memberikan pembinaan, memberikan pencerahan, ya, dengan harapan tentu bagaimana kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng ini itu bisa terjaga, bisa terawat.
15: Penyuluhan lintas agama juga diarahkan untuk memperkuat kerukunan masyarakat di tengah perkembangan teknologi. Kemenag Buleleng berharap nilai-nilai agama tetap menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan mampu menyikapi perbedaan secara bijak. Upaya ini sekaligus untuk menjaga kualitas kehidupan beragama dan kerukunan di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemkab Buleleng bersama Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa bersinergi meningkatkan kualitas hidup warga melalui program rehabilitasi rumah layak huni. Bantuan menyasar keluarga kurang mampu di Kelurahan Banjar Tegal dan diserahkan langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucidre.
15: Program rehabilitasi rumah diberikan kepada keluarga Ahmadun Susanto sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikan hunian diharapkan menciptakan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi keluarga penerima manfaat. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi dengan Undiksa dinilai dapat memperluas jangkauan program sosial sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan. Sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat program sosial di Buleleng. Dukungan sumber daya dan keilmuan dari perguruan tinggi dapat dipadukan dengan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Rehabilitasi rumah di Kelurahan Banjar Tegal diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan bagi satu keluarga. Kolaborasi serupa berpeluang dikembangkan ke wilayah lain sehingga semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau GASADAP meminta pengawasan kendaraan dan barang yang masuk kapal diperketat, termasuk terhadap kendaraan overdimension, overload atau odol, dan barang berbahaya lainnya. Muhammad Halwi melaporkan.
16: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata.
17: Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GABASDAP menilai keberadaan kendaraan odol dan barang berbahaya menjadi salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian serius dalam keselamatan pelayaran. Ketua Umum DPP GABASDAP, Hoery Sutomo, mengatakan kendaraan odol dapat mempengaruhi stabilitas kapal, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang masuk ke kapal harus diperketat.
16: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata. Bannya itu atasnya bundar, bawahnya lurus. Itu adalah overdimensi, overload yang sangat membahayakan stabilitas kapal. Yang kedua adalah barang-barang muatan di atas kendaraan yang itu diatur pada International Maritime Dangerous Goods atau IMDG Code, di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
17: Selain odol, GABASDAP menyoroti pengangkutan barang berbahaya menggunakan kendaraan. Hoery mengatakan, barang berbahaya tidak boleh sembarangan masuk ke kapal dan harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ia juga meminta adanya perhatian terhadap perkembangan penggunaan kendaraan listrik, khususnya baterai kendaraan listrik yang memiliki karakteristik berbeda ketika mengalami kebakaran.
16: Kategori yang terakhir saya sebutkan, sepeda, inilah yang sangat berbahaya dan itu perdagangan antar pulaunya sangat banyak. Dan barang-barang sepeda listrik ini dengan harga yang sangat murah, tentu saja standar pengamanannya kan tidak sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik. Karena apa? Baterai listrik itu sudah terbakar, dia menghasilkan oksigen.
17: GABASDAP berharap insiden KMP Putri Yasmin menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan transportasi penyeberangan secara menyeluruh, sehingga risiko kecelakaan dan kejadian serupa dapat ditekan.
18: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Seri 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar malam nanti. Laga ini menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru.
19: Optimis dengan tim kita sendiri, kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan besok.
20: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan Serdadu Tridatu mengukur kesiapan tim sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui Persib Bandung memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, terlebih setelah menjadi juara musim lalu. Meski belum mengetahui secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan Persib, Jensen memastikan timnya siap menghadapi pertandingan.
21: What I think about Persib is that they have qualities. So last year champion.
20: Persib memiliki kualitas. Tahun lalu mereka menjadi pemenang dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
21: We'll see. It's interesting match, and hopefully we can be.
20: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
19: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan besok. Ya, harapannya semoga besok bisa lebih ramai dari pertandingan lawan Sabah, supaya pemain juga bisa lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik.
20: Irfan menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Dewata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, di antaranya Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Sementara itu, sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Mendengar kembali lagi di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama rekan-rekan dari RRI Singaraja. Dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Denpasar sore ini masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Jangan kemana-mana karena tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, ada informasi dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali News. Bali 15 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga kembali menyesuaikan harga LPG non-subsidi Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg mulai 15 Agustus 2026. Penyesuaian dilakukan melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan juga mekanisme yang berlaku. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Bali News, Ahad Rahedi mengatakan bahwa harga Bright Gas kini lebih kompetitif. Bright Gas 12 kg turun dari Rp220.000 menjadi Rp218.000 per tabung. Sedangkan untuk ukuran 5,5 kg turun dari Rp103.000 menjadi Rp102.000 per tabung. Harga tersebut merupakan harga jual agen untuk wilayah Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Selain penurunan harga, Pertamina juga menghadirkan promo Semarak Merdeka My Pertamina pada 15 hingga 23 Agustus 2026. Konsumen mendapat diskon isi ulang sebesar Rp4.050 untuk Bright Gas 5,5 kg dan Rp8.100 untuk Bright Gas 12 kg melalui Bright Store serta klik Indomaret. Pertamina memastikan kualitas dan keamanan Bright Gas tetap terjaga, dan untuk informasi lebih lanjut tentunya dapat diperoleh melalui Pertamina Contact Center di 135 atau media sosial resmi PT Pertamina.

0: Apa datang tempat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Jonas Brothers dengan judulnya When You Look Me In The Eyes. Dan berikutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Maroon 5 dengan judulnya Memories. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan pendengar. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama masuki jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Sehingga mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandia.

bukit berapi aksi ukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Denpasar sore ini.
1: Pendengar masih di Denpasar sore ini, tidak terasa ya waktu kita sudah lewat jam 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki daripadanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

masih di Pro Satu Channel Informasi dan Inspirasi. Tadi kita bersama-sama sudah dengarkan azan maghrib ya untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sehingga di sini Linda ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan bagi yang mungkin belum sempat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib nih, bagi kaum muslim bisa langsung segera menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu ya, karena untuk sholat maghrib ini kan waktunya cukup singkat, jadi bisa didahulukan. Dan pendengar untuk yang lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Pro Satu Channel Informasi dan Inspirasi, karena tentunya Linda masih akan hadir menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan juga nanti di jam 7 ya, jam 7 lebih 6, lebih 5 menit kurang lebih, nanti kita juga akan bersama-sama ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng komunitas edisi bersama Tapak Suci dan Pasar Power dengan tentunya dengan 4 orang narasumber nih. Jadi nanti malam kita ada dialog yang narasumbernya cukup ramai ya, ada 4 orang, dan untuk membahas tentang road to 10 years-nya Tapak Suci dan Pasar Power. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro Satu Channel Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Orfeo dengan judulnya Ampunkanlah. Selamat mendengarkan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Blink 182 dengan judulnya Aging, pendengar. Dan berikutnya Lina ingin membagikan informasi tentang ekonomi di Indonesia nih, di mana terdapat informasi mungkin ataupun kabar yang bisa dibilang kurang mengenakan ya, karena nilai tukar rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini, pendengar. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,36% atau 64 poin ke level 17.862 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah dunia setelah berakhirnya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang memunculkan kekhawatiran baru di konflik Timur Tengah yang saat ini kembali memanas, pendengar. Analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai bahwa kenaikan harga energi juga berisiko mendorong inflasi dan mempengaruhi kebijakan suku bunga The Fed. Dari dalam negeri sendiri, pasar turut mencermati kenaikan harga minyak dan dampaknya terhadap kebutuhan impor energi. Sementara itu, untuk Bank Indonesia akan menggelar RDG pada 18 hingga 19 Agustus 2026. Dan BI juga diperkirakan mempertahankan BI rate di level 5,75%. Dan informasi tadi, Linda kutip tentunya dari laman resmi kami di rri.co.id, pendengar. Berikutnya, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu dari Claudia Rezende dengan judulnya This Love, yang mengcover sebuah lagu dari Maroon 5, pendengar. Selamat mendengarkan.

0: gempa bumi merupakan bencana yang berdampak besar dan tidak hanya merusak fasilitas umum. Hal ini juga dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satu cara untuk mengurangi korban jiwa pada saat terjadi gempa adalah dengan cara mempersiapkan diri dan tetap tenang pada saat terjadi bencana.
1: Pada saat gempa bumi terjadi, biasanya masyarakat akan berlarian keluar rumah. Hal ini yang pertama dilakukan agar tidak tertimpa reruntuhan rumah. Namun pada saat mengevakuasi diri, rumah harus memiliki desain yang efisien bagi pemiliknya jika terjadi bencana sehingga mudah mengevakuasi diri. Beberapa hal yang harus diperhatikan biasanya seperti jalur evakuasi, arah bukaan pintu, dan tata letak furniture yang dimiliki disarankan untuk tidak menghalangi jalan keluar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar postingan dari akun Facebook Gimana Aksi yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memasang pajak bagi masyarakat yang olahraga jogging di area tertentu. Unggahan disertai narasi jogging di area tertentu sekarang dipungut pajak. Negara krisis ekonomi semuanya dipajakin. Hingga Selasa 18 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 7 tanda suka dan dibagikan 5 kali. Lalu benarkah postingan DJP pungut pajak masyarakat yang jogging di area tertentu tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax melakukan pencarian dengan mengetik kata kunci DJP pungut pajak jogging ke kolom pencarian Google untuk memastikan kebenaran klaim. Setelah ditelusuri, berdasarkan hasil pencarian Google, tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang membuktikan bahwa DJP telah membuat ketetapan tersebut. Melansir dari artikel cnbcindonesia.com, Strava mulai pungut PPN, DJP lari tidak kena pajak. Dijelaskan bahwa DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga termasuk lari. PPN tersebut dikenakan kepada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Strava. DJP juga menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar, bukan pajak atas aktivitas olahraga. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unggahan video berisi klaim DJP pungut pajak masyarakat yang jogging di area tertentu merupakan konten palsu atau fabricated content. Faktanya DJP tidak menerapkan pajak apabila masyarakat jogging di area tertentu. PPN diterapkan DJP pada masyarakat yang berlangganan Strava secara premium. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar malam ini
3: masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, edisi bersama Tapak Suci Denpasar Power. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026 pendengar. Dan pendengar, kalau kita mendengar kalimat olahraga bela diri nih, mungkin yang langsung terbayang adalah pertandingan, tendangan, pukulan, dan tentu saja medali ya pendengar ya. Tapi bagaimana kalau dibalik itu semua nih ada sebuah komunitas yang memang sudah hampir berjalan selama 10 tahun menjadi tempat tumbuh, belajar, dan berjuang bersama. Nah, malam ini kita akan mengenal lebih dekat Tapak Suci Denpasar Power bersama narasumber kita yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1. Dan tentunya kita kenalkan terlebih dahulu ya, yang paling pertama nih ada Kak Gilang Kencana selaku ketua dari komunitasnya. Halo, selamat malam Kak Gilang.
4: Selamat malam.
3: Suaranya apakah sudah aman Kak Gilang?
4: Iya, terdengar dari sini. Selamat malam.
3: Oke, siap. Selamat malam Kak Gilang. Waduh, ini kakak-kakaknya nih dari yang sudah hadir, sudah ada 4 orang. Kak Gilang ini adalah kakaknya kakak ketua.
4: Iya.
3: Oke.
4: Berasa tua banget kayaknya.
3: Enggak ya, enggak berasa tua. Kita semua muda kok di sini. Oke, selain dari Kak Gilang, di sini juga sudah didampingi bersama 3 petarung nih. Yang pertama ada Sesa Aubrey Saputra.
5: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam. Sesa panggilannya?
5: Ya, bisa dipanggil Sesa.
3: Bisa dipanggil Sesa. Oke. Yang kedua ada Kavi Romandoni. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Wah, lembut sekali nih Kavi suaranya.
4: Agak kurang cocok sama pesilatnya ya.
3: Gak apa-apa, kan pesilat tetap harus bisa bertarung. Tapi kan kalau suara lembut gak apa-apa, karena soft spoken gitu ya.
6: Benar banget Kak.
3: Oke, siap. Dan berikutnya ada Nazwa Safira Kusnanto. Halo, selamat malam Nazwa.
7: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Wah, luar biasa sekali nih. Ada 3 pertarung dan 1 kakak guru. Oke, namun sebelum kita lanjutkan perbincangan pendengar, Linda juga ingin menginformasikan bahwa dialog pada malam ini bisa didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi yang ingin memiliki pertanyaan, bagi yang punya pertanyaan atau ingin berpartisipasi, bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0896781238300, atau bisa juga telepon di 0361222161, atau bahkan bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami pendengar. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Sebagai pembuka terlebih dahulu nih, terkait dengan Tapak Suci Denpasar Power, kita mau langsung ke Kak Gilang dulu nih. Mungkin
4: siap.
3: Bisa diperkenalkan dulu sebenarnya Tapak Suci Denpasar Power ini apa, dan mungkin bisa diceritakan seperti apa sih dan perjalanan bagaimana. Silakan Kak Gilang.
4: Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya para pendengar. Terima kasih untuk kesempatannya buat kami bisa berbincang-bincang di sini. Memperkenalkan, jadi Tapak Suci Denpasar Power ini adalah bagian kecil dari Tapak Suci itu sendiri.
3: Okay.
4: Jadi Tapak Suci ini memiliki nama lengkap Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Panjang banget ya. Tapi biasanya kalau disingkat TSPM biasanya kalau orang secara nasional ya mengenalnya. Jadi memang Tapak Suci ini adalah perguruan yang menjadi organisasi otonom, salah satu organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah.
3: Oke.
4: Okay. Dan kebetulan untuk kiprahnya di Bali, alhamdulillah adik-adik ini yang berjalan bersama untuk menjalani kiprah lah untuk Tapak Suci itu sendiri.
3: Oke, okay. Okay, berarti artinya kalau Tapak Suci dan Pasar Power ini kayak komunitas gitu ya?
4: Betul, jadi kalau kita sebutannya unit ya, karena okay, bagian kecil unit tadi ya, unit itu tersebar di sekolah-sekolah. Kebetulan kami berdiri sendiri di luar unit sekolah, jadi okay, untuk lingkupnya bisa untuk umum dan rentang usianya juga bisa lebih variatif seperti
3: lebih
4: itu.
3: Lebih variatif, oke, okay, berarti bisa untuk umum dan memang rentang usianya lebih variatif. Nah, tadi kan dapat info nih kalau katanya sudah mau 10 tahun ya.
4: Nah, sudah satu dekade
3: mau,
4: ya.
3: Sudah mau satu dekade nih. Mungkin bisa diceritakan dulu gimana sih dulu bisa sampai terbentuknya. Tahu gak nih ceritanya seperti apa sampai sekarang sudah mau 10 tahun nih Kak Gilang?
4: Iya, jadi cerita awalnya memang saya dulu kebetulan pendidikan di pesantren ya selama okay, 6 tahun di Jawa Timur. Kemudian saya kembali ke Bali, di situ saya melihat Tapak Suci, saya pikir Tapak Suci saat itu sudah berkembang di Bali.
3: Okay.
4: Ternyata jauh dari ekspektasi saya. Kemudian saya menganalisa okay, apa yang membuat Tapak Suci itu belum terlalu berkembang di Bali, utamanya dari segi pembinaan prestasi.
3: Okay.
4: Nah, kemudian saya berjalan dengan pengalaman yang saya punya, saya melatih adik-adik karena waktu itu saya juga belum tingkatan pelatih, jadi saya hanya sharing kemampuan saja yang saya bisa. Itu saya sharing sama adik-adik. Lama-lama kemudian saya ikut ujian kenaikan tingkat sampai dengan resmi menjadi pelatih dan akhirnya sekarang membina adik-adik. Nah, di situ ada keinginan untuk bisa lebih lagi gitu. Utamanya untuk syiar ya. Okay. Untuk syiar Tapak Suci Muhammadiyah di Pulau Dewata. Jadi bukan hanya untuk latihan bela diri, mengajari mereka itu gimana cara mukul, cara nendang, tapi juga berprestasi, bahkan juga membentuk karakter anak-anak. Karena pembiasaan yang dilakukan di dalam pencaksilat ini sangat-sangat baik untuk masa depan adik-adik gitu.
3: Okay.
4: Berhasil atau tidak jadi atlet nantinya, mereka akan mendapatkan pelajaran berharga dari pendidikan selama berlatih itu. Nah, kemudian itu diawali saya datang ke Bali itu 2013. Tapi perlahan-lahan sharing-sharing sama adik-adik baru resmi terbentuknya 2016. Karena 2016 saya waktu itu sudah jadi pelatih.
3: Okay.
4: Dari 2016 sampai dengan hari ini Desember. 1 Desember nanti kita ulang tahun ya. Anniversary 1 dekade.
3: Wah. Dekade bertahan dengan beragam prestasinya nih, sangat luar biasa. Nah, kalau boleh tahu sekarang ada berapa atlet yang aktif kurang lebih?
4: Kalau yang aktif kurang lebih ada 20-30 lah saat ini ya. Kalau terdata sih banyak banget alumni juga. Kita juga sudah prestasinya kan juga bertahap di setiap tahun ya.
3: Betul.
4: Ada yang masih berlatih, ada yang sudah alumni, sekarang sudah kerja, kuliah, seperti itu.
3: Berarti range-nya kan tadi range usianya dibilang bermacam-macam nih. Kalau yang masuk biasanya dari paling muda berapa, paling tuanya sampai anggapannya graduate nih. Itu berapa?
4: Kalau termuda rata-ratanya di kelas 1 SD, Kak.
3: Di kelas 1 SD ya.
4: Kalau
3: untuk yang paling seniornya?
4: Nah, paling senior sekarang Kak Sesa ini. Kebetulan baru lulus SMA.
3: Ya, baru lulus. Kak Sesa paling senior dan lulus SMA masih kenyi.
4: Senior sama tua beda loh ya.
3: Iya benar, yang paling senior sama yang paling tua beda. Oke, berarti yang Kak Sesa ini yang saat ini paling senior di antara semuanya. Paling luar biasa nih berarti ini. Kalau ada yang nakal-nakal disentil atau gimana Kak Sesa?
4: Disentil sih bahasanya, cuma agak beda nyentilnya, agak kebalik gitu kepalanya.
3: Oke. Nah, kita mau beralih nih, kan ada Kak Sesa, ada Kak Kavi, ada juga Nazwa nih ya. Di tiga orang ini, sebelum nanti kita tanya lebih jauh, mungkin aku mau kasih kesempatan untuk ketiga petarung kita untuk bisa memperkenalkan diri dan boleh misalkan diceritakan ada sejak kapan bergabung atau ada jika ada prestasi apa yang sudah pernah diraih selama bergabung. Mungkin bisa dimulai dari yang paling kakak senior nih. Kak Sesa silakan.
5: Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Sesa. Sesa itu pertama kali ikut Tapak Suci itu ada di kelas 3 SD.
3: Okay.
5: Ikut pertandingan juga ada di kelas 3 SD. Itu dulu belum bergabung dengan Tapak Suci dan Pasar Power. Setelah ada pertandingan di Kejurwil, di sana Sesa melihat Tapak Suci dan Pasar Power ini punya kualitas atlet yang bagus, terus juga selalu dapat juara umum kalau ada kejuaraan Tapak Suci, terutamanya di Denpasar. Dari situ Sesa punya kemauan untuk ikut latihan lebih intens karena kalau mengandalkan latihan di sekolah yang cuma 2 kali seminggu mungkin kurang. Jadi lebih pengen berkembang, otomatis saya harus ikut latihan yang setiap hari. Itu juga sudah ada dukungan dari orang tua, sudah ada dukungan dari keluarga besar. Dari situ saya mulai ikut Tapak Suci Denpasar Power di kelas 4 SD. Okay. Jadi sekarang saya udah mau ke 10 tahun ikut Tapak Suci sama kayak umurnya TSDT juga.
3: Ini berarti memang dari pertama ini sudah mengikuti ya. Luar biasa, sudah hampir 10 tahun sesuai dengan usia dari Tapak Sucinya sendiri. Nah, yang kedua mungkin kita ke Kak Nazwa dulu nih, biar nanti yang laki-laki terakhir kita tuan.
6: Bener banget.
3: Silakan Kak Nazwa.
7: Halo, selamat malam. Nama saya Nazwa Safira Kusnanto. Saya ikut Tapak Suci dari kelas 4 SD. Pas itu di sekolah itu ada seleksi karena Nazwa ikut Tapak Suci kan. Terus Nazwa kepilih jadi latihannya di SD 1 diwajibkan karena ada pertandingan. Nah, dari situ Nazwa rajin latihan gitu. Nazwa rajin latihan karena Nazwa di situ banyak ya teman, terus ketemu kakak-kakak. Habis itu lama-lama Nazwa stay di situ sampai sekarang.
3: Oke. Sekarang berarti sudah di kelas
7: 2 SMA.
3: 2 SMA, luar biasa. Berarti udah lama juga ya dari
7: kelas
3: 4 SD. Oke, sama nih dari kelas 4 SD ya sama Kak Sesa ya.
7: Iya, betul. Yeah.
3: Oke. Nah, yang berikutnya nih yang anak yang paling ganteng nih. Yang paling tampan gitu kan.
6: Kalah gue.
3: Kan kalau kakaknya beda ya, kakak tertua beda. Sama adik-adiknya. Silakan yang berikutnya Kak Afi, gimana ceritanya nih?
6: Halo, selamat malam. Nama saya Kavi Romadoni. Nah, pertama-tama ikut Tapak Suci itu di kelas 9 akhir atau mau ke kelas 10 di sela-sela jeda itu. Nah, kenapa ikut Tapak Suci? Karena awalnya disuruh temen, ikut-ikut temen. Nah, kenapa ikut Tapak Suci? Karena menurut Kavi, Tapak Suci itu perguruannya perguruan terbesar di dunia salah satunya. Dan juga gak ada yang setiap hari latihan gitu.
3: Lanjut.
6: Udah. Apa nih?
3: Nah. Apa? Oh, udah gitu aja.
6: Aku juga bingung. Nah,
8: ini termasuk yang agak lama ya maksudnya, karena dari kelas 3 SMP baru gabung.
3: Iya.
8: Ini kan dari Nazwa dari kelas 4 kelas SD. Makasih saya juga dari kelas 4 SD ya, 3-4 gitu. Nah, Kavi ini kebetulan yang masih baru. Sekarang kelas berapa, Kak?
6: Kelas 12 SMA.
8: Kelas 12
3: SMA.
8: Bergabungnya dari kelas 9. Jadi hitungannya agak cepat jadinya ya.
3: Nah, kalau gini nih biasanya Kak Gilang nih, kan tadi ada yang dari kelas 4 SD. Iya benar ya, kelas 4 SD. Terus kalau Safi kan aku biasanya. Kavi. Oke. Kalau Kavi tadi dari kelas 3, artinya ya 3 SMP ya. Sampai kelas 9 itu. Biasanya susah enggak sih Kak ngajarinnya? Lebih susah enggak atau gimana, Kak Gilang?
8: Jadi adik-adik yang diajak ke sini kebetulan memang saya pilih kemarin kan ditanya saya datang sendiri apa ajak adik-adik gitu. Saya pilihlah adik-adik ini yang memang justru mereka kalau ketemu saya awal itu kalau dibilang berbakat sih kurang ya kalau melihat dari penampakan mereka ketika datang ya. Karena waktu itu bentukannya gak kayak sekarang ini sudah mulai tersentuh skincare sepertinya ya. Terus dulu itu waduh bener-bener gak bisa nendang gitu, minat olahraga juga kurang. Jadi kalau memang dia datang sudah senang olahraga futsal misalnya atau yang lain olahraga, apalagi memang dia sudah ikut bela diri tapi bela dirinya lain ya di luar silat. Nah, silat ini Tapak Suci ini sebenarnya bagian dari pencak silat Kak, jadi seperti kayak apa ya, di dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia itu banyak ada perguruan-perguruan di dalamnya, termasuknya salah satu di dalamnya itu Tapak Suci. Nah, tapi Tapak Suci ini menjadi beda kalau menurut saya, kenapa saya pengen ada di Tapak Suci, seneng juga di Tapak Suci karena dia juga ada kalau dari sisi agama ya, dia juga berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga itu juga bisa menjadi pedomannya adik-adik ini supaya lebih terarah gitu. Selain memang kita juga mengarahkan mereka untuk pembinaan karakter. Ini mereka-mereka ini kalau dibilang Kavi lebih sulit sih, ya awalnya saya juga gimana ya lihat Kavi ini. Tapi ternyata dia semangat terus, semangat terus. Akhirnya dia juga menunjukkan peningkatan-peningkatan sampai dengan hari ini. Saya biarkan adik-adik itu berproses tanpa saya harus menuntut mereka harus cepat begini, cepat begitu. Kalau memang mereka semangat kemudian cepat sampainya, ya syukur. Kalau memang belum secepat itu, ya saya akan temani terus.
3: Betul. Wah, luar biasa sekali ditemenin terus ya. Pokoknya diajarin digembleng.
8: Sekarang gantian, udah ada Kak Sesa yang nemenin ya, ya sekarang. Okay. Saya mulai keliling-keliling sekarang.
3: Oke. Berarti artinya kalau kayak Kak Sesa, Kavi, dan Nazwa sendiri, di keluarganya pertama kali kalian yang memang mengikuti, atau memang sebelumnya dari keluarga sudah ada yang pernah masuk ke tapak suci ataupun di ilmu bela diri itu sendiri?
5: Kalau Sesa sendiri, Papa Sesa dulu pas SD ikut tapak suci juga. Tapi cuma beberapa tahun kalau gak salah. Setelah itu Mama Sesa juga, tapi dia di perguruan yang beda, SMP. Dari situ mungkin adalah sedikit-sedikit menurun ke anaknya.
3: Kalau kayak Nazwa sama Kavi?
7: Kalau Nazwa, cuma Nazwa aja sih, tapi habis itu lama-lama adiknya Nazwa ikut tapak suci sekarang.
3: Kavi?
6: Nah, kalau saya sendiri, kakak saya pernah ikut salah satu perguruan terbesar juga, yaitu PSHT. Nah, dari kecil udah mulai tertarik, tapi Kavi emang lagi gak mau olahraga aja.
3: Kavi lagi gak mau olahraga aja ya. Kak Gilang kayaknya bandel juga gini.
8: Emang ya, dia agak malas bergerak gitu. Makanya saya biasa panggilnya Kavi Bara.
3: Cocok. Oke. Nah, tadi kan berarti kan dari semuanya ini ada Nazwa ya yang baru nih pertama kali. Apalagi perempuan. Waktu pas minta izin sama orang tuanya gampang gak Nazwa?
7: Ayah support aja sih,
3: support
7: karena
3: aja.
7: Ayah tahu Nazwa kayak maluan gitu loh,
3: maluan,
7: takutan gitu, terus disupport aja itu.
3: Oh, berarti langsung support ya, nggak malah mempertanyakan anak perempuan kok gitu kan? Luar biasa sekali. Nah, nanti kita akan berlanjut untuk membicarakan lebih dalam nih terkait dengan tapak suci dan pasar ini. Tapi sebelum itu ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, stay di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.
9: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
10: Tren apaan ini?
9: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
10: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
9: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
10: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
9: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Ngobrol-Ngobrol Bareng Komunitas. Tentunya masih bersama Tapak Suci dan Pasar Power. Dan masih bersama saya Linda dan tentunya keempat narasumber kita pada malam hari ini. Ada Kak Gilang, ada Sesa, ada Kavi, ada Kanazua juga. Dan pendengar, sebelum itu Linda juga mau kembali informasikan bahwa dialog pada malam hari ini bisa disaksikan dan juga didengarkan secara langsung baik melalui RRI Digital atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar tentunya. Jika punya pertanyaan atau ingin berpartisipasi, bisa langsung menghubungi kami di WhatsApp 0896781238330 atau bisa juga ditelepon kami di 0361222161 atau bisa langsung melampirkan pertanyaan di kolom komentar live Facebook kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini tentunya bersama keempat narasumber kita, tapi sebelum itu nih ternyata di Facebook kita cukup rame ya, ada sebenarnya ada fans-fans yang Kavi ini
3: banyak
4: fans Kavi,
2: ada fans-fans yang Kavi ini,
4: saya Kak, bukan fans Kak Gilang.
2: Oh, fans Kak Gilang ya,
3: artis Kodia.
2: Artis Kodia, oke, katanya Kavi demam panggung. Kavinya ganteng gitu katanya.
3: Oh,
2: jangan gemeter ya Kavi ya.
4: Tenang aja.
2: Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan udah sedikit cerita ya kalau terkait dengan apa sih yang sudah dilalui bersama Tapak Suci. Nah, kalau dibandingkan saat pertama kali latihan dengan sekarang nih, aku jadi penasaran perubahan apa sih yang paling dirasakan nih dari kakak-kakak yang sudah berlatih bertahun-tahun nih. Apakah memang ada kemampuan bela dirinya yang aja yang bertambah atau memang ada hal lain yang kalian bisa pelajari dari selama ini?
5: Yang jawab siapa dulu nih?
2: Siapa boleh? Hayo, mau kakak
5: kalau dari saya secara umum ya. Okay, kalau
2: boleh.
5: Yang hadir di sini kurus.
3: Ya betul. Makasih.
5: Bentuknya dari bunder.
4: Makasih.
5: Berubah mulai ada six pack gitu. Kalau dulu six man gitu.
2: Oke. Oke, mungkin kayaknya saya juga harus ikutan kali ya.
3: Boleh.
2: Oke, mungkin dari Kak siapa ya? Mau dari yang paling senior dulu atau gantian nih dari yang paling junior? Mungkin
5: junior.
2: Kavi berarti ya.
5: Kavi.
2: Silakan dari Kavi dulu. Silakan Kavi.

0: tantangannya jadi ya lumayan lah sekarang.
1: Jadi gitu aja sih.
0: Gue ngerasa dulu ya lebih ke teknik sih.
1: Lebih ke
0: dulu kecil sampai sekarang kecil.
1: Nah, sampai sekarang
0: kecil, kecil aja kayak enggak bertambah-tambah.
1: Oke. Oke. Kalau Kak Sesa,
2: yang pertama sudah pasti jadi lebih kurus, pipi lebih tirus. Okay. Terus yang kedua, lebih banyak tahu teknik-teknik, lebih banyak tahu serangan-serangan, jarak. Terus yang nomor tiga, jadi bisa beli apapun sendiri karena dari pencak silat menghasilkan uang itu.
1: Asik.
0: Cair.
1: Itu nih yang luar biasa ya, bisa betul. Bisa dapat uang juga
2: ya, bisa
1: gitu kan.
2: Traktir orang tua dan adik-adik juga.
3: Okay. Abis ini endorse ya. Mau kurus dan tirus gabung Tapak Suci dan Pasar Power. Cia.
1: Endorse-nya yang penting dibayar sih kayak gitu ya. Oke, ini juga ada yang nanya nih di Facebook kita, Kak Gilang kalau ngajar di mana aja katanya.
3: Kalau Kak Gilang ngajarnya di, karena kita belum punya ini ya, kayak sasana, belum punya padepokan. Jadi kami masih apa ya, bahasa gampangnya itu nebeng lah gitu. Tempat latihannya di SD Muhammadiyah 1, di SD Muhammadiyah 1 Denpasar nih, di depan Setra Badung, Jalan Imam Bonjol nomor 51.
1: Okay.
3: Jadi kebetulan berdirinya Denpasar Power itu tidak di sana. Berdirinya Denpasar Power itu di area Masjid Baitul Makmur di SD Muhammadiyah 3. Kebetulan di sana itu terasnya agak sempit. Jadi ketika musim hujan datang, kami pun agak susah latihan.
1: Okay.
3: Awalnya juga latihan tuh seminggu sekali, kemudian jadi ditingkatkan menjadi seminggu 3 kali. Kemudian sekarang sudah latihan setiap hari kecuali hari Minggu. Jadi hari Minggu waktu adik-adik istirahat, sisanya latihan di jam sekarang, di jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Di jam 7 sampai jam 9 malam.
3: Jadi karena dipindah ke SD Muhammadiyah 1, karena kebetulan SD Muhammadiyah 1 ini gedungnya 2 lantai dan bagian bawahnya itu ada parkiran-parkiran mobil yang gak ada mobilnya sebenarnya, jadi buat teras-teras sekolah aja. Dan itu kayak ini Kak, di tehel gitu. Jadi kita latihan sebelum punya peralatan itu bisa digunakan lah, cukup untuk latihan hujan ataupun tidak, kita tetap bisa latihan.
1: Oke, oke. Nah kalau tadi kita udah berbicara secara satuan nih, mungkin dari Tapak Suci dan Pasar Power nih, dari Kak Gilang bisa gak sih diceritakan nih prestasi apa saja yang sejauh ini sudah didapatkan bersama Tapak Suci dan Pasar Power, dan apa yang menurut Kak Gilang paling membanggakan gitu, yang tidak terlupakan lah, ada gak Kak Gilang?
3: Part paling membanggakan ya Kak ya, itu bagiannya tuh banyak banget.
1: Okay.
3: Karena dari sisi saya waktu itu pensiun bertanding di usia 25 pada saat itu di tahun 2019. Jadi sebelumnya kalau tadi adik-adik memang agak susah ya Kak ya, kalau mereka harus menjawab perubahan apa yang terjadi pada diri mereka sampai dengan saat ini. Karena mereka tidak sadar seiring mereka berlatih, seiring mereka juga bertumbuh.
1: Betul.
3: Dari yang dulu kurang disiplin jadi disiplin, yang dulu penakut, bahkan saya ada nih murid ya Kak ya, dulu penakut suruh ke atas ngembaliin peralatan itu sampai berantem dulu, marah dulu, nangis dulu. Tapi sekarang naik gunung sendirian.
1: Oh.
3: Jadi sampai berubah gitu ya, apakah dari pelatihan yang berhasil atau mungkin lingkungan yang lain saya kurang paham, tapi terjadi perubahan-perubahan itu salah satunya. Dan kemudian banyak lagi lah perubahan adik-adik ini. Tapi yang dituntut adalah perubahan perilaku, perubahan karakternya dulu. Kalau saya sih sejauh, karena ini sudah mau 10 tahun melihat adik-adik yang dia kurang disiplin secara kepribadian itu belum terbentuk dengan baik, attitude-nya kurang, prestasinya juga tidak akan menunjang.
1: Okay.
3: Itu yang saya yakini saat ini, karena udah bertahun-tahun ya Kak ya. Akhirnya atlet yang bakatnya bagus itu kalah sama perilaku yang kurang baik, akhirnya jatuh sendiri gitu.
1: Betul.
3: Nah itu yang harus diperbaiki. Kalau yang membanggakan dari awal berdirinya sampai dengan hari ini tuh, setiap tahun pasti ada aja Kak yang membanggakan. Jadi di Tapak Suci Denpasar Power sendiri, untuk ada skala ya Kak ya, ada skalanya tingkat kota, tingkat provinsi untuk eventnya. Kemudian ada yang intern antar Tapak Suci sendiri, ada yang juga bertemu dengan antar sekolah, antar perguruan seperti itu. Dan alhamdulillah setiap tahun itu selalu menunjukkan peningkatan-peningkatan adik-adik. Nah saya support aja, nemenin aja. Nah ini kalau yang paling membanggakan, kita tahun 2025 gongnya ya Kak ya. 2025 itu agak lumayan banyak prestasi. Adik-adik ada yang juara pelajar tingkat kota, juara tingkat pelajar tingkat provinsi. Nah kebetulan ada hadir di sini juga Dek Kavi kemarin.

0: Kemarin dia menjadi bagian di sana. Kemudian ada juara dunia, kita punya kebetulan Tapasuci karena tadi sudah disinggung ya, Tapasuci ini mendunia, ada lebih dari 13 negara ada Tapasuci di seluruh dunia. Nah, ini kemarin ada kejuaraan dunia yang kedua untuk intern Tapasuci sendiri, dan kita bawa pulang satu medali emas ya.
1: Aduh, waktu itu. Luar biasa.
0: Tapi nggak hadir di sini karena dia habis lomba masak kemarin ya. Jadi selain jadi pesilat, dia juga tukang masak tuh. Tukang jago masak. Juara satu lagi.
1: Wah, wow, luar biasa. Berarti ini ya bisa segala-galanya ya. Oke.
0: Okay. Luar biasa. Saya memang banyak peran ya.
1: Betul.
0: Ada ini juga Kak, kemarin di tahun 2025 juga Kak Sesa ini menjadi orang pertama dari Tapasuci yang dari nol kami bina bisa menjuarai Porprov Bali.
1: Luar biasa.
0: Belum juara satu ya sekarang. Ya, masih juara dua dulu, tapi untuk Porprov yang pertama kita harus syukuri.
1: Betul. Juara dua itu kan bukan akhir ya. Itu kayak juga sebagai lembaran baru, nanti selanjutnya masih panjang loh Kak Sesa nih. Perjalanannya masih muda, masih panjang ke depannya, masih akan banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan untuk Kak Sesa.
0: Mohon doanya mudah-mudahan nanti 2002 tahun depan ya, 2027 ada Porprov lagi, mudah-mudahan Kak Sesa bisa bertanding dengan performa yang maksimal.
1: Amin. Kita doakan bersama pokoknya yang terbaik ya buat Kak Sesa, buat Kavi, dan juga buat Nazwa pastinya. Nah, kalau sejauh ini kan artinya para atlet semua nih ya, berarti semuanya nih untuk semuanya pertanyaan berikutnya. Sebenarnya kalau sejauh ini hal apa sih yang menjadi tantangan paling besar yang pernah kalian hadapi dalam dunia olahraga ini gitu loh. Yang membuat kalian sempat mungkin pernah gak ngerasa pengen berhenti aja gitu. Atau memang dari awal udah lancar aja jalannya gitu kan. Mungkin bisa berbagi cerita sedikit-sedikit aja boleh. Dari siapa dulu nih mau?
2: Nazwa.
1: Dari Nazwa dulu, oke boleh. Silakan Nazwa.
2: Buat Nazwa latihan sih. Karena kalau latihan tuh ngeluh gitu, capek.
1: Oke. Okay.
0: Dimarahin Kak Gilang.
2: Nazwa enggak ngomong ya. Ya Allah. Kayak latihan capek, kadang sering ngeluh gitu sampai benar-benar capek banget. Tapi Nazwa tahu kalau latihan tuh pasti bakal nanti endingnya tuh apa sih bahasanya ya?
1: Akan berbuah manis ya, gitu ya.
2: Iya.
1: Oke,
2: itu aja sih.
1: Oke, kalau dari siapa nih? Kak Sesa boleh?
3: Sejujurnya pantangan pesilat ini mungkin terberatnya pada saat jadi pelajar ya Kak ya, pada saat sekolah, betul. Karena harus membagi waktu antara sekolah dan juga latihan. Apalagi kan kita latihannya itu di jam 7, sedangkan pulang sekolah itu kadang jam 4, jadi waktu istirahatnya kurang. Terus juga kadang setiap hari tuh kalau latihan tiap hari pasti ada rasa jenuh, rasa males, kesel, latihan terus. Apalagi kalau sudah dikasih latihan fisik, mungkin itu ada jenuhnya karena setiap hari disuruh lari mungkin.
1: Jujur.
3: Tapi mau
1: jujur.
3: Gimana lagi, harus dijalanin terus. Karena itu pasti ada alasannya lah kenapa kita disuruh buat terus berkembang, terus latihan.
1: Betul.
3: Yang keras.
1: Betul. Karena nanti kalau ketika kayak Kak Sesa kan artinya sudah sempat menang di juara kedua. Ya. Kak Sesa artinya sudah tahu nih, wah ternyata sudah sampai di sini nih, perjuangan saya ternyata nggak sia-sia. Betul kan Kak Sesa?
3: Betul sekali.
1: Dan rasa bangganya pasti sangat luar biasa tuh.
3: Iya betul, apalagi bisa membawa nama perguruan.
1: Oke, mantap Kak Sesa. Berikutnya, Safi, Kavi.
4: Pantangan pertama tuh dari diri kita sendiri. Nah, biasanya itu kita males buat apa ke tempat latihan karena jam 7 gitu. Waktunya makan itu, Kak.
1: Jujur.
4: Nah, dan yang kedua itu mungkin izin orang tua juga susah karena saya juga bantuin orang tua gitu.
1: Oke.
4: Kalau setiap latihan fisik kan capek, nah itu biasanya dibangunin sama orang tua itu susah banget. Gitu aja Kak.
1: Sebenarnya berarti artinya kayaknya sama sih ini sebenarnya. Tantangannya sama. Nah Kak Gilang, gimana pendapatnya nih Kak Gilang?
0: Aduh, tapi memang kalau Kavi ini agak beda ya Kak ya. Dia saya salut sama Kavi ini karena memang keseharian tuh membantu orang tua. Betul. Jadi keluarganya tuh usaha ayam potong gitu ya Vi ya.
1: Juragan
0: jadi
1: ayam.
0: Dia suka nganter-nganter pagi-pagi. Jadi kalau adik-adik yang lain itu kadang-kadang kalau lagi libur bangun siang, Kavi nggak bisa bangun siang.
4: Gitu. Bener banget tuh Kak.
0: Nah, tapi jadi saya terus kasih semangat buat orang tua. Alhamdulillah dari kejuaraan di tingkat pelajar juga sudah menghasilkan rupiah ya, Fia,
1: meskipun
0: lamanya ya. Terus kemudian kalau dari saya sih, kalau tantangan terberatnya Kak ya, terus terang ini yang dari tahun ke tahun tidak terhindarkan itu adalah asmara.
1: Asmara. Begitu panggilannya. Aduh, jadi pengen nyanyi.
0: Bagian yang selalu disembunyikan oleh adik-adik. Jadi selalu mereka tuh punya grup sendiri yang gak ada Kak Gilannya. Kemudian mereka tuh sembunyi-sembunyi gitu tiba-tiba. Jadi kayak apa ya? Ya banyak memang kan kenakalan-kenakalan remaja. Betul. Seperti itu. Saya pengennya selalu bilang sama mereka, bagaimana kalian yang bisa mewarnai lingkungan sekitar kalian. Contoh saya misalnya sering kali ketemu sama teman-teman, mas ngerokok nggak gitu misalnya. Saya sendiri merasa keren aja kalau saya itu nolak kalau ditawarin, mas rokok nggak, saya bilang nggak ngerokok gitu. Saya bilang sama adik-adik ini buat atlet ya, jadi ada aja adik-adik yang mesti kena yang udah seperti itu gitu, suka ikut-ikut pergaulan yang nggak benar. Nah saya pinginnya mereka dong yang ajak teman-temannya untuk bisa berubah. Syukur-syukur kalau bisa ikut latihan juga, bisa berprestasi. Betul. Seperti itu. Jangan sampai mereka yang akhirnya kebawa arus, akhirnya prestasinya merosot. Karena kan kita pakai waktu ya Kak ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA juga 3 tahun. Dan itu jenjangnya mereka kalau kompetisi yang berjenjang itu memang ada di tingkat pelajar. Kayak pekan olahraga pelajar setiap tahun ada. Jadi kalau memang mereka menyia-nyiakan waktu dan memang tidak maksimal, akhirnya yang terdampak adalah mereka sendiri. Betul. Jadi kalau memang mereka bohong-bohong sama Kak Gilang, jadi ya udah kembali kepada diri sendiri.
1: Percayalah ketika kalian bohong, Kak Gilang sebenarnya tahu.
0: Udah lihat dari kuku nih, kan? Ini izin aja ada acara keluarga, tapi keluarga siapa nih?
1: keluarganya
0: Ayang Beb taunya.
1: Karena dulu juga Kak Gilang jangan-jangan suka ngibul-ngibulin juga, dia lebih hatam dia, makanya nggak bisa dikibulin.
0: Nah ini disclaimer ya buat adik-adik, karena kebetulan istri saya itu adalah murid saya. Nah jadi dari situ, oh Kak Gilang berarti dulu pacaran dong. Nah gitu mungkin akhirnya adik-adik seperti itu. Cuma saya kasih tahu kalau buat adik-adik pacaran tuh nggak bagus, karena kalian itu akhirnya mikirin Ayang Beb terus, akhirnya prestasinya menurun. Seenggak-enggaknya begini sih, saya enggak pengen yang kayak jadi ustadz gitu ya Kak ya. Jadi kayak nyeramain adik-adik tuh bosan banget diceramain gitu. Saya bilang sama adik, kalau kamu pacaran, kalau saya yang saya yakini, ketika kita terbiasa bucin, karena buat saya prestasi menang itu bukan hanya soal bakat dan disiplin, tapi betul, juga soal kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Ini saya sering banget sampaikan adik-adik. Kalau kalian biasa dipanggil sama orang tua, nak tolong bantuin ini, kita pura-pura gak dengar, terus entar-entar aja. Akhirnya ketika kita bertanding, ada instruksi dari coach, pasti reaksinya kurang. Karena terbiasa tidak mendengarkan. Nah kalau kita biasa bucin, kita mau punya mental killer itu susah, karena biasa bucin.
1: Biasa bucin mental killer, oke. Luar biasa, tapi jadi penasaran nih sama Sesa Safi Nazwa. Kak Gilang galak gak sama kalian? Jujur?
0: Enggak.
3: Jujur enggak. Kalau kita ngelakuin kesalahan baru galak.
1: Baru galaknya keluar ya. Artinya sesuai porsi ya. Bener. Ketika memang harus tegas-tegas, ketika memang harus santai ngobrol bareng, di situ ada juga Kak Gilangnya ya.
4: Benar
1: ya.
4: Banget Kak.
1: Oke, luar biasa.
0: Porsinya harus sesuai, kalau spesial pakai telur karetnya 2.
1: Aduh. Nasi goreng kali ya.
4: Ada komedi-komedinya juga.
1: Enak
4: gitu,
1: tuh. Oke, enak tuh. Jadi lapar kan, belum makan juga kita. Oke, pendengar, sebelum nanti kita lanjutkan ke sesi terakhir, pendengar, kita mau jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Karena tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Seru 5,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di ngobrol-ngobrol bareng komunitas edisi bersama Tapak Suci dan Pasar Power. Tentunya masih bersama keempat narasumber kita pada malam hari ini ya pendengar. Dan tidak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir nih. Namun sebelum itu, kita masih ada beberapa pertanyaan yang ingin Linda sampaikan atau ingin Linda tanyakan nih kepada narasumber kita. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja nih kepada Kak Gilang, Kak Sesa, Kak Kavi dan juga Kak Nazwa. Paling pertama di pertanyaan di segmen terakhir ini, kalau ada anak muda yang sebenarnya ingin ikut bela diri tetapi merasa saya nggak berbakat nih atau saya takut tidak kuat, kira-kira apa yang ingin kakak-kakak katakan kepada mereka agar mereka tidak menyerah? Ada nggak tips atau trik gitu biar mereka nggak mudah menyerah?
6: Kalau mau coba ya, kalau terus terang saya sendiri nggak senang melatih orang siapapun yang tidak ada minat di dalam dirinya, okay. Karena itu yang utama. Kalau dia sudah mau, pesan saya cuma satu. Biasanya kalau adik-adik yang mau bergabung, siap sakit, siap capek, gitu okay, aja.
5: Okay. Berarti dari awal udah langsung dikasih tahu ya. Betul. Bahwa ke belakangnya nih ke nanti tidak akan mudah perjalanannya gitu.
6: Iya, karena saya yakin, saya juga sering sampaikan sama adik-adik, tidak ada kekuatan yang lahir kecuali dari rasa sakit. Semakin kamu terbiasa melawan sakit itu, maka kalian akan semakin kuat.
5: Betul, betul. Ini buktinya ada Kak Sesa, ada Kavi, ada Nazwa yang memang sudah menjadi bukti nyata dari itu. Jadi mereka juga tadi kan bilang kalau mereka ada rasa malas kadang, ada rasa capeknya juga ketika latihan, tapi ketika mereka berhasil itu juga semua terbayarkan.
6: Ya, kalau udah tanding kemana-mana paling semangat jalan-jalannya. Tadi saya sudah sampai ke Sumatera ya kita.
7: Sumatera Payakumbu.
6: Iya, ada yang sampai kemarin baru Nazwa baru pulang dari Jawa Tengah Solo ya. Okay. Udah 5 kemarin. Kavi udah sampai mana Kavi? Belum ya, masih baru dia.
5: Jember. Gak apa-apa, baru sama Jember. Oke, gak apa-apa, siapa tahu nanti bisa bahkan sampai ke luar negeri.
6: Amin.
5: Oke, nah kalau ada yang tertarik untuk bergabung, caranya gimana nih Kak Gilang?
6: Caranya ketik SMS di nomor di bawah ini. Okay.
5: Nanti nomornya berbayar.
6: Kalau mau bergabung langsung aja datang ke tempat latihan kita. Jadi kita terbuka untuk umum dan tidak mengatasnamakan agama apapun bisa bergabung dari manapun. Yang penting syaratnya satu, siap capek, siap sakit, dan siap disiplin juga tentunya. Okay. Untuk administrasinya juga tidak memberatkan, karena administrasi itu untuk operasional pelatihan saja, untuk pembelian peralatan seperti itu.
5: Oke.
8: 50 ribu.
5: Daftarnya
6: aja, kalau untuk latihan 5.000 doang Innovac-nya.
5: Oke, kalau untuk batasan usianya berarti diterima aja atau gimana?
6: Iya, dari kelas 1 SD ya? Sampai dengan dewasa boleh.
5: Okay.
6: Tapi kalau dewasa biasanya saya tanya dulu arahnya mau kemana. Mm-hmm. Ada yang sudah ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Tapi kalau kita kan lebih ke keatletan ya, karena bela diri ini ada yang memang orang berlatih bela diri itu untuk kalau terjadi apa-apa, pada situasi yang tidak diinginkan. Jadi kita bisa melakukan teknik-teknik yang kita sudah pernah coba. Okay. Nah, kalau saya lebih ke keatletan, jadi saya nggak ngajarin bagaimana kalau ditodong pisau kayak gitu, saya nggak ngajarin ya. Okay. Tapi kalau saya ngajarin nggak boleh, mentang-mentang punya otot, punya fisik yang bagus, kemudian bully orang itu, waduh, saya jambak langsung.
5: Oh, itu memang tidak boleh ya, dimanapun tidak boleh. Jangan merasa hebat kalau yang itu. Oke, terakhir nih sebelum kita berpisah, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk anak-anak muda di Denpasar agar bisa lebih berani mencoba hal positif dan mengejar prestasinya nih?
6: Ya,
5: silakan. Dari
7: Kak Gilang.
6: Dari Kavi. Dari Kavi. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Nggak usah takut, nggak usah ngomong diomongin orang itu, nggak usah peduli dan percaya pada diri kita sendiri.
5: Wah, mantap Kavi, luar biasa. Berikutnya dari Nazwa mungkin.
7: Percaya diri mungkin. Percaya diri, terus jangan takut. Terus
5: udah. Oke, yang penting percaya diri dan jangan takut ya, katakan Nazwa. Oke, lanjut Kak Sesa.
8: Buat anak muda ya, pesan dan kesannya jangan takut mencoba hal baru. Kalau misalnya sudah suka di suatu bidang, terus menyelam, ibaratnya menyelam sambil minum air.
6: Minum kopi enak.
8: Menyelam sambil minum air, tetap berprestasi ke hal yang positif. Jangan aneh-aneh, terus harus tetap ingat sama orang tua, terutama itu ya.
6: Bener banget.
8: Bener banget.
5: Oke, luar biasa Kak Sesa. Yang penting jangan takut ya, mencoba, jangan takut, ya.
8: Harus percaya diri.
5: Harus percaya diri. Yang terakhir nih dari Kak Gilang, pesannya apa nih buat anak-anak muda?
6: Oke, dari saya, ini mengutip salah satu katanya Kak Najwa. Najwa ini bukan Nazwa ini ya, ini Najwa Sihab.
5: Najwa Sihab.
6: Iya, itu yang cerita Najwa itu loh. Mata okay. Najwa gitu ya. Mata. Iya, saya mengajak semua generasi muda yang menjadi pendengar di sini atau mungkin nonton live-nya. Ayo bareng-bareng kita punya mimpi yang besar, mimpi yang tinggi, mimpi yang sampai membuat kita tuh ngerasa takut nyampe gak ya, bisa gak ya sama mimpi itu. Karena mimpi yang besar, mimpi yang membuat kita takut justru itu yang harus kita gapai. Nah, menggapainya gimana? Ayo kita bareng-bareng.
5: Oke, ayo kita bareng-bareng menggapai bersama, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Gilang untuk informasi dan juga wawasannya, insight-nya ya yang dibagikan pada malam hari ini. Dan juga untuk Kak Sesa, Kak Vi dan juga Nazwa yang hari ini sudah menemani Kak Gilang dan berbagi pengalamannya, luar biasa sekali. Anak-anak muda, masa depan bangsa, generasi muda bangsa yang akan membawa nama Indonesia ke kancah dunia.
6: Amin. Paling kencang.
5: Amin. Oke. Pendengar, demikianlah dialog ngobras ataupun ngobrol bareng komunitas bersama Tapak Suci dan Pasar Power edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga kepada pendengar yang ikut berkomentar di live Facebook kami. Ada yang bilang semangat buat TSDP, selalu bawa nama Tapak Suci Bali lebih tinggi lagi. Oke, luar biasa ya pada malam hari ini, sangat seru sekali nih ditemani dengan 4 orang yang sangat luar biasa juga. Dan tentunya bagi yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan ulang, masih bisa menyaksikan siaran ulangnya melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar ya pendengar. Dan dari obrolan malam kita pada malam hari ini, obrolan malam hari ini kita belajar bahwa sebuah medali hanyalah hasil akhir dari perjalanan panjang. Di baliknya ada latihan, disiplin, keberanian untuk bangkit dari kekalahan, dan yang tidak kalah penting dukungan dari sebuah komunitas, keluarga dan juga masyarakat sekitar. Semoga Tapak Suci dan Pasar Power bisa terus menjadi ruang ya bagi generasi muda untuk berprestasi, bertumbuh dan menemukan kekuatan dalam dirinya masing-masing. Saya Fitri Marlinda pamit undur diri. Namun pendengar jangan kemana-mana karena Pro 1 masih akan hadir untuk menemani ruang dengan Anda di Denpasar malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa ya, waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya Linda mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati ya pendengar. Terus terhubung dengan Pro 1 baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download dan bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar jangan kemana-mana karena Pro 1 masih akan hadir di Denpasar malam ini. Berikutnya rekan saya Dharma Chandra sudah siap untuk menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, dari jam 8 malam. Tentunya di jam 8 malam juga nanti kita ada mendengarkan Warta Berita terlebih dahulu bersama Pro 3 Jakarta. Jadi pendengar jangan kemana-mana, stay tune, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Yang pertama, bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta tadi saya menerima ke bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Bolo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masyar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan berusaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
3: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
2: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
5: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
4: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
6: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91.7%.
4: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
7: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
8: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
9: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
10: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
9: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri.
7: dari visi.
9: Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sakerti lo nang sakerti lo ke Bali.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayamuru 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Dharma Chandra di hari Selasa 18 Agustus 2026. Masih dalam suasana hari kemerdekaan ya. Aduh, masih ada beberapa hal yang masih kita rasakan, seperti masih banyak acara di beberapa tempat. Dan tentu saja semangat kemerdekaan tidak hanya sekedar menunggu 17 Agustus saja ya untuk Indonesia, tapi harus kita implementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan dalam rangkaian Denpasar malam ini, saya Dharma Chandra dari operator Agung Bayu ya, yang jarang malam. Akan menemani sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tenang saja, sudah disiapkan berbagai lagu juga. Dan juga nanti yang mau request boleh juga di Senandung Malam, di WhatsApp kami nanti di 0896 7812 3830, atau pesawat telepon kami di 0361 222 161. Dan sebelum kita masuk di Senandung Malam, seperti biasa para pendengar, nanti kita dengarkan terlebih dahulu. Di sini ada mimbar agama Buddha, ini dengan judul Bakti Anak Kepada Orang Tua. Ini oleh dibawakan oleh Imah SAGMM. Lalu setelah itu ada drama radio dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi. Ini persembahan dari RRI Kupang ya. Baru nanti di kurang lebih jam 21.30 atau 09.30 ya waktu Indonesia Tengah, 21.20 begitu, nanti kita masuk sesi Senandung Malam sesi pertama ya. Tidak terlalu banyak sesi pertama seperti biasa. Baru nanti jam 10 ke atas ada sesi kedua, itu lagunya nanti sudah berbeda, sudah di lock ya begitu. Oke, dan sekali lagi nanti mau bergabung bisa di WhatsApp kami 0896 7812 3830, atau pesawat telepon kami 0361 222 161. Nanti ya, tapi ya nggak sekarang. Oke, makanya dari itu siap-siap tangannya diluruskan dulu ya, di pemanasan dulu, biasanya kan rame ya. Bisa direnggangkan tangannya dan bisa sambil istirahat, sambil menemani sampai nanti jam 24.00. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Denpasar malam ini.

Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI Denpasar yang berbahagia. Salam jumpa, Namo Buddhaya. Bersama saya, Imah SAG MM, mengajak saudara-saudari untuk menyimak dan mendengarkan mimbar agama Buddha dengan tema Bakti Anak kepada Orang Tua. Bapak Ibu dan saudara-saudara, berbicara tentang bakti anak kepada orang tua, maka seyogyanya kita sebagai anak yang berbakti hendaknya menjaga, menghormati, dan memperlakukan kedua orang tua kita dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Jasa orang tua amat besar dan sulit terbalas oleh anak-anaknya selama hidupnya. Dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2, Sang Buddha memberikan perumpamaan sebagai berikut. Bila seorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dalam diri orang tuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia. Anak-anak amat berhutang budi kepada orang tuanya. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan orang tua, anak-anak tidak mungkin dapat hidup bahagia. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa orang tua laksana Brahma bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, anak-anak hendaknya berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak hendaknya merasa gembira dan bahagia bila berkumpul dengan orang tuanya, berlaku baik dan sopan terhadap orang tuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia. Dalam Dhammapada bab 23 ayat 332. Sang Buddha bersabda, berlaku baik terhadap ibu merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap ayah juga merupakan kebahagiaan. Berlaku baik sekiyoknya berusaha melakukan kewajiban sebagai anak dengan sebaik-baiknya. Sang Buddha di dalam sebuah sutta yang disebut dengan Sigalawada Sutta telah menguraikan mengenai 5 macam kewajiban anak kepada orang tuanya. Yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Keempat, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta orang tua dengan sia-sia. Kelima, memberikan jasa-jasa kebaikan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudari pendengar RRI Denpasar yang berbahagia. Yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tua. Anak-anak hendaknya merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya yang telah tua dengan hati yang tulus ikhlas. Menanyakan kesehatan orang tuanya. Jika sakit, anak-anak hendaknya mengajak orang tuanya berobat ke dokter, membantu meminum obat, menghiburnya, dan sebagainya. Anak-anak membawakan makanan dan minuman yang enak bagi orang tuanya.
menyempatkan diri untuk menemani orang tuanya pergi beribadah ke wihara, ke cetia, dan juga bisa menyempatkan diri untuk refreshing, mengajak orang tuanya ke tempat rekreasi. Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi orang tuanya. Anak-anak tidak patuh menolak kedatangan orang tuanya yang ingin menginap di rumahnya. Anak-anak tidak patuh saling melempar tanggung jawab di antara mereka dalam hal merawat dan menampung orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seharusnya anak-anak berbahagia jika orang tuanya memilih tinggal di rumahnya, karena anak tersebut mempunyai kesempatan lebih banyak untuk membalas kebaikan orang tuanya. Anak-anak berbakti tidak akan menempatkan orang tuanya di rumah jompo atau di panti jompo, walaupun dengan alasan orang tuanya lebih senang karena banyak teman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, kemudian kewajiban anak yang kedua adalah membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai berbagai macam masalah, termasuk orang tua kita. Anak-anak hendaknya berusaha membebaskan orang tuanya dari berbagai masalah dan kekhawatiran. Anak-anak menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tuanya dengan lemah lembut. Kemudian anak-anak berusaha menghibur orang tuanya dengan mengatakan bahwa semua masalah dapat terpecahkan. Tidak ada problem yang tidak terselesaikan. Tidak ada kesulitan yang tidak ada akhirnya. Selanjutnya anak-anak berusaha membantu memecahkan masalah-masalah orang tuanya tersebut. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, yang ketiga, bagaimana anak menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Anak-anak hendaknya bertutur kata sopan dan berkelakuan baik. Anak-anak hendaknya menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti berusaha menghindari kejahatan. Anak-anak berusaha menambah kebaikan dengan berdana dan lain sebagainya. Anak-anak berusaha membersihkan pikirannya dari loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Anak-anak berusaha mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam batinnya, melatih diri untuk menjadi baik, melatih kesabaran, toleransi, simpati, rendah hati, ramah, jujur, bijaksana, dan memiliki kesederhanaan. Dengan mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, anak tersebutlah dapat menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, kemudian kewajiban anak yang keempat adalah mempertahankan kekayaan keluarga. Hasil jerih payah orang tua selama hidup merupakan harta warisan yang perlu dijaga agar dapat membawa manfaat. Anak-anak harus memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, kemudian kewajiban orang anak kepada orang tua selanjutnya adalah memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia.
Setelah orang tua meninggal dunia, anak-anak patut melakukan patidana atau berbuat jasa kebaikan yang dilimpahkan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut. Jasa-jasa kebaikan yang dapat dilakukan oleh anak itu antara lain, yang pertama, membacakan parita-parita suci atau doa-doa suci untuk orang tuanya. Kemudian yang kedua, bisa mencetak buku-buku dhamma. Selanjutnya, berdana kepada wihara-wihara yang membutuhkan. Mempersembahkan jubah, makanan, obat-obatan kepada bhikkhu sangha. Melepas semua makhluk hidup, pangsan seperti burung, kura-kura, ikan, dan makhluk-makhluk lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia. Itulah lima kewajiban yang hendaknya dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Anak-anak berbakti kepada orang tua ketika masih hidup, karena itu akan lebih besar manfaatnya jika dibandingkan setelah orang tua meninggal dunia. Anak-anak berusaha menyempatkan diri di antara kesibukan-kesibukannya untuk mengunjungi dan memperhatikan orang tuanya. Jika anak-anak membutuhkan cinta dan perhatian dari orang tuanya, maka sesungguhnya orang tua juga membutuhkan cinta dan perhatian dari anak-anaknya. Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2 juga memberikan petunjuk mengenai cara terbaik untuk membalas budi dan jasa kebaikan orang tuanya, yaitu apabila anak dapat mendorong orang tuanya yang belum mempunyai keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga mempunyai keyakinan kepada Tiratana. Apabila anak dapat membuka mata hati orang tua untuk hidup sesuai dengan Dhamma, membimbing mereka untuk memupuk karma baik, berdana, melaksanakan sila, mendorong mereka mengembangkan kebijaksanaan, maka anak tersebut dapat membalas budi dan jasa-jasa kebaikan orang tuanya. Sesungguhnya, dengan berbuat demikian, selain anak tersebut telah membalas jasa-jasa orang tuanya, ia juga telah memupuk karma-karma baik bagi dirinya sendiri. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberi manfaat dan wawasan tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dalam perspektif agama Buddha. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Semoga kita senantiasa hidup damai dan bahagia. Sabbe satta bhavantu sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian, terima kasih.

0: orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua. Menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal tanah kita kaya akan tanaman lokal seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempenyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Ya, oke. Okay. Sudah masuk di sesi Senandung Malam ya. Sudah saatnya yang nanti mau bergabung boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 bersama saya Dharma Chandra dan juga operator Gung Bayu pada malam hari ini ya. Dan Indo ada pesawat telepon, udah yang nelpon. Kita angkat dulu ya. Halo Senandung Malam.
5: Halo Senandung Malam. Selamat malam Bang Dharma.
4: Oke. Okay. Halo, selamat malam dengan Pak siapa Pak? Suaranya beda.
5: Pak Nyoman. Pak Nyoman Supaya.
4: Oh iya. Aduh jarang ketemu saya nih sama Bapak nih.
5: Jarang Pak Dharma. Sudah masuk Pak Dharma.
4: Oke ini. Di sana sinyalnya aman nggak sih Pak? Sinyal radionya Pro 1?
5: Ya cerah kok.
4: Ya, aman ya? Karena. Sempat ada kendala nggak di sana?
5: Enggak, lagu satu Bang ya.
4: Oh boleh, apa-apa?
5: Barat atau
4: ini masih bebas nih kebetulan Pak.
5: Oh bebas. Ini ada Bang. Nika Ardila ada Bang.
4: Boleh, apa tuh Nika Ardilanya?
5: Sebekas di Cinta Yang Sirna ada Bang.
4: Cinta?
5: Deru Debu ada Bang.
4: Deru Debu ada, boleh nanti kita mainin nih.
5: Sambung Bang eh.
4: Siap.
5: Salam dulu Bang.
4: Oke.
5: Okay. Ada Pak Mangku Wijana sama Bu Janura, ada Senaro. Cuaca gimana di sana Bang?
4: Waduh, cerang apa?
5: Cerah hatinya Bang Dharma.
4: Iya dong Pak, iya. Walaupun kantongnya agak kering Pak.
5: Goleng-golengnya Bang ya.
4: Oh siap.
5: Ini pulang hati Bang ya.
4: Oke siap Bapak.
5: Ya,
4: dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih. Sehat selalu, Pak Nyoman. Nih, Pak, ya. Oke, kita angkat WhatsApp nih. Halo, Senandung Malam.
6: Halo, selamat malam juga, Bang Dharma yang ganteng.
4: Hehehe, halo, Bunda Yoseli. Yang manis sekali, ya ampun.
6: Bilang terima kasih, Nae.
4: Iya, terima kasih. Gitu. Kan gantian dulu, terima kasihnya terakhir. Oh gitu, ya ampun. Sehat Bunda.
6: Sehat puji Tuhan
4: ya.
6: Bang Dharma juga sehat ya.
4: Sehat dong, luar biasa.
6: Oh luar biasa, sama dong.
4: Iya dong, harus dong.
6: Harus. Aku lindang.
4: Bunda Yoseli mau request apa nih, lagunya nih?
6: Lagu apa ya?
4: Apa ya? Bebas dong.
6: Mother aja deh.
4: Mother, how are you today? Gitu.
6: John Lennon.
4: Oh, John Lennon. Oh ya, boleh.
6: Salam-salam dulu ya, sayang.
4: Siap.
6: Untuk Bu Janura, selamat malam. Mm-hmm. Bu Indi juga selamat malam. Bu Gemas, Bu Indi, Bu Ani Gunatala, selamat malam semua. Mami Adel, selamat malam. Bu Ani Ayu Cantiku, selamat malam juga. Winana, selamat malam. Bu Ayu Masohi, juga selamat malam. Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mini S, Bu Diona. Selamat malam semuanya. Untuk bapak-bapaknya, sama Bu Rama.
4: Ya, betul.
6: Bu Rama juga selamat malam. Bapak-bapaknya, Pak Widi di Tokyo bersama keluarga, selamat malam. Pak Kris Wakmispati juga selamat malam. Pak Ken Aro selamat malam. Pak Putu Gendese juga selamat malam. Pak Aderai alias Pekah. Malam juga, Pak Anwar, Pak Bang Sandi,
4: yes,
6: Pak Ahmad Malik juga, Pak Andi Istira, yang terakhir Pak Suluh.
4: Luhut.
6: Lupa Luhut. Lupa-lupa terus no.
4: Ayo lo, dimarahin lo ntar lo.
6: Kalau marah jarak jauh sih nggak apa-apa.
4: Oh, nggak apa-apa ya. Curang.
6: Ya udah.
4: Ya.
6: Semua-semuanya selamat malam. Selamat bobo.
4: Yes.
6: Sampai besok pagi nanti.
4: Oke.
6: Okay. Untuk Bang Dharma pagi ini. Untuk Bang Dharma matuka sampai selesai nanti.
4: Yeah.
6: Juga bersama operatifnya. Pulang hati-hati.
4: Siap.
6: Jangan belok kanan belok kiri.
4: Yeah.
6: Lurus saja.
4: Yes.
6: Ya udah.
4: Ya udah.
6: Tuhan memberkati kita semua.
4: Memberkati Bunda juga. Yo, dah. Oke, itu dia dari Bunda Yosyari ya, dari Tabanan. Oke. Di Sanggulan ya kalau salah ya. Saya lupa. Ya, WhatsApp keriting nih kayaknya ya. Keriting enggak ya? Coba nih WhatsApp enggak bisa saya angkat nih WhatsApp ini. Siapa yang bisa saya angkat ya? Enggak kan benar. WhatsApp-nya yang belum bisa saya angkat, pendengar. Biasa ya. Apa namanya ngantri bukan ngantri sih bersamaan kok nggak ngantri ya. Ini saya nggak bisa ngeklik sama sekali jadinya ya. Oke, jadi harus bersabar untuk di WhatsApp. Ada pesawat telepon kita juga loh ya, kalau ada pulsa ya di 0361222161 premium, sangat scary sekali. WhatsAppnya udah bisa nih, siapa yang dapat nih? Oh, Bu Janura ternyata. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam Bang Dharma Chandra, ku cakep.
4: Yes, selamat sekali. Malam juga Bunda Yoseli, Bu Chandra. Bunda Yoseli lagi.
7: Iya, teringat yang baru enggak apa-apa bisa.
4: Teringat yang baru.
7: Halo Bunda Yos.
4: Sehat, Bu.
7: Walafiat. Bisa bersua dengan afiat. Bang Dharma di udara. Iya.
4: Aduh, walafiat sekali nih.
7: Sama-sama sehat kan.
4: Sehat dong.
7: Kan sama-sama sehat ya. Kalau sedak-sedak salah satu tidak sehat berarti tidak jalan.
4: Iya.
7: Tidak ada yang bicara kan.
4: Betul, saya libur Bu.
7: Iya.
4: Tidur.
7: Iya.
4: Bunda banget. Bunda Ibu Janura mau request apa lagunya?
7: Don't cry for me Argentina, Madonna.
4: Oh, Madonna. Oke, okay,
7: ya,
4: boleh.
7: Ya, dengar lagu senangnya. Lagu kenangan tidak bisa kulupakan, yes. Semasa pacarku yang setia dulu. Ya, pacar yang dulu.
4: Oh, yang dulu.
7: Pacar hilang kan udah jadi suami.
4: Oh, iya.
7: Bekas pacar kan ini.
4: Bisa aja nih. Iya.
7: Yang tidak belum ada CD kan ada masih pita kaset
4: iya
7: pita kaset itu ya belum ada CD makanya tak simpan sekarang masih
4: simpan. Ada ya masih bisa dimainin nggak tuh Bu kaset pitanya
7: tapi gini karena gini ya ini agak enggak bagus sudah lama.
4: Udah mulai. Oh.
7: Tapi kasetnya banyak ada sepunya.
4: Oh.
7: Ada 50-an penuh sekali memang. Senangnya sudah dulu
4: ya. Senang ya sama musik-musik gitu ya.
7: Iya, bisa ya memang senior dulu senang sekarang. Sekarang anak-anak juga senangnya.
4: Iya.
7: Iya, tapi pakai CD sudah langsung udah di HP langsung muter ya apa ya. Iya.
4: Saya juga dulu punya Bu lagu pita kaset ya. Gitu. Lagu pertama ya, kaset pertama itu. Saya tuh Peter Pan. Pokoknya saya baru beli itu.
7: Iya, kenangan itu pasti ada semua-semuanya orang pasti orang-orang itu satu-satunya komunikasi untuk gini untuk hiburan kan
4: iya.
7: Baru itu ya sekarang menurut zamannya iyo. Ya salam dikir ya Muna, okay. Muna yo, selamat malam, salam kembali yo yang penting ketawa ke TV terus dapat. Ya. Buat Pak Nyoman Sepa juga itu media naik sekarang
4: iya.
7: Ya dia PSP di siangan ya dia biasa iya, dulu sering tapi di perempat dia naik saya sering
4: ya.
7: Iya di perempat ya. Mat malam ya buat Bang Sandi juga ya mat malam Mbak ini naik Mbak ini Ya Bu Ani Gunung Dalang juga, ya Mat Malam, ya Bu Resmi, ya Bu Diawati Desa Ayu juga, ya Mat Malam, ya buat Mbak Rahma, Mbak Rahma, Bu Wigati, ya siapa Tata gitu, panggil Tata, Tata in, Dinda.
4: Oh, Teteh Dinda. Ada di Bogor.
7: Ya, yang ada di Bogor kan?
4: Betul.
7: Ya. Iya di Bogor, kenangan di Bogor juga saya sering juga, adik ada di Bogor ya.
4: Oh.
7: Ya Mat Malam ada ya. Ya sekarang udah pindah ke Ujung Pandang lagi.
4: Ujung Pandang.
7: Ya yang mana ya, dulu bertugas di sana, adik kak, adik kandung ceweknya yang bapaknya tugas di sana gitu. Sekarang di Ujung Pandang, tapi anaknya ada di Depok sekarang tugasnya dosen di sana.
4: Kemana-mana ya, ada di sini ada sana gitu.
7: Ya keluarga besar, itu namanya KB dulu kan gitu, keluarga besar bukan keluarga berencana kan.
4: Keluarga besar ya.
7: Terus
4: ya.
7: Semuanya coba dulu pasti ada yang punya anak dua, ya, tiga kan paling-paling. Paling banyak 5, 6 iya, gitu ya.
4: Iya nenek saya aja 7 bersaudara.
7: Nenek ya saya. Itulah memang. Yang penting kan banyak anak, banyak rezeki kan dulu gitu judulnya ya kan.
4: Betul Bu, sekarang rezekinya ya gitu sih.
7: Banyak juga.
4: Banyak ya.
7: Juga banyak rezeki.
4: Iya betul.
7: Ya karena tadi ada dapat pekerjaan yang nyumbang ini, bawa datang satu anak ini, bawa oleh-oleh ini, dana ini yang di transfer. Ini
4: rezeki
7: ini
4: anak ya.
7: Tanggal ini mulai ya, itu yang gitu yang dulu ya. Dapet. Sekarang juga sama. Tapi anaknya sekarang kecil tidak.
4: Dikit-dikit.
7: Keluarga berencana.
4: Enggak keluarga besar, berencana. Keluarga kecil ya.
7: Ya, jadi kecil jadinya keluarganya tidak besar.

0: ditunggu sama Bang Dharma yang cakep. Dengan operatornya siapa, Bang?
1: Gung Bayu malam ini.
0: Gung Bayu, ya. Selamat malam, Gung Bayu. Selamat bertugas, ya. Oke. Terima kasih. Saya tunggu lagunya.
1: Oke.
0: Biar yang naik, biar bisa naik. Yaudah.
1: Siap. Bye. Oke, itu dia ya. Dari Ibu Januraga. Salah satu fans setia ya, Senang Malam. Soal telepon ya, nanti terakhir baru WhatsApp deh. Halo, Senang Malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, yeah. Mr. Bro.
2: Gimana sobatnya?
1: Baik sekali, Mr. Bro. Apa kabar, Mr. Bro?
2: Iya, yeah. Lagi menikmati sesuatu, tapi...
1: Aduh, apa tuh?
2: Sekarang saya ada di...
1: Di mana?
2: Depan sate 100 meter di Kediri.
1: Oh,
2: tapi saya masih pesen nih ya.
1: Kediri Tabanan.
2: Benar, itu
1: okay.
2: Meter panjang.
1: Oh, oke. Okay. Di sana udah mulai macet atau rame nggak sih Pak daerah Kediri itu?
2: Ya kalau saya pantau hari ini landai ya, jadi
1: landai.
2: Ya, biasa seperti ya kalau ini. Mau hari raya, mau tahun baru, pasti ramai banget.
1: Pasti ramai ya.
2: Oh. Tapi sekarang bisa dihitung.
1: Nah, saya tertarik mau lihat-lihat atau tinggal di Tabanan, Pak, soalnya Pak.
2: Daerah
1: Kediri. Kalau enggak di Lukluk, gitu. Biar dekat Bu Indi.
2: Oh, kalau Lukluk jangan lho, nggak
1: bisa gitu.
2: Nanti kita setut nanti.
1: Ya, setut. Aku udah lama nggak denger setut.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Jangan. Kalau mau di Sanggulan nih kan ada banyak juga tempat-tempat yang istimewa dari 1, 2, dan 3. Saya tempat yang tidak terlalu istimewa tapi ya
1: di utara ya Pak ya.
2: Mewah ya, mepet
1: sawar. Enak itu kapan
2: ya,
1: ada
2: utara ya. Sejuk, menikmati padi. Tapi yang nyanyi kayaknya padi hari ini.
1: Oh, mau padi? Apa tuh?
2: Iya. Yeah.
1: Apa padinya?
2: Ya apa ya, yang penting pokoknya padi ya. Karena kebetulan saya mepet sawah.
1: Oke, bisa ya gitu ya. Ya ada aja. Semua tak sama atau apa nih? Semua tak sama gitu mau.
2: Ya semua enggak sama, tapi kalau semua sama enggak ada ini.
1: Enggak ada bedanya. Ya iya kan enggak sama gimana? Boleh, nanti saya
2: kalau
1: mainin Pak.
2: Yang enak tuh apa judulnya?
1: Oke, semua tak sama itu juga enak, tuh hits juga. Terus
2: iya, berarti itu semua sama aja deh kalau gitu.
1: Itu juga ya boleh deh. Saya mainin deh.
2: Iya, biar enggak sibuk kayak gitu kan. Kalau sibuk kan repot.
1: Kasih nanti. Tak sampai juga bagus.
2: Gitu. Wah, enggak sampai males ya. Harus sampai dong.
1: Ya, siapa tahu kan masih belum nyampe, Pak.
2: Nanti
1: menanti sebuah jawaban pada, juga oke.
2: Iya, kalau disampaikan kayaknya hanya sebatas ini ya, ucapan
1: aja ya.
2: Harus praktek langsung.
1: Oke. Oke, siap. Nanti saya mainin Pak ya, yang semua tak
2: ya,
1: sama
2: mainin. Nanti itu Horos Macua-Cua itu siapa itu Luhut.
1: Yes.
2: Ya. Suruh nyanyi dia nanti.
1: Wah, iya nih Bang Luhut. Ini Bang Luhut aman gak ya? Soalnya kayaknya daerah kayak ada gempa di Nias deh Pak, nggak apa? Sampai Tapanuli Utara
2: ya. Di Nias ya.
1: Kalau saya lihat di berita sih terasa sampai Tapanuli Utara itu tempat Bang Luhut sih. Semoga aman ya. Ini baru lihat beritanya.
2: Ya, semoga yang nggak sampai terjadi hal-hal yang bersifat apa ya?
1: Iya nih Pak, lagi banyak gempa nih. Deket-deket jaraknya.
2: Ya apalagi semalam saya gempa juga nih.
1: Aduh, beda pasti gempanya kan. Oke, salam-salam yuk.
2: Iya. Tapi ini salamnya buat lu ya.
1: Oke.
2: Ispati juga yang mudah-mudahan monitornya.
1: Oke. Okay.
2: Nanti kalau dia on di radio tanyakan dan hal yang terjadi di situ ya, mudah-mudahan dalam keadaan baik semua di situ di NTT. Juga buat Ayu di Maluku, Ayu Wandira ya kayaknya.
1: Namanya banyak Pak katanya.
2: Wow.
1: Ayu Saba, yeah. Ayu Wandira, Ayu Masohi.
2: Ayu gitu. Siapa?
1: Ayu Saba, Ayu Wandira, Ayu Masohi gitu.
2: Oh, saya suka Ayu banyak. Wandira.
1: Banyak pokoknya.
2: Suka Ayu Wandira. Okay. Saya ingat Sandiwara itu.

0: ada Farida juga di Palu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Mudah-mudahan ini di Bogor nggak monitor kayaknya.
1: Siapa Teteh Dinda?
0: Iya, mudah-mudahan nggak monitor.
1: Kenapa emang?
0: Soalnya kalau saya dia monitor, nanti saya ke Bogor secara dadakan aja.
1: Oh sudah gitu ya.
0: Itu baru.
1: Halo gitu ya.
0: Rumah makan, terus tak connect di udara.
1: Oh,
0: datang nggak okay. Dia kira-kira ya? Pengen aja di
1: ya ini ketahuan dong ntar nih, jangan-jangan monitor nih.
0: Oh iya iya ya.
1: Gimana sih
0: batalin aja dah ya gini.
1: Oke okay.
0: Tapi ini ada Mangkuromo juga ya. Kartika juga ya. Mangkuromo ini kayaknya lagi sibuk kayaknya,
1: mungkin ya.
0: Ya mudah-mudahan bisa nanti naik ya.
1: Iya iya.
0: Paman di Banyuwangi, selamat malam Paman Banyuwangi. Kartika, Diawati. Diawati jarang-jarang masuk kayaknya.
1: Iya, kayaknya sinyal dia, Pak.
0: Iya, sinyal. Nah,
1: itu Bu Indi keriting tangannya katanya tuh. Keriting ting.
0: Wow, kalau keriting sini dong, tak tunggu nanti di
1: statis. Ini nungguin masuk ya, Dek.
0: Masukin aja kalau dia
1: mau. Iya, oke. Okay.
0: Nanti suruh masukin kalau nggak ya. Mau dimasukin
1: nah ya oke okay. Ya. Tadi Pak Mangkuromo ya oke
0: okay. Ada lagi Ibu Bunda Yos tadi udah
1: ya.
0: Masuk ya
1: udah Bunda Yos sudah masuk
0: Bunda Yos gitu ya terus ada juga di Gunung Talang juga ya ada Pak Butu lama nggak pernah dengar Pak Butu aku loh. Aku tuh benar-benar kemarin aja saya dengar baru sekali. Ya malu setelah saya on langsung dengar lagunya langsung tidur gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nggak lagi dengar orang-orang lagi komunikasi. Oh. Gitu, disetel lagu. Nanti yang kedua ya lagu saya, ketiga ya?
1: Ini yang keempat Pak lagunya.
0: Oh yang keempat ya. Berarti kalau keempat saya senang makan tikat nih kayaknya.
1: Oke. Okay. Bisa aja ya. Oke.
0: Gitu ya. Kedua deh ya yang siap. Belum dikonek-konek.
1: Oke.
0: Okay. Selamat tugas Dharma.
1: Terima kasih Pak.
0: Best my friend.
1: Yes.
0: Thank you so much.
1: Thank you so much Mr. Bro. Oke. Okay. Dapat. Oke, okay. Tadi Mr. Bro dapat salam dari Bu Janura nih. Aduh, telati saya. Oke, okay, terakhir ya WhatsApp. Halo, Senandung Malam.
2: Halo, Senandung Malam.
1: Halo, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Gimana?
2: Bang Dharma minta lagu ya.
1: Apa tuh?
2: Dari Ii Sugiarti.
1: Ii Sugiarti, lagunya, judulnya?
2: Puas di hatimu, sakit di hatiku.
1: Puas di hatimu, sakit di hatiku. Oke.
2: Okay. Iya, boleh. Tinggal berapa menit? Sudah apa? 21.38 menit. Jadi kesempatan Bu Farida 2 menit saja. Karena lagu kan banyak lagu.
1: Iya, ada 5 nih. Terakhir Bu Farida nih.
2: Iya. Iya, Bang Dharma, makasih atas waktunya. Mungkin salam ya.
1: Boleh.
2: Tadi ada Pak Sanggulan ya, ada Bunda Yos, Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Ani, ada Bu Resmi. Ada Ayu Dimasohi, ada Rahma, ada Cigurin Jakarta, ada Pak Arya, ada Pak Widi di Tokyo, terus ada siapa yang dari awal gabung, Bang Anwar?
1: Oh enggak, yang pertama itu Pak Nyoman Sipa dari Gianyar.
2: Pak Nyoman, Pak Made ya, Bang Anwar, ada Pak Asandi, Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, ada Brigo Vinda Lampung ya, terus ada Bang siapa lagi Bang Luhut, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Bunda Tiara di Kendari, Pak Benijo, ada Bang Cliff, ada Bang Krispati, ada Ibu Ratna ya, Ibu Ratna, ada siapa lagi ya? Bunda Esterlita, okay. Ya ada Pak Nasrun dari Palu, ya semuanya aja ya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat,
1: okay.
2: Salam bahagia, Bang Dharma sama operatornya, makasih.
1: Terima kasih juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida. Oke, okay, kita langsung mainkan lagu-lagunya aja. Bu Indi bilang merdeka Mas Bro, Indi keriting nih. Iya, nanti lanjut sesi kedua ya. Tahun 80-90 juga, kalau nggak salah Indonesia ya. Nanti kita lihat ya, sesi kedua jam 10 ke atas. Ini lagunya sudah requestkan beberapa di Cardilla Derudubu, nanti akan diikuti John Lennon Mother, Madonna, Don't Cry For Me Argentina, Padi Semota Sama, dan I Sugiyarti, Puas Di Hatimu, Sakiti Hatiku. Oke, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua Serandu Malam, jadi bisa siapkan diri Anda, jari-jarinya ya. Nanti masih bisa saya temani sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

Koko of Excellence adalah penghargaan 2 tahunan untuk produsen kakao fermentasi seluruh dunia yang bertujuan untuk menghargai dan merayakan keragaman cita rasa kakao dari berbagai asal produksi. Dan ternyata, kakao fermentasi dari Jembrana Bali karya Imade Sugandi, salah satu petani kakao di Jembrana, mampu meraih pengakuan Koko of Excellence di tahun 2017. Fermentasi kakao dari Jembrana terbukti memiliki 4 aroma utama, yaitu madu, bunga, buah, dan rempah, yang mengantarkan Jembrana mendapatkan pengakuan Koko of Excellence untuk kakao fermentasi dengan aroma unik, tidak ada duanya di dunia.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Denpasar, malam ini.

0: Oke, masih cinta dari kotak ya sebagai pembuka di Senandung Malam sesi kedua. Dan yang mau bergabung di WhatsApp kami boleh di 0896 7812330, atau pesawat telepon kami 0361222161. Dan lagunya ini Indonesia tahun 90 sampai 2015 ya. Jadi di luar atau sebelum itu tidak bisa ya, karena sudah terlock ya. Kita angkat pesawat telepon yang sudah telepon dari tadi nih ya. Kering terus. Wah, mati telepon ini. Oke, ya. Dan juga sekali lagi ya, tadi sudah ada yang bergabung di sesi pertama. Cukup banyak, ada 5 ya, gitu. Coba kita angkat lagi deh pesawat teleponnya nih. Bisa enggak nih? Halo, senang malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma ya, benar ya?
1: Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Dharmanya sehat.
0: Sehat dong. Sehat luar biasa nih. Alhamdulillah. Gimana kegiatannya nih? Kemarin ikut lomba-lomba?
1: Baru hari ini tadi tuh pawai.
0: Oh, pawai. Ah.
1: Ya, pawai alegori.
0: Pawai
1: alegori.
0: Oh, oke. Okay. Itu pawainya sehari aja atau bagaimana di sana? Biasanya kan ada yang sehari dua hari gitu. Hari pertama sama hari terakhir gitu biasanya.
1: Ya, sehari selesai aja.
0: Oh, sehari selesai ya. Oh.
1: Nanti lagi nanti diumumkan pemenang ya.
0: Oh, Kak Rahma ikut lomba apa nih berarti nih?
1: Ikut pawai, lomba pawai aja.
0: Lomba pawai aja. Oh, kira-kira ada lagi.
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Ini utusan dari Kominfo tuh, radio dari kami radio.
0: Oh, oke. Berarti rame. Berarti sana juga rame dong ya pawainya tadi ya. Warna-warni pasti ini biasanya nih.
1: Lumayan rame lah, habis selesainya setelah jam 4 lah.
0: Jam 4 ya. Oke. Kak Rahma mau request apa nih? Ini lagunya Indonesia, tapi ini tahun 90 sampai 2015 ini.
1: Lagu dari Inka Christie aja.
0: Coba kita lihat ya. Inka Christie. Apa tuh judulnya?
1: Gambaran Cinta.
0: Coba cek dulu.
1: Mas gitu.
0: Inka Christie Gambaran Cinta tadi ya?
1: Iya. Itu kan tahun 96 atau 97 tuh.
0: Inka Christie. Aduh. Oke, okay. Kalau gitu itu ya, oh ya bisa nanti kita mainin ya habis ini ya.
1: Lagunya spesial buat ini saudaranya Kak Maria, my sisters, buat tanya selalu dalam dengan Allah pada pala. Sehat selalu bagi selalu buat Dharma Chandra ya, beserta keluarga semua selalu dalam lindung Allah pada pala.
0: Terima kasih.
1: Buat Pedinda, salam sehat selalu. Buat Ibu Kartika, buat Ibu Indi, salam sehat juga. Buat Ibu Farida, buat Ibu Janura, Ijati, Bunda Yoseli, buat Ayu Dimasohi atau Ayu Sabah, atau Ayu Andira, kata Bang Lu. Sama tadi?
0: Banyak namanya. Pekasanggulan, Ayu Andira ya.
1: Iya, banyak namanya ya. Juga buat Bang Luhut, buat Pak Widi, buat Bibo Finda, buat Bang Kuspati, buat pokoknya buat semua aja deh yang lagi monitor di malam ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Dalam
0: ini.
1: Terima kasih Dharma.
0: Terima kasih Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Kak Rahma, kita ke WhatsApp ya. Halo, senang malam.
2: Halo,
0: Bang Sandi. Waduh, suaranya bindeng nih kayaknya.
2: Iya, lagi pilek.
0: Ya, kesian lagi pilek. Ya ampun. Yaudah, istirahat. Abis ikut lomba jadi capek? Pilek, enggak?
2: Enggak.
0: Oh, enggak
2: ada lomba. Lembur aja terus.
0: Ya ampun, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biar enggak kanker lagi ya. Kantong kering ya. Semoga nanti banyak nanti dapatnya nih.
2: Amin.
0: Oke, mau request apa nih, Bang Sandi?
2: Andre Henanusa, Mas.
0: Andre Henanusa. Oke, judulnya apa nih?
2: Yang Bali itu apa ya?
0: Yang Bali, sebentar kita lihat dulu.
2: Iya.
0: Saya lupa lagi.
2: Aku ya lupa itu, Mas.
0: Andre, gimana? Oke, Andre Hanusa, kita lihat dulu ya. Di Kuta Bali itu bukan sih?
2: Ya, Kuta Bali.
0: Kuta Bali ya.
2: Iya.
0: Oke, itu. Oke, boleh, bisa kok. Aman.
2: Iya. Mas siapa, Mas?
0: Sama Gung Bayu hari ini.
2: Ya, selamat malam untuk Gung Bayu sama Mas Sandra. Mm-hmm. Sama Kak Rama tadi. Mm-hmm. Bu Danura, Bu Gekmas, Bu Kartika, Pak Sanggulan, Putu Pendeso, Pak Mangku, sama Kenaro, Pak Tami, Pak Widi, Bu Wigati, Bu Daruselin, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Ayu, Bu Farida, Bu Ani, Bu Indi, sama Teh Dinda, Bu Ayu, Pak Benicu, Bang Luhut, Bang Andi, Bang Grispati, sama Mbak Fiona, Mbak Viola, dan untuk semua-semuanya ada Mas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sandi ya. Cepat sembuh. Oke. Okay. Dan Bu Indi masih mengetik dengan tulisan di WhatsApp, Ting Ting Dharma, ya keriting kan maksudnya. Ayo Bu Indi mau nelpon nggak? Ini lagi kosong nih loh. Aduh, gimana nabrak jangan dengan nelponnya nih. Oke, kita lihat, no kan? Yang dapat bukan Bu Indi malah. Halo Bu Ratna Jingga.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam, Senandung Malam.
0: Selamat malam.
3: Denpasar.
0: Yes, selamat malam juga Bu Ratna juga sehat.
3: Puji Tuhan, sehat dahsyat luar biasa.
0: Luar biasa. Waduh. Bu Ratna Jingga.
3: Sama deng sama deng Bang Dharma.
0: Iya.
3: Chandra P apa? P suara. Modulasi sehat.
0: Iya betul dong.
3: Kedengarannya sehat.
0: Iya dong, sehat dong. Kalau nggak sehat
3: harus dong
0: sehat. Kalau nggak sehat saya tidur Bu. Iya. Aduh, Ibu Ratna nggak ikut lomba kemarin, nggak?
3: Oh ada.
0: Ada. Menang?
3: Ada, sampai dapat telur.
0: Dapat telur.
3: Berapa ya telur? Telur 9 butir dan super mie 4.
0: Oh, sembako ya. Waduh enak banget sembako. Itu. Sembako itu penting itu. Enggak dapat door prize. Ada door prize enggak di situ?
3: Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
3: Oh. Cuman apa kecil-kecilan.
0: Kecil-kecilan ya. Ya yang penting meriah, Bu. Senang di sana.
3: Meriah.
0: Bu Ratna mau request lagu apa? Ini lagunya Indonesia. Tahunnya 90 sampai 2015 ini.
3: Kalau apa?
0: Apa tuh?
3: Apa dia Nia dan Niati bisa?
0: Judulnya apa tuh? Saya coba cek dulu ada nggak ya?
3: Nia dan Niati.
0: Judulnya
3: ya. Apa? Coba ndang Bang Dharma lihat cuy. Kalau okay. Ada
0: di sini sih Niati. Ada beberapa. Yaitu Tanpamu, Dulu Siapa di Sampingmu, Cerita Cinta, Cinta Bukan Hiasan, Bukalah Pintu Hatimu, Terlalu, Hianat, Sirna. Itu aja.
3: Bukalah Pintu Hatimu.
0: Bukalah Pintu Hatimu. Selalu dibuka dong ya.
3: Lagu kan. Itu cuman lagu tuh.
0: Iya, bang. Iya. Cuman lagu ya.
3: Salam, boleh? Seboleh salam.
0: Boleh dong.
3: Salam pertama Jo buat Bang Dharma yang bertugas. Terima siap. Kasih seangkat telepon.
0: Terima kasih. Sama-sama.
3: Semangat selalu, sukses dan amin, selalu amin, sehat. Amin. Diberkati Tuhan pribadinya Bang Dharma.
0: Amin, Bu Ratna
3: bersama
0: juga, ya.
3: Keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
3: Sama-sama. Lanjut salam yang baru lewat tadi ada apa ke tukang gitu. Yang baru lewat tadi
0: Bang
3: yang
0: Sandi.
3: Perempuan siapa?
0: Oh yang perempuan. Oh Kak Rahma.
3: Iya Kak Rahma. Salam Kasih, salam sehat selalu bersama keluarga. Ada juga Torang P. Ibu Kartika, apa kabar? Salam sehat. Ibu Janura juga di Ibu Janura di mana?
0: Ibu Halo? Janura di Bangli.
3: Oh, Bangli. Tak kira di Bali.
0: Iya, Bangli di Bali juga, Bu.
3: Bali, iya.
0: Bali provinsinya Bangli itu daerah ya.
3: Selamat malam Bu Janura. Salam sehat, ada Ibu Gemas juga, ada Ibu Resmi, ada Ibu Indi, ada Ibu Ani di Gunung Talang, ada Ibu Farida, ada Bunda Jocelyn, ada Ayu Masohi, ada Tidinda di Bogor, ada Deona, salam kenal, ada Cipuria juga di Jakarta, dapat salam dari Bratna yang ada di Manado,
0: okay.
3: Ada Bang Krip di Manado, ada Bang Krispati di NTT, ada Pak Widi di sekeluarga, dapat salam dari Bu Ratna, ada Pak Andi Justira, ada Pak siapa tadi?
0: Oh, Bang Sandi.
3: Harus lupa. Iya. Bang Sandi juga, ada Mas Bro, ada Bang Hadi Dinias, ada Bigo Finda juga di Lampung, dapat salam, ada Pak Andi di Batam. Dan ada, aduh selupa lagi yang ada basalam, kemarin-kemarin yang ada basalam, ini salam balik nih semua, salam kompak selalu, salam sehat, dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
3: Buat orang Pebang Dharma yang baik hati, terima kasih, sama-sama. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Landung malam.
0: Yeay, terima kasih untuk Ibu Ratna juga ya. Oke, kita ke pesawat telepon dulu nih. Tidur terus nih. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Bang Chandra.
0: Selamat malam, Bu Ayu.
4: Apa yang tidur tadi? Bunyi telepon.
0: Iya. Tulu-tulu telepon. Banyak banget nih kayaknya.
4: Banyaklah penggemarnya nih, Bang Chandra.
0: Bisa aja nih, Ibu Ayu Wandira.
4: Selamat nih Bang Chandra di sana di Denpasar Bali.
0: Wah, baik banget di sini. Alhamdulillah. Di sana gimana Bu Ayu kegiatannya nih? Pasti ada cerita baru lagi nih biasanya nih.
4: Enggak sih, kita di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja.
4: Iya, kemana-mana dan kita sebagai ibu dan mama-mama muda tetap di rumah ya.
0: Mama muda.
4: Iya, menjaga anak bermain dan juga menjaga anak sambil belajar.
0: Tetap ya.
4: Nah, pekerjaan saya setiap hari.
0: itu ceritanya pasti itu ada ya, gitu ya.
4: Iya, pasti ada lah ceritanya ya, karena apa ya, karena Fatima ini sudah 5 tahun dia.
0: Iya.
4: Banyak tahu dan dia banyak menanya.
0: Oh, gitu, banyak nanya pasti tanya, ya. Gitu. Pokoknya ditanyain dia, terus sampai selesai gitu ya.
4: Iya, bahkan dia kalau lihat paskibra kan dia tanya, ibu tuh namanya siapa semua, maksud saya tanya namanya semua gitu kan. Iya, kayak contoh kemarin yang kita kenal cuman KMB aja di paskibra kapnukan bendera. Terus dia kan minta foto sama KMB, kok kan KMB itu adalah anak dari wartawan Maluku Tengah juga.
0: Oke. Okay.
4: Itu terus dia nanya lagi, kakaknya siapa namanya semuanya ya. Saya bingung, saya bilang, ibu saya yang tahu, jadi saya usah tanya.
0: Gebes ya.
4: Ya.
0: Iya, seru ya Bu ya.
4: Pak Chandra, ini lagunya lagu tahun berapa sih?
0: Ini Indonesia tahun 90 sampai 2015 ini.
4: Oh iya, itu katang request lagu dari penyanyi Iwan Fals.
0: Apa tuh?
4: Judulnya Kumenanti Seorang Kekasih.
0: Kumenanti, oke. Okay.
4: Kumenanti Seorang Kekasih. Nah. Kata ganti lirik ya, yang tertampan yang datang di hari ini.
0: Setiap hari ada ya?
4: Iya, itu lirik, baru pati mau ayas.
0: Iya. Oke, boleh. Kumenanti.
4: Selamat buat Nura, Kartika, Bu Indi yang resmi.

0: Feli, pria Jakarta juga, beli jati juga ya, mungkin beliau mendengarkan Pak Anwar juga. Beli Govinda, Govinda Deva ini kalau beli Govinda ini kalau masuk, biasanya beliau bilang kita nggak nyapah ya, tapi ya selalu disapa, tidak dilupakan gitu kan.
1: Iya, lupa. Paling beli Govinda juga lupa sama.
0: Mbak sehat ya, Pak Anwar juga, siapa lagi ya? Kalau saya lupa nanti di... Oh iya, Bu Farida udah ya.
1: Dan semua omanya, udah. Dan semua omanya, tuh
0: iya,
1: aman
0: semua
1: udah itu.
0: Semuanya deh ya.
1: Tadi...
0: Kalau saya lupa nanti saya WA.
1: Oke, tadi lagunya Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kakasih ya, bener ya?
0: Iya bener,
1: wait,
0: ada
1: wait,
0: lagunya.
1: Iya, itu tahun 80, ternyata 84. Gak ketemu, pantes, iya. Rilisnya tahun 84 ya, beliau, Ku Menanti Seorang Kekasih. Iya.
0: Oh, itu... Saya... Itu nggak jadi ya?
1: Iya, nggak bisa. Bukan nggak jadi, emang nggak bisa di play. Nggak ketemu.
0: Oh, itu deh.
1: Kalau
0: Yuan...
1: Oh,
0: itu dari punya. Yuan Fals, tanda, apa itu?
1: Siapa?
0: Pondok Gede atau apa sih ujung?
1: Ya mana? Apa?
0: Pondok Gede atau apa sih judulnya itu? Aduh, lupa deh. Ujung aspal Pondok Gede itu loh, aspal.
1: Na, gitu nggak sih?
0: Sudah, iya itu sudah.
1: Satu persatu sahabat pergi gitu ya. Oh, ujung aspal Pondok Gede. Oh iya, 85
0: iya.
1: Juga itu sama 85 ternyata.
0: Si Iwan Fals yang bisa diputar apa?
1: Oke, ini ada sih Iwan Fals beberapa. Itu tahun 90 ada Piaja, Rinduku itu 2003, Suara Hati 2002, sama Kupu Hitam Putih 2002. Di sini ada, terus ada beberapa lagi sih.
0: Buku Hitam Putih sah.
1: Apa? Kupu Hitam
0: Buku
1: Putih
0: tuh.
1: Ya? Kupu.
0: Iya.
1: Itu ya?
0: Iya, itu sudah Bang Chandra.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Bang Chandra. Selamat kembali ya.
1: Yes,
0: selamat
1: terima
0: malam.
1: Kasih. Selamat malam. Oke, okay, kita angkat WhatsApp ya. Kayak Bu Indi udah nyerah deh ya. Padahal WhatsAppnya lenggang loh. Bu Kartika yang dapat nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Halo, Bu Kartika. Yes, sehat Bu.
2: Gimana? Modulasi saya
1: nggak kedengeran ya di sana ya suara kita ya?
2: Suaranya Bang Dharma jelas. Tapi modulasi saya gimana?
1: Oh, kalau Ibu aman.
2: Halo?
1: Sih aman ini, di sini masuk kok suaranya
2: jelas ya.
1: Iya,
2: jelas. Susah banget ya, di nomor satunya itu kok susah dihubungi loh, sibuk terus.
1: Iya memang, tadi kan ada yang nelpon soalnya.
2: Iya.
1: Jadi gak bisa.
2: Ya baru tahu ya sibuk. Emang sehari-harinya sibuk melulu.
1: Iya, tadi sampai kan tulit-tulit-tulit terus.
2: Ya kemarin malam itu sampai, aduh capek banget. Aduh capek betul
1: aduh,
2: nelpon.
1: Aduh capek betul.
2: Ketiduran sampai.
1: Oke.
2: Bang Herman.
1: Nah, yes.
2: Lagunya,
1: ayo.
2: Lagu apa?
1: Ini lagunya Indonesia, tapi tahunnya 90 sampai 2015.
2: Kalau misalkan,
1: siapa?
2: Kalau misalkan saya mau request lagunya Thomas Arya, bisa nggak?
1: Siapa?
2: Saya nggak tahu. Thomas Arya.
1: Thomas Arya?
2: Iya.
1: Oke, judulnya apa tuh?
2: Kenangan bar... apa ya?
1: Apa? Kenangan?
2: Kenangan, aduh.
1: Lagu sinetron, bukan?
2: Lupa sih.
1: Oh, lagu itu lagu sinetron, bukan? Kenangan Rindu.
2: Enggak. Emang judul lagunya itu.
1: Kenangan Rindu apa Kenangan dan Luka apa?
2: Enggak, bukan.
1: Apa?
2: Enggak tahu. Apa sih?
1: Kenangan Rindu
2: Kenangan.
1: Mungkin.
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Apa sih?
1: Thomas Arya kan?
2: Kok? Iya, Thomas Arya.
1: Saya baru dengar.
2: Ada
1: nih.
2: Sepinya itu.
1: Sepi?
2: Enggak. Iya, ada sepinya, ada kenangan.
1: Oke, saya cek dulu deh. Coba ada enggak ya?
2: Ada sepinya gitu.
1: Thomas Arya, ada sepinya.
2: Kenangan berbagi.
1: Sepi berkepanjangan, bukan? Bukannya?
2: Kenangan berbagi sepi.
1: Aduh,
2: iya.
1: Coba aja berbagi sepi. Oke, coba cek dulu ya. Ini lagunya saya baru denger nih. Kenangan berbagi sepi, Thomas Arya.
2: Berbagi sepi.
1: Oke, sebentar. Itu lagu daerah atau bukan?

0: Saya baru, soalnya nggak ada ini ya di sini ya.
1: Itu lagu Malaysia.
0: Oh, lagu Malaysia.
1: Orang Malaysia, Thomas Arya dan Andra Rifati itu kan orang Malaysia, tapi lagunya Indonesia kok.
0: Sebentar kita cek dulu. Oh, ini nggak ada ya, Bu. Nggak ketemu nih.
1: Ini
0: Gitu.
1: Berbagi Sepi nggak ada ya?
0: Nggak ada. Mungkin ini pure Indonesia nih, Bu, yang di list atau udah disiapin ini. Gitu. Tidak ketemu jadinya.
1: Bisa ketemu ya.
0: Ah, iya.
1: Itu lagunya siapa dong? Yang ada di situ aja udah.
0: Siapa dong? Oke, kita lihat ya. Yang baru-baru
1: Iya.
0: itu kayak lagunya tiga komposer deh pasti ada. Ada band, terus Adera kalau pernah denger, Bu.
1: Ada band? Ada
0: Ada
1: band siapa? Apa lagunya?
0: Band itu lumayan banyak sih. Di sini ada Pemain Cinta, Harus Kaku Mati, Kau Tak Ada di Sini, terus Manusia Bodoh, terus Haruskah Aku Mati?
1: Haruskah ku mati?
0: Oh ya.
1: Masa sih?
0: Kok masa sih?
1: Kenapa sih yang
0: Beta sendiri jawab sendiri.
1: Nanya sama siapa ya haruskah aku mati? Janganlah.
0: Jangan. Gak jelas ya, Bu, ya. Aneh.
1: Masih ingat sama nasi dingin.
0: Patokannya nasi ya, Bu, ya. Harus itu.
1: Iya, masih belum mau mati.
0: Iya, masih banyak loh. Masih
1: iya.
0: Bisa jalan-jalan. Oke, okay,
1: iya,
0: aman, Bu.
1: Iya, itu ya. Dulu.
0: Boleh.
1: Urusan masuk Mbak Ayu ya?
0: Ya, betul.
1: Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Selamat malam ya. Ada Kak Rahma juga ya. Ada Bu Ratna. Ibu, apa? Aduh. Lupa
0: Pelan-pelan,
1: yang
0: tenang, pelan-pelan.
1: rekannya itu lupa. Ada Bu Farida,
0: Oke.
1: ada Bu Janura, Bu Indi, Bu Ani Gunung Talang, Bu Nayos, gimana kabarnya ya? Siapa aja yang udah masuk tadi?
0: Oke,
1: Ada.
0: tadi Pak Nyoman Sipah tadi masuk.
1: Pak
0: Terus
1: Nyoman dari negara ya?
0: Gianyar.
1: Oh, Gianyar.
0: Pak Nyoman
1: Oh iya,
0: Sipah
1: Pak
0: ya,
1: Nyoman itu ya.
0: Dipa.
1: Oh ya Pak Nyoman, selamat malam. Juga ada Pak Mangku di Klungkung ya. Ada Pekak Sanggulan, ada Pak Putu Bendeser, ada Bigo Pinda, ada Bang Luhut, ada Bang Benijo, Bang Sandi juga. Selamat malam, ada Pak Widi, Kenaro, ada Bunda siapa lagi ya? Ada Ibu Resmi, ada yang bunda-bundanya itu lupa.
0: Aduh, bunda-bunda.
1: Aduh,
0: Bunda
1: ya
0: Janura.
1: semuanya aja Bang Darma ya.
0: Semuanya,
1: Ya,
0: oke.
1: semoga aja ya. Ini satu lagi ada Mbak Viola ya, mumpung ingat. Mbak Kak Rahma udah tadi. Ada Teteh Dinda juga ya.
0: Ya.
1: Selamat malam. Ya, yang belum saya sebut namanya mohon maaf ya. Silahkan masuk sama Bang Dharma. Salam kompak di udara aja deh ya. Buat Bang Dharma, makasih waktunya. Selamat
0: Siap.
1: bertugas yang rapi.
0: Siap.
1: Lagunya saya tunggu. Sampai jumpa Bang Dharma.
0: Sampai
1: Semoga
0: jumpa.
1: selalu sehat.
0: Yes.
1: Bye.
0: Bye. Oke. Itu dia dari Bu Kartika ya. Oke. Kayaknya WhatsApp-nya beradu di udara lagi nih. Kan? Bener Pak Widi dapat. Nelpon berapa orang tadi ya? Oke, halo, selamat malam. Halo,
2: Halo,
0: Pak Widi.
2: selamat malam. Baru bisa masuk meeting.
0: Iya nih, Bu Indi nyerah nih kayaknya. Udahan lah gitu.
2: Bu Indi selalu
0: adu ilmu
2: nyerah.
0: Di udara katanya gitu.
2: Tidak sabar Bu Indi. Kurang cepat jarinya tuh, latihan dulu.
0: Iya, padahal tadi sepi loh. Sepi banget gitu.
2: Iya gitu.
0: Aduh, gimana Bu Indi.
2: Jadi rame, rame sekali.
0: Iya, sepi. Ah, enggak apa-apa lah ya. Pak Widi sehat
2: jalan,
0: ya?
2: Jalan sehat-sehat.
0: Selalu disemangat nih suaranya nih, enggak lemes nih.
2: Ya, tadi apa monitor dari awal semua keliling-keliling. Udah susah
0: ini.
2: Banget masuk-masuknya kemana-mana.
0: Oh, di mana-mana ramai juga berarti nih ya. Aduh.
2: Iya, mungkin begini ya hari Merdeka ini mungkin.
0: Oh, masih suara sana libur ya. Di sana Pak Widi nggak ada lomba, Pak? Pak Widinya gitu maksudnya sama teman-temannya di sana mungkin komunitas atau kedubes mungkin atau apapun
2: semua,
0: itu?
2: Semua kerja pada lain-lain.
0: Oh.
2: Biasanya di KBRI itu dekat ada sekolah Indonesia di Jepang. Mm-hmm. Itu merayakan juga sama seperti di Indonesia.
0: Oke, okay. Oke.
2: Iya, menggunakan apa bendera merah putih gitu. Banyak orang Indonesia banyak sekolah Indonesia sekarang ada di Indonesia.
0: Ada banyak ya?
2: Di Jepang.
0: Oh. Ada. Gampang berarti ya. Ada orang ya, Jepang makanya, yang kerja. Ada orang Jepang yang sekolah di situ juga nggak Pak di Indonesia? Emang khusus Indonesia aja kali ya? Atau gimana tuh?
2: Iya. Lu banyak sini sekarang.
0: Banyak ya.
2: Orang ya, soalnya di imigrasi itu kan khusus untuk yang berkeluarga tinggal di sini juga gitu. Makanya ada sekolah Indonesia di sini.
0: Aduh mendunia nih.
2: Dekat sama itu dekat KBRI Indonesia, Kelurahan Besar Indonesia, dekat
0: banget ya. Nah, biasanya Pak Widi sering ke KBRI juga, Pak, kalau ada acara tertentu mungkin atau gimana?
2: Kalau keperluan apa, Pak?
0: Keperluan
2: paspor,
0: aja ya.
2: Perpanjang paspor aja baru misalnya. Soalnya kalau enggak perlu buang-buang waktu aja. Kerja, aktivitas.
0: Oh, kirain saya tuh ada acara mungkin yang memang biasanya tuh open house mungkin bahasanya ya. Untuk warga Indonesianya iya, datang gitu.
2: Dulu baru kalau ada apa-apa gitu kan belum berkembang begitu berkembang.
0: Oh iya.
2: Urusnya itu kan banyak sekarang. Sekarang kan udah ada.
0: Udah gampang ya?
2: Zaman digital bisa lewat ini gitu.
0: Ah, jadi gampang ya.
2: Gampang, iya. Cuma di sana sekali aja nanti di ada yang bawa pos di paspor gitu, nggak usah ke sana langsung di rumah aja gitu. Udah ada yang bawain.
0: Oke. Itu Pak, saya mau nanya juga satu lagi, lupa saya. Kalau Pak Widi ke Jepang atau ke Bali atau Singaraja, pesawatnya transit nggak sih Pak? Atau langsung ya? Langsung ya kalau nggak salah ya?
2: Itu tergantung.
0: Maskapai?
2: Tiket. Atau pesawatnya ya. Tapi kalau mau langsung ya cukup lumayan mahalan sedikit ya. Sekali atau berapa minggu ya, satu minggu. Itu dikira 5 jutaan lebih satu minggu.
0: Berarti
2: kalau itu kan langsung. Jadi kalau translate itu agak murahan sedikit.
0: Oh, transit agak murah
2: dari
0: ya.
2: Dari Jepang.
0: Oke.
2: Okay. Dari Jepang Narita umpamanya ke Jakarta gitu. Jadi Jakarta
0: ya.
2: Baru Denpasar gitu.
0: Oke, okay. Tapi berarti ada yang direct langsung dari Denpasar ke Jepang dong berarti ya?
2: Ada.
0: Saya belum enggak pernah ngecek soalnya. Oh, gitu. Berarti ada. Berapa jam, Pak, kalau Pak Widi biasanya tuh? Kalau terbang.
2: 7 jam.
0: 7 jam.
2: Jam dari Denpasar ke Narita Internasional Airport itu Narita.
0: Oke. Langsung berarti 7 jam
2: langsung.
0: Oh.
2: Iya, 7 jam.
0: Lumayan juga ya ternyata ya.
2: Lumayan. Berarti kalau malam berangkat atau subuh berangkat, kira-kira jam berapa ya? Jam 12.45 menit ya sana. Kan udah pagi gitu. Udah jadi pagi. Di Jepang itu sudah pagi jam kutus, jam 8 nyampe gitu.
0: Oke, saya kira 5 jam gitu atau 4 jam.
2: Kalau di Filipina baru sekitar 5 jam.
0: Oh gitu. Lumayan 7 jam ternyata ya langsungan ya. Oke.
2: Enak
0: ya?
2: Enak berangkat malam-malam tidur aja di kapal.
0: Tidur sampai aja gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Widi dapat salam nih dari Bu Indi nih. Salam buat Pak Widi.
2: Bu Indi. Salam kembali. Ayo naik juga. Baikkan Bang Dharma ada di sini.
0: Oke.
2: Baru bisa naik juga ini wis. Keriting tangannya juga.
0: Kena salib terus tuh kata Bu Indi. Bu Indi kan nelpon lagi gimana mau enggak kena salib. Gimana?
2: Yang penting berusaha bisa masuk
0: gitu
2: aja.
0: Oke, Pak Widi.
2: Bang Dharma, lagunya apa ini?
0: Ini Indonesia, Pak, 90 sampai 2015. Tuh. Apa tuh? Mau apa?
2: Ada. Dari Noah ada.
0: Noah. Aduh, Noah ya. Kita lihat dulu nih. Noah kayaknya 2000 berapa dia? 16 apa? Coba cek dulu ya. Apa tuh Noahnya, Pak? Noah atau Peter Pan,
2: Noahnya
0: Pak?
2: Noahnya itu Noah itu Ariel. Ariel.
0: Kan berubah nama aja tuh. Zamannya Noah atau zamannya Peter Pan?
2: Itu,
0: apa judulnya?
2: Zaman Peter Pan tuh Mimpi yang sempurna itu ya dah. Tahun berapa itu ya?
0: Oke, okay, bagai mimpi yang sempurna. Oh, itu Peter Pan berarti ya. Oke.
2: Okay. Tahun berapa? 2000. Tahun
0: 2000. 90 ya, 90 sampai 2016 15.
2: Oh, berarti kalau tahun 2000 ke atas itu Seventeen, Sailor Seven itu
0: masuk. Iya, betul. Peter Pan juga masuk kok.
2: Mm-mm. Ya, Peter Pan aja ya.
0: Oke, okay, berarti mimpi yang sempurna ya.
2: Iya.
0: Oh iya boleh. Aman.
2: Oke. Okay. Salam-salam lah. Siap. Supaya teman yang di belakang sudah bisa masuk juga. Nomor okay. Turun ada Bu Kartika ya. Selamat malam Bu Kartika. Ada Bu Janura juga. Ada Bu Parida di Palu. Ayo masuk ini Maluku Tengah. Pulau Seram ada Bung Binijo. Mbak Jingga Ratna. Kemudian ada Ken Arok. Bunda Yoseli juga, Pak Andi di Batam juga. Mm-mm. Tadi yang siapa tuh? Jingga Ratna di Manado ya?
0: Iya, betul-betul Ibu Ratna Jingga, Manado.
2: Oh iya. Kan sama-sama dengar suaranya. Siapa ini? Ada kemudian ada Pak Andi di Batam juga ya, Pernama Sari di Pelawari Mandar. Dan ada Mas Anwar di Madura, Mas Sandi di Murang Maning, Bung Edo. Ada Bung Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Bung Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi. Ada juga Gemas, Bu Ani di Gunung Talang. Dahisterita di Manado juga, Pak Nasun di Palu, Belibop di Lampung. Jakarta Selatan ada Ciguria di Jakarta, Ciguria. Pada Bu, siapa lagi ya? Bu Diahawang Mangwati. Ada Pak Tami di Amlapura, ada Pak Mangko Wijana di Kelunggu, ada Mas Bro. Wan Usu di Sambar, Pak di Waran Tabanan, Pak Makromo di Banyuwangi, Pak Putuarke, Pak Putu Mendesa. NTT ada Bang Sepati, ada Piola di Makassar. Ada Karahma di Padang, Batu Sangkar. Ada Pak Bram juga. Bunda Tiara di Kendari, ada Bung Leman di Lampung, Bang Klip, Nado. Ada Bung Hadi di Pulau Nias, ada Pak Ahmad Irwan di Bandung juga ya. Dan semuanya salamnya di Bandung.
0: Oke.
2: Asam bijir ya. Oke. Okay. Lagunya siap.
0: Siap.
2: Makasih. Salam buka sampai tuntas.
0: Oke. Okay, terima kasih Pak Widi. Yes. Arigato gozaimashita. Oke. Oke. Dan WhatsApp-nya agak susah. Gak bisa diangkat. Terakhir ya pesawat telepon ya. Ini kalau terakhir berarti lagunya 7. Nanti kita lanjut sesi ketiga. Oke, halo Senandu Malam.
3: Halo, selamat malam Senandu Malam. Hey,
0: akhirnya. Lari ke sini ya. Wiu Vio.
3: Mau ngerjain Vio kali ini orang.
0: Tadi maunya 6, cuman aduh, ini siapa telepon ya? Feeling nih kayak lari ke sini deh. Oh, benar ternyata nih Kak Viola nih. Sehat ya?
3: Sehat, Abang. Mas Firna sehat enggak?
0: Sehat, luar biasa sekali pokoknya ya. Abis ikut lomba?
3: Sakit.
0: Apa? Oh, kalau sakit tidur deh. Ntar gak siaran ya, ntar nyariin lagi semuanya ntar. Mas Wandi ya nyariin maksudnya. Mas Wandi ya nyariin. Siapa yang gantiin saya gitu ntar deh. Bingung. Aduh. Gimana lombanya? Menang?
3: Lomba apaan?
0: Ya gak tahu.
3: Jalan sehat. Di kompleks, tapi di kantor banyak sih lomba.
0: Oke, dapat hadiah apa tuh? Nggak apa gitu biasanya di kantor kan?
3: Iya, dia dapat rice cooker.
0: Iya, lumayan itu.
3: Terus? Dapat rice cooker, terus dapat apa sih? Mangkuk kali ya? Oh. Masih dalam dus tapi.
0: Masih dalam dus, iya lumayan rice cooker itu loh. Ada dapat kulkas gak?
3: Tahun lalu dia dapat loh undian tapi mesin cuci.
0: Hey, wah lumayan banget tuh. Terus mesin cucinya dijual lagi?
3: Enggak, adik aku ambil.
0: Oh gitu, lumayan ya. Soalnya ada beberapa yang di beberapa tempat juga ada yang dapat sepeda listrik. Nah kan itu lebih lumayan
3: lagi. Oh iya.
0: Iya.
3: Sepeda listrik benar. Keren ya. Dia pengen banget tuh lihat yang apa sih? Panjat Pinang.
0: Oh, Panjat Pinang.
3: Udah nggak ada.
0: Oh, di situ nggak ada.
3: Kalau di sini nggak tahu ya kalau di kabupaten, tapi kalau di ada sih.
0: Gitu. Ya, Panjat Pinang ya begitu aja orang Panjat Pinang.
3: Iya, seru kali ya. Saya pengen banget lihat orang Panjat
0: Pinang. Loh, ikut Panjat Pinangnya juga, Dok. biar dapat hadiah kan di atas tuh lumayan.
3: Enggak bakalan bisa naik-naik.
0: Keburu jatuh gitu. Oke. Okay. Kaviola mau request apa Indonesia nih lagunya nih? 90 sampai 2015.
3: 90 sampai 2015.
0: Yes.
3: Lagunya. Mm-hmm. Once deh, Delova.
0: Once. Oke, boleh. Oke, aman. Tinggal mainin nanti.
3: Masuk ya?
0: Masuk.
3: Oke. Nyapa. Nyapanya buat Pak Widi tadi. Thank you sapaannya. Terus Pak Widi siapa ya? Mbak Indi.
0: Pak Widi, Bu Indi juga.
3: Terus Ibu Farida. Aduh, Vio gak hafal lah bang.
0: Bu Kartika.
3: Pokoknya buat semuanya.
0: Oke.
3: Ibu Kartika, Pak. Ajarin ya.
0: Oh, diajarin. Oke. Terus Bu Janura.
3: Bu Janura.
0: Terus Ibu Ayu Masohi dari Maluku.
3: Oh iya, Mbak Ayu. Apa kabar? Siapa lagi ya?
0: Ada Bu Ratna Jingga dari Manado.
3: Dari Manado.
0: Ada Bang Sandi. Dan pasar.
3: Kita ngapain ya?
0: Iya, Bu Farida udah tadi?
3: Udah.
0: Oh, udah ya tadi ya. Oke, okay. Bu Janura tadi udah?
3: Udah.
0: Oh, udah ya tadi ya, malah saya lupa ya. Dan semuanya.
3: Dan semuanya tanpa terkecuali. Mohon maaf ya. Kalau ada yang kelupaan berarti kesalahan anak ada sama Abang Dharma.
0: Bisa. Oke.
3: Oke. Buat abangku,
0: yes.
3: Aktivitas. Oh, ini ada yang lagi dengerin kali. Abang Budi lagi dengerin. Hai. Oke, pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Ya. Buat ini siapa suka Bang Toib? Bang Dharma.
0: Ya, salah.
3: Bang Dharma, selamat aktivitas ya. Semangat terus, happy terus.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak. Oke. Itu dia dari Ibu Kak Viola yang dari WhatsApp lari ke pesawat teleponnya. Berarti effortnya luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, semoga bisa menang lomba yang lainnya nanti ya. Kita langsung mainkan aja lagunya ya. Sudah 7 lagu, nanti kita lanjut sesi ketiga. Jika memang masih bangun, masih belum tidur, nanti kita lanjut di sesi ketiga ya. Bu Indi kena salib terus, gak apa-apa. Sesi ketiga biasanya udah pada tidur. Udah tutup siaran, baru bisa telepon kali ya. Enggak lah ya. Nanti coba lagi ya Bu Indi ya. Oke, kita langsung mainkan beberapa lagu yang tadi sudah requestkan. Semoga ada para pendengar belum tidur ya. Sambil tadi, 7 lagu tadi bisa juga untuk menemani waktu Anda di malam hari. Dan nanti juga ada beberapa informasi yang akan lewat untuk Anda ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

hari tertutup awan.

0: Kayaknya tahun 90 sampai 2015 nih. Jadi masih ya masih agak baru dikit lah.
1: 2015 ya.
0: Mentok.
1: Siapa-siapa ya? Yang di list coba Bang Dharma,
0: Oke.
1: dibacakan.
0: Yang di list nih banyak juga ya. Kalau misalkan yang di sini ada kayak Glenn Fredly, terus tadi Peter Pan udah ya. Terus ada
1: Liodra ada ya?
0: Audi.
1: Liodra.
0: Sebentar kita lihat
1: Masih
0: ya.
1: baru kah?
0: Sebentar. Kalau
1: Iya.
0: Liodra, wait. Oh, Liodra belum ada. Liodra itu kayak 2020 deh, Bu. Gitu. Ini kan
1: Oh iya.
0: 2015 sih ya. Apa paling maksimal?
1: 2015.
0: Paling ya itu
1: Iya.
0: tadi apa? Ada band udah tadi ya. Afgan juga ada. Agnes Monica ada beberapa
1: Dari
0: Anang.
1: Rosa, Rosa.
0: Coba kita cek ya. Rosa. Oke, Rosa banyak nih, Bu. Ada yang kecewa, hati yang kau sakiti, takdir cinta, terus pudar. Akankah bisa andaikan kau tahu?
1: Oh, andaikan kau tahu.
0: Andaikan kau tahu ya. Oke, aman.
1: Iya.
0: Tinggal main nanti.
1: Mau salam-salamnya, tadi lupa kirim salam ya buat Mbak Viola yang ada di Makassar. Ada Wanusu, ada Hadi di Pulau Nias, ada Bang Edo di Lampung, ada Pak Ramadan di Sorong. Itu yang lupa-lupa tadi ya. Terus siapa lagi yang baru-baru ya? Yang baru-baru ada ya yang dari Manado yang baru Ibu Engkra ini kalau nggak salah ya.
0: Oh, saya baru tahu tuh.
1: Iya, kalau nggak salah ya. Karena di Denpasar ini luar biasa ya. Penggemarnya begitu banyak, begitu antusias ya. Kenapa?
0: Banyak.
1: Ya, soalnya ya orang-orang ini kalau Bu Farida menganggap sudah seperti saudara ya. Iya, nyaman kita di sini. Ya, bagus ya.
0: Iya
1: Iya,
0: banyak jadi
1: kalau
0: temennya Bu.
1: iya itu kalau Bu Farida menganggap saudara ya, kalau kita sudah akrab-akrab gitu ya kita sudah menganggap seperti saudara ya, teman-teman kita bisa berbagi cerita, bercanda, bergurau ya, asik ya. Kalau apalagi kita kalau keliling-keliling dari Sabang sampai Merauke itu, wow luar biasa ya. Iya Bang Dharma, salamnya untuk semua-semuanya. Tadi Pak Widi udah gabung ya?
0: Udah tadi.
1: Oh iya, mungkin beliau lagi ini nih. Kalau kata orang dulu, tamasya. Tamasya lewat udara.
0: Lewat
1: Kalau
0: udara.
1: sekarang, iya. Kalau dulu kan tamasya, kalau sekarang apa ya?
0: Terbang,
1: Itu
0: Bu.
1: ya.
0: Tadi
1: Terbang
0: udara.
1: melayang-layang. Lewat udara sama sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang ada di Denpasar khususnya ya. Di luar kota Denpasar dari Sabang sampai Merauke. Ayu udah gabung ya, Ayu Masohi?
0: Udah tadi.
1: Oh ya, sehat-sehat deh Ayu sama Dede Fatimanya. Asik ya Dede Fatima merayakan ya hari kemerdekaan yang ke-81. Moga Dede Ayu sama keluarganya sehat-sehat, bahagia. Amin. Bang
0: Amin.
1: Dharma sama operatornya siapa ya?
0: Gung Bayu malam ini.
1: Gung Bayu, selamat malam Gung Bayu. Ya, salam sehat, salam bahagia. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Bang Dharma, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Farida. Oke, kita coba angkat pesawat telepon dulu. Halo, Senandung malam. Selamat malam.
2: Senandung malam, selamat malam.
0: Hei, Bu Janura.
2: Ada di WA, enggak ada. Mungkin sinyal enggak gini. Tidak
0: masih lagu,
2: bersahabat ya.
0: Mungkin masih lagu kali tadi, Bu.
2: Enggak, dari tadi enggak ada lagu juga. Saya kan saya ngecek.
0: Oh,
2: ada
0: berarti...
2: lagu mana sama sekali.
0: Ini lagi ini berarti tadi lagi angkat Ibu Farida tadi pas berarti.
2: Ya sebelum Bu Farida, setelah itu juga memang mungkin sinyal nggak tahu benar diperturin apa apa.
0: Oke okay.
2: Jadi
0: Mau
2: di sini
0: oke okay. Mau request apa nih Bu Jadura nih?
2: Tentunya yang kalau Yunisara ada.
0: Coba lihat dulu ya Yunisara. Oke, Yunisara ada nih Bu, ada banyak nih. Satu Dalam Bahasa Cinta, Bukit Berbunga, Cinta Putih.
2: Iya, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga.
2: Ya, itu ya.
0: Oke,
2: ya,
0: boleh.
2: Iya. Salam-salam aja ya, tadi sudah Ibu Farida ya, para semua-semuanya, para pecinta Senandung Malam. Mungkin akan sedang istirahat nih, silakan istirahat dulu ya. Bisa ingat bangun pagi ya, kadang
0: harus
2: tidurnya nyenyak.
0: Mutiara pagi Bu, besok Bu, ingat.
2: Iya, mimpinya ini aja, mutiara pagi. langsung dengan berarti tinggal

0: Ya besok yang ini ya. Tadi pagi dan pasar ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Janura.
0: Bang Derma dengan Gung Bayunya. Ingat nanti kundang hati-hati ya.
1: Siap. Karena
0: malam ini.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Okay. Salam buat keluarga. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Ya, satu red. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Oke, terakhir ya kita angkat WhatsApp. Halo, Teteh Dinda.
2: Selamat malam.
1: Aduh, selamat
2: malam Mabuk DC, Senandung Malang.
1: Selamat malam Teteh Dinda. Aduh, suaranya masih belum ini nih, pulih
2: masih,
1: nih sepertinya
2: belum,
1: ya.
2: Belum clear masih cuma agak mendingan lagi.
1: Iya sih, agak mendingan ya. Oke. Okay. Oke, okay, Teteh mau request enggak Indonesia
2: dibarengi,
1: nih?
2: Dibarengi suplemen, obat, rehab juga di ini apa? Pola tidurnya
1: nah,
2: diubah
1: itu tuh.
2: Lagi.
1: Nah, harus kurangin begadang nih Teh. Biasanya berkelana sampai malam nih pasti nih kan.
2: Kalau ini memang Teteh enggak begadang. Jadi jam 12 sudah langsung.
1: Nah, ntar lagi jam 12 nih. 12 Wita, dikit lagi deh.
2: Jam 12 Barat ya.
1: Oh, Barat ya. Siapa tahu mau ikut Wita.
2: Oke, lagu ini deh.
1: Apa tuh, siapa tuh?
2: Judika Sihotang.
1: Siapa?
2: Judika Sihotang.
1: Oke, apa tuh Judikanya?
2: Cinta satukan kita.
1: Cinta satukan kita. Oke, sebentar ya, kita cekin dulu. Kalau nggak dicek, nggak mau ntar nih yang beli nih.
2: Harus checklist.
1: Oke, cinta satukan kita. Sebentar, ini tahun. Oh ya, benar. Sebentar ya. Kedengeran nggak Teh?
2: Wait. Belum.
1: Oh, belum ya? Itu?
2: Belum. Oke,
1: okay, betul. Oke. Okay.
2: Ya, siap. Lagu dengan lirik indah luar biasa milik suara Judika Sihotang. Gung Bayu, selamat malam.
1: Tuh, Gung Bayu, dadah dong. Oh, dadah deh.
2: Dadah, bye-bye. Nah, oke lah kalau gitu, terima kasih banyak untuk jalurnya, durasi juga cuma sebentar lagi. Buat Bung DC, Gung Bayu, pulang hati-hati, dilanjut. Thank you, selamat malam, bye-bye.
1: Thank you, selamat malam, bye-bye Teteh Dinda. Oke, itu dia para pendengar dari Teteh Dinda terakhir untuk sebagai penutup Senandung Malam. Semoga cepat tumbuh juga Teteh Dinda ya. Aduh, beretetan saya ngomong. Kita langsung mainkan aja lagu-lagu sudah requestkan tadi sesi ketiga sambil menemani ruang dengar Anda sambil Anda istirahat. Semoga lagu yang direquestkan bisa membawa kenyamanan dalam tidur Anda, oke? Okay? Ini dia lagu yang sudah disiapkan hanya untuk Anda di Senandung Malam.

Ya, tidurlah ya, karena memang sudah malam, sudah waktunya Anda istirahat untuk memulihkan energi-energi yang sebelumnya sudah terkuras habis ketika Anda melakukan aktivitas harian hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang direquestkan dan dimainkan sudah sesuai dan bisa membawa Anda semangat dan bisa rileks dalam istirahat nantinya ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung di Senandung Malam. Tadi ada Pak Nyoman Sipa, lalu Bunda Yoseli, Bu Janura, Pekas Anggulan, Bu Farida, ada Kak Rahma, Bang Sandi, Bu Ratna Jingga, Ayu Masohi, Bu Hartika, Pak Widi, Kak Viola, lalu juga ada Tete Dinda sebagai penutup. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Dan nanti kita ketemu lagi kesempatan berikutnya ya. Dan semoga sekali lagi apa yang Anda lakukan hari ini bisa membawa berkah untuk seterusnya. Dan tentu saja jika mungkin hari ini ada yang kurang begitu ya, ketika Anda beraktivitas, tenang saja, masih ada hari lain dan tentu saja masih banyak hal baik yang menunggu di depan Anda. Saya Dharma Chandra dan juga operator Gung Bayu pamit undur diri di ruang dengar Anda. Untuk Anda para pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 hari ini, besok dan seterusnya. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa. Bye.

terdengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 hingga pukul 10 nanti. Kami hadirkan beragam lagu-lagu pilihan dan juga inspirasi untuk Anda. Satu buah lagu dari Deuli dengan Manusia Peragan Dewa. Kami akan hadirkan juga informasi menarik sesaat lagi dalam Mutiara Pagi yang akan membahas tentang memaknai Waisudewa Kutumbakam sebagai semangat kemerdekaan. Masih dengan tema kemerdekaan, pendengar Pro 1, dan kita akan terus kobarkan semangat perjuangan dan juga rasa bangga terhadap negara Indonesia. Sesaat lagi bersama dengan Kementerian Agama Kota Denpasar, pendengar, namun sebelumnya kami akan kumandangkan azan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak orang lain. Dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Denpasar pagi ini. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di Denpasar dan sekitarnya. Dan pendengar, kami akan lanjutkan dengan mutiara pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Kami akan membahas tentang memaknai Waisudewa Kutumbakam sebagai semangat kemerdekaan. Pendengar Pro 1, untuk pagi hari ini siaran ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Dan pastinya pendengar juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga frekuensi terestrial kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Baik pendengar, untuk pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Niloh Ayu Badra Purwaningsih S. Filha. Om Swastiastu, Mbak Ayu.
2: Om Swastiastu, Mbak Dayu.
1: Punapi Gatra Niki.
2: Astungkara Becik.
1: Astungkara Becik. Matur Suksuma Niki, sampun hadir di Studio Pro 1 pagi-pagi. Mbak Ayu, dan hari ini kita masih membahas tentang topik yang berkaitan dengan kemerdekaan, kenten nggih. Tapi bagaimana kita bisa memaknai Waisudewa Kutumbakam? Nah, ini juga istilah yang sering diucapkan baik itu dari tataran pemerintah, kemudian masyarakat juga sebagai semangat guyub begitu ya, bersiara bersama-sama menjalani kehidupan niki. Nah, seperti apa sebenarnya maknanya dan dikaitkan dengan kemerdekaan? Silakan Mbak Ayu.
2: Iya, baik, sebelumnya terima kasih Mbak Dayu. Walaupun kita sudah merayakan 17 Agustus kemarin, tapi rasa semangatnya tentu harus terus ada gitu ya Mbak Dayu. Ya. Baik pendengar RRI dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ayu Badra yang tadi juga sudah diperkenalkan oleh Mbak Dayu. Tema kita pada pagi hari ini yakni memaknai Waisudewa Kutumbakam sebagai semangat kemerdekaan. Nah, pendengar RRI dimanapun berada, kemarin kita sudah merayakan 17 Agustus itu dengan berbagai cara. Ada yang melakukan lomba-lomba, ada yang upacara, kemudian ada juga mungkin dengan jalan santai, senam. Nah, semangat itu tentu tidak hanya kita rasakan di hari itu saja, tapi bagaimana semangat kemerdekaan itu dapat terus kita gelorakan, terus membara di dalam dada setiap masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang persaudaraan, nah tentu jauh sebelum batas-batas negara itu ada di dalam peta. Nah, kita sebagai umat Hindu dalam ajaran atau dalam salah satu pustaka suci Maha Upanishad itu telah diwariskan sebuah frasa, yakni Waisudewa Kutumbakam, yang tentunya seluruh dunia dan isinya adalah satu keluarga besar. Nah, dari hal tersebut tentu kita dapat pelajari bahwa kita sebagai satu keluarga besar di bawah langit yang sama, tidak ada tempat untuk kita membedakan satu sama lain. Nah, lebih jelasnya dalam Pustaka Suci Maha Upanishad bab 6 sloka 72 itu disebutkan Hayam Bandurayam Neti Ganana Lagu Cetasam. Udara cari tanam tu Waisudewa Kutumbakam, yang terjemahannya pemikiran bahwa hanya dialah saudara, selain dia bukan saudara, adalah pemikiran dari orang yang berpikiran sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Nah, dari sloka Wasudewa Kutumbakam tersebut tentu mengajarkan kepada kita untuk mengikis atau menghilangkan kepicikan berpikir yang menganggap bahwa hanya beberapa orang saja adalah saudara kita. Nah, pemikiran yang seperti itulah yang kerap kali memicu perpecahan, memicu prasangka antar manusia. Nah, ketika seseorang terjebak dalam pola pikir yang sempit, di mana kita hanya menganggap mereka yang segolongan atau sesuku atau seagama, hanya itu yang sebagai saudara. Nah, disanalah cenderung seseorang membangun dinding pemisah yang tentunya akan memicu diskriminasi. Nah, sebaliknya sloka ini tentu mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan cara pandang yang lebih inklusif dengan menyadari bahwa perbedaan lahiriah hanyalah batasan buatan. Dengan melatih keterbukaan pikiran kita, dapat belajar memperlakukan setiap orang atau setiap individu dengan rasa hormat dan dengan empati yang sama tanpa kita memandang latar belakang dari orang tersebut. Nah, kesadaran akan persaudaraan yang universal inilah yang kemudian menemukan gaungnya dalam sejarah panjang pergerakan Indonesia. Nah, tentu para pendiri bangsa kita menyadari bahwa penjajahan terjadi ketika manusia berhenti menganggap sesamanya sebagai saudara dan mulai memandang sebagai sebuah objek yang harus dikuasai. Nah, dalam arti singkatnya bahwa penjajahan itu terjadi karena kita kurangnya rasa persaudaraan. Jadi mungkin orang dari negara lain itu mudah memecah belah kita karena kita masih dikuasai oleh ego. Kita masih memikirkan diri sendiri tanpa kita menganggap bahwa semua orang itu adalah saudara. Jadi ketika kita yang diuntungkan, kita hanya memikirkan diri kita atau kita hanya memikirkan keluarga yang kita anggap masih satu darah atau masih satu ras, masih satu golongan atau masih satu agama. Sedangkan di luar itu kita tidak menganggapnya. Nah, itulah yang mungkin bisa memecah belah kita. Nah, ketika momentum 17 Agustus 1945 tiba, kemerdekaan Indonesia memancar bukan karena kekuatan satu kelompok semata, melainkan dari bahu-membahu ribuan anak bangsa dari tentunya latar belakang yang berbeda. Nah, semangat Wasudewa Kutumbakam ini hidup secara nyata dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan lahir yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah membebaskan seluruh saudara kita satu tanah air dari cengkraman penindasan. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika inilah yang juga harus kita perkuat. Jadi meskipun berbeda, tetapi kita tetap satu. Nah, tadi juga disampaikan bahwa perpecahan atau penjajahan karena perpecahan itu terjadi karena kita masih mementingkan ego personal. Nah, sebenarnya kemerdekaan secara fisik dari bangsa asing itu sudah lama kita peroleh, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa merdeka atas belenggu yang ada di dalam diri kita. Ego yang tentu menyelimuti setiap umat manusia. Nah, kalau tanpa kita bisa membebaskan diri kita dari belenggu tersebut, tentu diri kita akan selalu diselimuti oleh ego itu. Nah, ego ini itu juga tentu dimiliki oleh setiap manusia, setiap orang yang bisa dikatakan sebagai musuh di dalam diri kita. Nah, dalam ajaran agama Hindu, musuh ini itu dikenal dengan Sadripu, yakni 6 musuh yang ada dalam diri manusia, yang tentunya musuh itu tidak dapat kita hilangkan, tetapi dapat kita kendalikan. Nah, apa saja musuh yang ada di dalam diri kita? Itu kalau dalam Sadripu itu ada kama, hawa nafsu atau keinginan yang tidak ada batasnya. Tentu hawa nafsu itu tidak dapat kita hilangkan, karena setiap manusia pasti tentunya memiliki nafsu gitu ya. Tapi bagaimana nafsu itu bisa kita kendalikan? Bagaimana nafsu itu bisa kita arahkan ke arah yang baik, tidak ke arah yang buruk? Karena sejatinya kita hidup itu memerlukan nafsu memang. Contohnya nafsu makan. Ketika kita tidak memiliki nafsu makan, tentu kita tidak bisa bertahan hidup. Nah, maka dari itu nafsu itu sebenarnya penting dan perlu dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi nafsu yang seperti apa? Nafsu yang bisa dikendalikan ke arah yang positif. Kemudian yang kedua ada lobe, artinya sifat tamak, sifat yang selalu merasa kurang. Nah, sifat yang selalu merasa kurang ini juga tentu dimiliki oleh setiap manusia, yang tentunya tidak bisa kita hilangkan, tetapi bisa kita kendalikan. Sifat yang selalu merasa kurang, ketika kita arahkan ke hal yang positif, misalnya kita selalu merasa kurang untuk belajar, nah kurang pengetahuan. Nah, ketika kita merasa kurang pengetahuan, apa yang kita lakukan? Tentu belajar, tentu menambah ilmu pengetahuan. Nah, itulah sifat itulah yang bisa kita kendalikan ke arah yang positif. Kalau kita membawa sifat lobe ini ke arah yang negatif, misalnya kita selalu merasa kurang uang, kita selalu merasa kurang harta benda. Nah, itulah yang bisa memicu hal yang negatif pada diri kita. Ketika kita selalu merasa kekurangan uang, tanpa pernah bersyukur, tanpa pernah melihat orang lain yang bahkan belum tentu bisa makan gitu. Nah, itulah yang harus kita kendalikan, harus kita arahkan ke hal yang positif. Kemudian ada krode atau kemarahan, yang sering muncul ketika kita marah, kita di luar kendali. Ketika kemarahan itu muncul, kita kadang lepas kendali. Nah, lalu bagaimana? Apakah kemarahan itu harus dihilangkan? Tentu saja kemarahan itu tidak bisa kita hilangkan secara mutlak, tapi kita bisa kendalikan. Ketika kemarahan itu muncul, kita harus arahkan pikiran kita ke hal-hal yang positif agar kemarahan itu tidak membabi buta, tidak merugikan kita, tidak juga merugikan orang lain. Nah, kemudian yang keempat ada moha atau kebingungan atau pikiran yang gelap sehingga kita sulit membedakan yang benar dan yang salah. Jadi kebingungan inilah yang harus kita arahkan ke hal yang positif. Ketika kita bingung antara hal yang benar dan hal yang salah, disinilah pentingnya kita belajar, mempelajari ilmu pengetahuan untuk kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian ada mada atau kemabukan yang timbul karena kekayaan, karena kekuasaan, dan karena kepandaian. Jadi kemabukan ini harus kita kendalikan. Istilahnya tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita mabuk kekuasaan, kita akan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan tersebut. Nah, begitu juga dengan hal yang lainnya. Dan yang terakhir ada matsarya, rasa iri, iri hati atau dengki melihat keberhasilan orang lain. Iri hati itu, kalau kita bisa memicu iri hati itu sebagai sesuatu untuk membuat kita terpacu, dalam artian, oh dia bisa loh sepintar itu, jadi saya juga harus bisa sepintar itu. Nah, itu hal itulah yang harus kita arahkan, iri hati itu sebagai sebuah pemicu bahwa dia bisa, saya juga harus bisa. Tapi tentunya dengan cara-cara yang benar, dengan etika yang benar, seperti itu. Nah, selain Wasudewa Kutumbakam, kemudian kita mengendalikan sadripu yang ada dalam diri kita sebagai sebuah bentuk kemerdekaan, kemerdekaan di dalam diri. Nah, dalam agama Hindu juga tentu banyak sekali ya ajaran-ajaran untuk kita terus meningkatkan rasa persaudaraan, kita meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan. Seperti ada juga tatwam asi, bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti itulah kita akan diperlakukan. Kita menganggap bahwa aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Jadi kita menganggap orang lain adalah diri kita, dan bagaimana kita ingin diperlakukan seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Dan juga ada ajaran Trihita Karana. Tentu ini sudah seringkali digaungkan, seringkali diucapkan bahwa Trihita Karana itu memang ajaran yang mengajarkan keharmonisan hidup bagi setiap manusia. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menerapkannya, bagaimana kita bisa selalu menjaga keharmonisan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitar. Nah, di era modern saat ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa perjuangan kita bukan lagi melawan senapan, bukan lagi melawan bangsa asing dengan senjata, melainkan melawan arus provokasi, kemudian melawan narasi kebencian. Kita juga melawan ego sektoral yang rentan memecah belah kita. Jadi memaknai Wasudewa Kutumbakam itu berarti menghadirkan jiwa mengabdi dengan tulus dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Nah, setiap kali kita memilih untuk merangkul ketimbangan, kita memilih untuk menghormati perbedaan, ketimbang kita mencela, dan kita menjaga kerukunan daripada kita menyebar hoax. Disitulah kita sedang menyalakan dan sedang menjaga api kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah alasan untuk kita berdiri sendiri secara terpisah, melainkan sebuah ruang merdeka untuk kita saling menggenggam tangan sebagai satu keluarga besar di dunia ini. Jadi marilah kita saling rangkul merangkul. Kita kalaupun kita bersaing itu hanya secara formalitas. Di luar dari persaingan itu, marilah kita menganggap bahwa seluruh dunia, satu bangsa Indonesia dan seluruh dunia adalah satu keluarga besar.

0: menganggap bahwa ya dia-dia,
1: yeah.
0: saya-saya,
1: yeah.
0: Enten nge, apalagi kalau kalau kita melihat sekarang banyak sekali masyarakat yang datang ke sini dari berbagai tempat asal, Enten nge, dan sudah merasa bahwa yang kita miliki adalah kita saja, begitu ya. Dan sering juga kita melihat kasus-kasus yang terjadi bahwa muncul soal isu SARA, Kenten, yang banyak juga diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial ini. Rasanya Wasudewa Kutumbakam ini adalah sebuah apa ya, frase yang ideal, Kenten, ya, untuk mengingatkan kembali bahwa di dunia ini, dunia adalah satu keluarga, yeah. Kenten, ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang ingin berbagi juga seperti apa Niki pemikirannya tentang makna dari Wasudewa Kutumbakam sebagai semangat kemerdekaan, silakan bergabung ya ring 0361-222-161 atau di 089-678-123-830. Sampun wenten, Pak Ketut Maliarse, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Mbak Dayu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sampun wenten Mbak Ayu Badra niki di studio, silakan Pak Ketut Maliarse nggih.
2: Om Swastiastu Bu Ayu dan Badra.
1: Om Swastiastu Pak Ketut.
2: Luar biasa tema yang diangkat, Wasudewa Kutumbakam. Kita adalah bersaudara untuk semangat kemerdekaan. Kalau dari 350 tahun yang lalu ini dikibarkan, mungkin saja negara Indonesia tidak akan pernah terjajah. Oleh karena memahami bahwa kita adalah bersaudara. Uraian Mbak Dayu tadi, Mbak Ayu Badra, yaitu berkaitan dengan yang disebut dengan Sabta Tayi, Sabta Timire. Nah itu, tetapi itu tidak akan bisa hilang karena konsep di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia atau Hindu, Rua Bineda, dua yang berbeda tidak akan pernah bisa dipisahkan, tetapi diseimbangkan. Wasudewa Kutumbakam itu ucapan suci dari Upanishad. Kalau tidak salah dari Upanishad itu ada tentang luar biasa sebenarnya untuk menyatakan bahwa diri kita itu dengan sesama itu bersaudara. Karena walaupun dia itu Eke Permana, Dwi Permana, Tri Permana, itu hendaknya merupakan juga bagian dari persaudaraan kita. Tetapi dalam praktiknya hal-hal ini, ajaran agama Sabta Timire dan Sabta Tayi itu yang kadang-kadang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Maka dari itu tidak mungkin tidak akan ada penjajahan, baik penjajahan langsung seperti zaman Belanda, zaman Jepang, maupun penjajahan seperti sekarang, karena kita belum merdeka secara rohani. Kemarin kan Mbak Dayu mengantarkan dengan Pak Agung itu tentang kemerdekaan secara rohani. Tetapi itu kan tidak mungkin, karena kehidupan kita sudah dicetekoki oleh dua yang berbeda ini. Ada yang ilung, ada yang jelek, ada yang jelek, ada yang bagus. Mengapa demikian? Menurut penamanya kekawin Mahabharata, bahwa mengapa kita berbeda-beda, berbeda apa namanya, katakanlah wajah, berbeda kemampuan, berbeda hal-hal lain, itu karena karma yang menyebabkan, karma wasana, karma penyebab kita berbeda. Ada yang sugih, ada yang lacur, ada yang nilung, ada yang jelek, itu adalah karma menyebabkan. Maka dari itu, Wasudewa Kutumbakam hendaknya memang dilandasi dengan paros-paros sarpenaya, salung, sagilik saguluk, salunglung sabayantake, saling asuh, saling asuh. Itu mestinya. Tetapi namanya juga ajaran, itu adalah sangat baik sekali sebagai pedoman kita untuk menata kehidupan.

0: Karena apa? Ajaran agama mengarahkan kita hidup untuk lebih baik. Ilmu pengetahuan adalah untuk memudahkan kita hidup. Nah, itu aja Mbak Dayu, Ampura Diki, Wenten Raos Sering Taliwang, Mbak Semana Sering Mangupura, Wenten Raos Citang Iwang, Nunas Jan Sinampura, Mbak Ayu Badra, Mbak Dayu, Rahayu-rahayu Om, Santi-santi Om.
1: Inge matur suksema, Pak Ketut Jeromaliar Sering Bon Dalem, sampun memberikan masukan, kenten nge, ikut juga berdiskusi pagi hari ini, dan terus ditanggapi dumun Mbak Ayu.
2: Terima kasih sebelumnya Pak Tut ya. Saya juga setuju sekali sebenarnya dengan apa yang tadi Pak Tut sampaikan Mak Dayu, bahwa memang kita tentu diciptakan berbeda. Setiap orang diciptakan berbeda. Ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, itu sesuai lagi dengan karmanya. Itu benar sekali. Memang setiap orang itu diciptakan berbeda, dan memang seperti juga yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sadripu, kemudian sabta timire, memang tidak bisa kita hilangkan di dalam diri kita, tetapi bisa kita kendalikan, bisa kita arahkan ke hal yang lebih positif. Dan memang ruwa bineda itu ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang baik, ada yang jahat, itu pasti selalu ada dan tidak dapat dipisahkan. Tetapi kita dapat mengurangi intensitasnya gitu. Jadi kalaupun memang di dunia ini harus ada yang buruk gitu, marilah kita kurangi sedikit gitu. Jadi misalkan ada 10 orang, dengan kita memahami Wasudewa Kutumbakam, kemudian ajaran-ajaran keharmonisan lainnya, dari 10 orang satulah yang buruk gitu, misalkan. Nah, jadi memang yang buruk itu pasti selalu ada, tetapi bagaimana kita bisa mengurangi hal yang negatif itu, bahkan dalam diri kita sendiri pun Robinade itu kan ada Mo Dayu ya. Jadi ada kalanya kita baik, ada kalanya kita pun memiliki rasa
1: berpikir buruk
2: berpikir yang negatif gitu. Tapi bagaimana itu kita kurangi secara perlahan. Sama juga seperti yang disampaikan oleh Pak Tut, bahwa penjajahan ketika sebelum kita merdeka dan saat ini pun akan ada penjajahan, tidak dengan senjata tetapi dengan isu-isu SARA yang tadi itu. Itulah yang harus kita waspadai gitu. Jangan sampai karena kita menyadari bahwa ruwa bineda itu ada, kita terlena dengan hal buruk itu pasti ada, jadi biarlah mengalir. Nah, tidak seperti itu juga Mbak Dayu. Jadi saya juga sepakat bahwa memang ruwa bineda itu pasti ada, tapi bagaimana kita mengurangi intensitasnya, kita mengurangi jumlahnya gitu. Seperti itu, Mbak Dayu.
1: Dan juga cara untuk menghadapinya.
2: Betul, ya.
1: Karena kalau dibilang napi hidup lurus-lurus aja, kurang menantang. Pasti selalu ada yang buruk, ada senang, ada sedihnya. Niki sampun wenten Bu Janura Ring Bangli, Titiang Sanggra, Om Sosiastu, Bu Janura.
3: Om Swastiastu, Rajang sama.
1: Rajang. Nggih, dirasang Ibu.
3: Nggih. Ibu Dayu Badan. Sarang tidang sarang niki nggih wonten wau. Minten wonten Pak Mangku Maria sampun bunga wau ampunnya. Ini makna Wasum Dewa Kutumbakam adalah sebagai semangat kemerdekaan, teman-teman. Ya, ini kan memang sudah itu kita sudah sebagai kemerdekaan kita sudah rayakan. Jadi kita bisa membedakan yang mana yang akan kita temui, mana yang baik, mana yang tidak kita jalani, yang tidak bisa kita jalani kita karena di zaman sekarang sudah kita sudah merdeka, tidak ada musuh masih dari luar kita. Tetapi kekuatan itu musuh yang ada pada diri kita sekarang, kita harus bisa mengendalikan. Sekali sadri pun, punapi, caranya kita mengendalikan diri untuk musuh-musuh yang ada pada dalam diri kita. Sekali ini pun kamu lobo krodo moho pada semacari ya. Tapi kita harus kelingan winten tri tekarana. Tidak lepas dari ajaran nika, yang keyakinan nika, parayangan, pawongan nika, palaman, kita harus jalani dengan untuk mengendalikan diri supaya kita bisa jalan hidup dengan baik, dengan tenang, karena ada wasum dewa kutumbakan adalah saudara kita semua. Dengan niko mandan bidang sarang dayu indah yuwa yuwadra semua banget om santi santi santi rayu raja ngiring
1: ngiring matur suksema Bu Janurareng Bangli. Bagaimana caranya mengendalikan kaitan ya tadi disampaikan soal satripu, bagaimana juga kita cara menghadapi banyak tantangan kehidupan niki. Kaitan ya apalagi sekarang banyak ngeliat media sosial, kalau sekali like yang negatif-negatif nanti keluar terus yang negatif, tendensius-tendensius nika yang membuat kita kadang-kadang lupa juga untuk menyadari bahwa semua yang kita lihat ini adalah fana, kaitan ya, karena banyak yang tidak terjadi sebenarnya ketika kita melihat secara realitas. Kenten Mbak Ayu Badra, boleh ditanggapi demun?
2: Ya, baik, terima kasih Bu Janura. Benar sekali ya Bu Janura, bahwa musuh di luar bangsa kita itu sudah hilang secara senjata gitu, tetapi musuh di dalam diri itu akan selalu ada. Nah, jadi kalau tadi gitu kita kita bisa mengendalikan diri, bisa kita membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, itu tentu kita hidup dengan WWK. Jadi kita bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Dan tadi juga ada kearifan lokal yang memang perlu terus kita dengungkan, yakni Trihita Karana yang disampaikan oleh Bu Janura, bahwa memang benar sekali kearifan lokal itu harus terus kita dengungkan, karena segala sesuatu itu kan mulai dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi marilah kita terus berpikir yang positif, kemudian kita bicarakan terus tentang Trihita Karana. Lambat laun itu akan bisa kita laksanakan, karena kan kadang memang hal itu mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan, seperti itu Mbak Dayu. Nah, nah kemudian membahas sedikit tadi tentang Wasudewa Kutumbakam itu rasa persaudaraan dalam konsep kemerdekaan itu tentu lebih ditekankan kepada cinta kasih. Nah, maksudnya tentu dalam peperangan untuk kita meraih kemerdekaan didasari dengan strategi dalam perang, seperti dalam Kekawin Baratayuda, Sang Suramriya Yadnya Ring Semare Parang Muka. Ya, jadi muka arahnya dengan ilmu maka arahnya dengan ilmu pengetahuan, ilmu hidup menjadi mudah, agama terarah, dan seni menjadi lebih indah. Nah, jadi Wasudewa Kutumbakam itu kita tekankan pada cinta kasih. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika para pendiri bangsa ini tidak menganggap bahwa kita semua bersaudara, tentu kemerdekaan secara penjajahan itu tidak bisa kita raih, Mok Dayu. Karena para pendiri bangsa merasa bahwa kita satu bangsa, tentu satu saudara. Jadi mari kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita berjuang untuk satu bangsa Indonesia. Maka dari itu penjajahan bisa kita usir. Jadi dalam strateginya kita lebih menekankan Wasudewa Kutumbakam itu pada cinta kasih. Nah, kemudian juga tadi bagaimana kita membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, marilah kita hidup dengan Wiweka. Dengan kita bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Mungkin seperti itu Mbak Dayu, terima kasih.
1: Iya, matur suwun sama Mbak Ayu Badra sudah menanggapi dari masukan, kemudian juga ada beberapa poin-poin penting yang jadi pemikiran pendengar. Kenten nggih Pak Ketut Gede Darmayasa niki kalau mau bergabung dados, kentennya masih ada waktu di penghujung niki lagi sedikit lagi 2 menit Mbak dados. Sarengin kemudian juga untuk pendengar Pro 1 yang saat ini sedang monitor juga, terima kasih. Pagi hari ini ada Bu Ketut di Nusa Dua, kenten nggih sarang-sarang nyarengin dan juga mendapatkan inspirasi pagi hari ini nggih. Pak Ketut Gede Darmayasa sampun wenten niki Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu rahayeng semang. Nggih,
1: rahajeng durusang Pak Ketut.
4: Nggih. Tiang abdik manten iki.
1: Nggih.
4: Yen ali kata Wasudewa Kutumbakam iki kan dia adalah aku adalah dia mensing salah sama dengan tatwa masi.
1: Mirip-mirip kan.
4: Jadi tatwa masi ali saji kan gitu. Pangsinganan hartamu hartaku itu hartaku hartamu. Lena.
1: Nggih.
4: Batu kan jani, kita adalah sama gitu. Teori ini, tuturi, konyang sama.
1: Yeah.
4: Koruptor aja, ane kerenin pajak kan sing sama. Nyata betul. Merdeka, bebas. Nggih, bebas, merdeka kan bebas. Mahardika. Tuh, gitu kuna artinya merdekanya mahardika, bahagia selamanya gitu. Nah jani terserah masyarakat. Masyarakat ane di dunia maya, ane dari wakil rakyat, ane dari pejabat pemerintah gitu. Apa bin ngomongan ane madan rubinide. Rubinidin itu kan rete. Rete itu ada lemah, ada petang gitu. Ya rubinide kan jelek lawan melah. Oh gitu kuning muani loh. Berbeda, seduk kelawan warang.
1: Warang.
4: Lari. Ini kemantan suksesmu ampun genep 2 menit.
1: Nggih, matur suksesmu Pak Gede Darmayasa nggih. Dada ditanggapi sedikit Mbak Ayu Badra sebelum nanti closing statement, silakan.
2: Iya. Benar sekali ya kata Pak Ketut Maliar sama Dayu ya.
1: Gede Darmayasa.
2: Oh, Gede Darmayasa. Jadi biar tidak memang aku adalah kamu. Jadi hartaku adalah hartamu gitu. Nah, jadi mungkin bukan seperti itu ya maksudnya bagaimana kita bersikap. Diriku adalah dirimu, jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita ingin diperlakukan. seperti
1: saling merasakan berarti kan.
2: Iya, saling merasakan, tapi bukan berarti itu jadi hal-hal yang diplesetkan seperti itu Mbak Dayu. Tapi kalaupun kita memang memiliki harta yang lebih, boleh kok kita berbagi dengan orang yang mungkin kekurangan seperti itu sangat dianjurkan sekali Mbak Dayu. Tapi bukan itu menjadi dasar kita untuk merebut harta orang lain gitu.
1: Inggih. Baik, jadi semoga juga pagi hari ini kita mendapatkan inspirasi bahwa kehidupan ini kita masih terus perjuangkan kemerdekaannya. Kemudian juga kita perjuangkan semangat kalau kita di Bali menyama beraya kentenge, semuanya satu keluarga sama-sama, walaupun memang ada ruang-ruang individu begitu ya, kita tetap menghargai juga apa yang dilakukan oleh orang lain, maka kita harus melakukan hal-hal baik supaya bisa saling menghargai satu sama lainnya. Nggih, sebagai closing Mbak Ayu Badra, napi yang ingin disampaikan pesan tentang Wasudewa Kutumbakam sebagai sumber semangat kemerdekaan niki, silakan.
2: Iya, baik. Pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita terus gelorakan api semangat kemerdekaan dengan kita terus merasakan bahwa Wasudewa Kutumbakam sebagai api semangatnya dengan rasa persaudaraan, rasa cinta kasih itu sebagai semangatnya. Dan tentu Rua Bineda yang tadi juga kita sudah bahas, ajaran Rua Bineda itu sebagai sebuah ajaran kodrat yang tentu tidak dapat kita tentang perbedaannya, tetapi bagaimana kita dapat menyelaraskan perbedaan tersebut. Dan marilah kita bebaskan diri kita, kita merdeka secara pribadi, kita merdeka dari belenggu yang mengikat diri kita. Mari kita kendalikan setiap hal buruk yang ada di dalam diri kita. Terima kasih.
1: Inggih, matur suksema Mbak Ayu Badra. Semoga ini menjadi doa kita bahwa kita tetap punya kontrol yang besar terhadap diri kita sendiri, dan juga Wisudewa Kutumbakam sebagai semangat kemerdekaan. Kenten nggih, matur suksema untuk Pak Gede Darmayasa, Bu Janura, Pak Ketut Maliarsa, ada Bu Ketut juga di Nusa Dua yang sudah bersama kami. Kenten nggih, Ring Mutiara pagi hari ini. Mbak Ayu Badra juga terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya nggih. Mbak Ayu Badra, kemudian juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja yang sudah menyimak siaran pagi hari ini. Mutiara pagi, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan. Saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

101 RRI Denpasar pagi hari ini menemani Anda dengan satu buah lagu dari Charlie Puth dengan Hard on Yourself. Kalau Anda sangat orangnya tipe pekerja keras, Anda sangat banyak sekali melakukan banyak inovasi, banyak usaha dengan energi-energi Anda yang Anda punya setiap harinya. Tapi kayaknya hari ini energinya tidak ada begitu ya. Tapi kalau bisa dibilang karena sekarang sudah masuk di pagi hari, tetap saja melangkah. Karena setiap perjalanan yang panjang itu selalu dimulai dari satu langkah pertama. Mau itu sempurna atau tidak, yang penting sudah jalan aja dulu gitu ya. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang pagi hari ini sudah monitor kami, siaran kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Kami sampaikan pendengar informasi terkini untuk Anda dari Gubernur Bali Wayne Koster yang membuka Buleleng Festival di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja pada Selasa 18 Agustus kemarin. Dan Wayne Koster membuka festival bersama dengan Bupati Buleleng. Ada pembukaan yang menampilkan 150 penari dari 3 kelompok kesenian yang tampil dalam kolaborasi yang tersebar di sisi barat, utara, timur di kawasan Praja Mandala. Dan pembukaan festival ini juga sebagai pertanda Buleleng Festival akan diselenggarakan selama 6 hari. Jadi pendengar Pro 1 yang akan jalan-jalan ke Kabupaten Buleleng bisa mampir ke Buleleng Festival. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman rri.co.id. Masih ada informasi dan juga inspirasi lainnya untuk Anda.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendekai Pro 1, beberapa waktu terakhir Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal motor listrik yang tentu saja bisa menjadi pertimbangan Anda untuk bisa menghemat keuangan dari pembelian bahan bakar minyak misalnya. Dan sekarang Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini sudah menyatakan kalau kebijakan insentif motor listrik sebesar 5 juta rupiah masih menunggu penerbitan peraturan Menteri Keuangan dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Perindustrian juga menyatakan kalau Kementerian sudah siap secara teknis untuk menjalankan program insentif motor listrik sebesar 5 juta rupiah. Merek motor listrik yang akan mendapatkan insentif juga dibahas bersama-sama dengan Dinas Perindustrian dan Antara Indonesia dan juga Kementerian Keuangan. Di bulan April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Saldewa juga sempat mengusulkan program insentif motor listrik yang diberlakukan tahun ini. Dan ada banyak jumlahnya, pendengar, ditargetkan 6 juta unit sepeda motor ini bisa Anda beli dengan insentif 5 juta rupiah per unitnya. Tapi masih dicek and recheck dulu seperti apa sih nanti aturannya, kita tunggu saja. Boleh dicoba karena motor listrik juga mirip-mirip banget sama HP, pendengar Pro 1, kurang bensin ya. Kalau habis enggak bisa dipakai motor listriknya, tinggal di-charge aja. Udah deh, habis itu ada sumber listrik lagi untuk menggerakkan si motor itu. Informasi ini saya kutip dari laman Antara. Pendengar, kami akan kembali dengan informasi prediksi cuaca hari ini sesaat lagi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, jangan cuma ngeluh aja, apalagi ngurusin orang lain. Sama dengan kita mencari ketidaktenangan dalam hidup namanya. Kalau dari filosofi hidup stoikisme, pendengar, tetap ada lingkaran-lingkaran kontrol, alias yang bisa kita kontrol urusan diri kita sendiri dan juga urusan orang lain yang nggak perlu kita urusin. Fokus saja dengan apa yang kita pikirkan, emosi kita, usaha-usaha dan juga tindakan kita hari ini, termasuk makanan yang Anda makan pagi hari ini. Apakah buah, apakah kopi, teh, atau sudah langsung nasi kuning? Boleh, tergantung mood dan juga aktivitas Anda, pendengar Pro 1. Kita akan simak dulu informasi dari BMKG Wilayah 3 untuk prediksi cuaca pagi hari ini atau hari ini 19 Agustus 2026 bersama dengan rekan Agus Mahendra. Silakan rekan Agus.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Ikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian tengah. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Denpasar, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Agus Mahendra dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca pagi hari ini. Semoga menjadi hari yang menyenangkan, pendengar Pro 1. Tentu saja masih menemani Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi.

Greatest Love of All. Lagu ini awalnya dinyanyikan oleh George Benson pada tahun 1977. Namun Whitney Houston terbukti sukses mendaur ulang lagu tersebut dengan berhasil menduduki peringkat puncak tangga lagu Billboard selama berminggu-minggu di tahun 1987.

0: Waktunya kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Pantai Semende dengan tatanan kuat tradisi dan budayanya. Semoga tetap terjaga.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sorry, I got nothing. Gak dapat apa juga ya untuk melakukan hal-hal kriminalitas, apalagi yang bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia. Yang ada malah dapat ditangkap sama kepolisian saja, pendengar Pro 1. Dan semakin marak peredaran narkotika di wilayah Provinsi Bali, bahkan dilakukan oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing. Seperti di hari Selasa kemarin, petugas kepolisian dari Polda Bali mengamankan pria berinisial MK di sebuah kamar kos di belakang warung ikan bakar di daerah Kedonganan. Dan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat Kedonganan karena ada gerak-gerik dari seorang pria yang mencurigakan. Dan ternyata setelah digeledah begitu ya, menemukan narkotika jenis sabu, dan dalam pengungkapan petugas juga mengamankan plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu, 2 paket yang dibungkus pipet warna kuning, 2 paket dibungkus pipet warna merah, dan 2 paket dibungkus selotip warna hitam. Lama informasi ini Anda bisa baca lebih lengkap lagi terkait dengan pengamanan dari peredaran sabu di wilayah hukum Polda Bali melalui laman rri.co.id. Dan selain itu pendengar, sebuah inspirasi juga pagi hari ini untuk Anda yang baru memulai makan, makanan terbaik jarang dibuat secara instan. Hasil yang memuaskan dalam hidup juga seringkali butuh proses memasak yang lebih lama, teliti, dan penuh perhatian. Kalau ada waktu, boleh diperhatikan dulu makanan pagi hari ini supaya makannya lebih puas dan juga lebih pas untuk tubuh Anda.

sebuah lagu dari Ratu dengan Lelaki Buaya Darat. Kita kembali ke tahun 2006, 20 tahun yang lalu, pendengar. Benar-benar ikonik sekali lagu yang satu ini. Saya sengaja putarkan untuk Anda pagi hari ini biar makin semangat lagi pendengar Pro 1 dan juga simak informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Yang akan kami hadirkan tentang bagaimana upaya pemerintah Provinsi Bali untuk menangani atau melakukan upaya preventif dari dampak kekeringan yang terus terjadi di musim kemarau ini dan juga keberadaan Koperasi Merah Putih. Selengkapnya di Warta Berita Lintas Dewata pagi sesaat lagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: UMKM tidak cukup hanya diberikan modal, yang juga penting adalah pendampingan.
2: Kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera memasuki tahapan musim hujan ya.
3: Selamat pagi. Keberadaan koperasi Merah Putih di tingkat desa dinilai dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, ini kita awali dengan informasi terkait peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa. Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dinilai dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM melalui perluasan akses permodalan, pemasaran, serta pendampingan usaha.
5: Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM Ngakan Weda kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Menurutnya, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
1: Koperasi Merah Putih ini sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan sekaligus membantu pemasaran produk. Dengan adanya koperasi, pelaku UMKM di desa memiliki ruang untuk berkembang secara bersama-sama.
5: Ia menilai sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. Koperasi dapat berperan dalam mengimpun dan mengonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat, baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas.
1: UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Yang juga penting adalah pendampingan, bagaimana mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk, kemudian memasarkannya. Kalau koperasi bisa mengambil peran di bagian itu, manfaatnya akan lebih besar bagi masyarakat desa.
5: Ia menambahkan penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi, dan promosi yang terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan dapat memberdayakan perekonomian masyarakat desa termasuk pelaku UMKM.
6: Koperasi Merah Putih berperan sebagai off-taker, agregator, dan wadah kolektif untuk memberdayakan UMKM desa. Koperasi ini membantu memperpendek rantai pasok, mempermudah akses permodalan, menyediakan sarana distribusi, serta memperluas pasar produk lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Fungsi utama Koperasi Merah Putih, pertama agregator dan off-taker, menampung dan membeli produk hasil usaha mikro kecil dan menengah UMKM secara langsung agar pasar pelaku usaha lebih pasti. Kedua, akses permodalan, membantu pelaku usaha kecil mendapatkan pinjaman dana atau pembiayaan yang aman melalui unit simpan pinjam. Serta ketiga, rantai pasok efisien, memotong jalur distribusi yang panjang sehingga harga jual lebih adil bagi produsen maupun konsumen. Bentuk pemberdayaan, pertama pelatihan usaha, memberikan bimbingan dan peningkatan kapasitas tata kelola bisnis bagi anggota. Kemudian penyediaan logistik, mendukung sarana penyimpanan seperti cold storage atau gerai pemasaran lokal sesuai potensi desa. Serta perluasan pasar, menjadi jembatan penghubung antara produk lokal desa dengan pasar yang lebih luas.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa.
7: Halo, nama saya Latifa, asal Denpasar, umur 54 tahun. Menurut saya, Koperasi Merah Putih tidak ada efeknya sama sekali bagi perluasan akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa. Bukannya sekarang sudah ada program KUR, dan saya rasa di desa-desa dan pelosok-pelosok terpencil Indonesia Raya tercinta ini sudah ada BRI, dan itu sangat familiar dan sangat membantu. Adanya Koperasi Merah Putih cuma agenda pemborosan dan bentuk lain ladang korupsi baru, dan ini sangat disayangkan. Harusnya dioptimalkan badan dan sarana yang saat ini sudah tersedia, KUR BRI contohnya. Terima kasih.
8: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21, asal Denpasar. Program Koperasi Merah Putih dinilai kurang efektif karena penyaluran modal masih sering salah sasaran dan terkendala birokrasi yang rumit. Selain itu, pendampingan digitalisasi pasar masih minim, sehingga banyak UMKM desa tetap kesulitan menembus pasar yang lebih luas dan kalah bersaing. Sekian dan terima kasih.
9: Halo, nama saya Karisa, umur saya 21 tahun, dan saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, program Koperasi Merah Putih itu cukup efektif ya dalam memperluas akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa, karena dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dengan lebih mudah, serta membuka peluang pemasaran produk yang lebih luas. Namun, efektivitasnya itu tetap bergantung pada pengelolaan koperasi, pendampingan, dan juga akses pasar yang tersedia.
3: Pendengar, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang. Melalui akses permodalan, pemasaran, pendampingan, dan penguatan usaha, koperasi dapat membantu produk lokal semakin berdaya saing. Lalu sejauh apa peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa dan apa tantangan serta peluang yang dihadapi? Kita akan simak perbincangan reporter Dai Friska bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubon Tubuh.
10: Baik Pak Kadis, sejauh ini bagaimana strategi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali memastikan Koperasi Merah Putih agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan UMKM desa dan bukan hanya pembentukan kelembagaan baru, Pak Kadis?
11: Oke, terima kasih. Terkait dengan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih ini, secara konsep memang tujuannya kan sebenarnya memusatkan perekonomian di perdesaan tersebut agar bisa lebih gampang untuk diperdayakan. Jadi di sana kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih memang dikondisikan agar bisa memutuskan atau memperpendek rantai distribusi dari hasil-hasil pertanian ataupun dari potensi daerah, desa, dan kelurahan masing-masing. Jadi secara konsep seperti itu, tapi memang di kenyataan di lapangan ada berbagai kendala yang memang harus kita carikan solusinya. Nah, untuk saat ini di Provinsi Bali, kita tentu yang pertama tentu berupaya tetap untuk meningkatkan kompetensi dari pengurus dan pengawasnya dari koperasi desa kelurahan tersebut. Karena mereka lah yang akan menjalankan terlebih dahulu lembaga ekonomi koperasi desa ini. Dan kemudian tentu kita harapkan ada bantuan permodalan atau konsep permodalan dari pemerintah pusat terkait dengan koperasi desa ini. Dan ketiga tentu yang sangat dibutuhkan adalah dukungan atau partisipasi dari masyarakat desa kelurahan setempat untuk menjadi anggota dari koperasi desa kelurahan ini. Nah, kemudian tentu kita harus mencari potensi usaha bisnis apa yang utama ada di desa tersebut. Itu yang dipakai sebagai awal dari usaha bisnis masing-masing koperasi desa kelurahan Merah Putih tersebut. Seperti itu.
10: Oke.
11: Budayu.
10: Baik, saat ini sudah ada berapa Pak Kadis ya koperasi Merah Putih yang terbentuk di Bali dan sejauh mana sejatinya koperasi Merah Putih di Bali ini mampu membuka akses permodalan, pemasaran dan rantai pasok bagi UMKM desa, Pak Kadis?
11: Kalau secara pembentukan kelembagaan akte di seluruh desa dan kelurahan se-Bali sudah ada terkait dengan akte kelembagaan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jadi ada 716 Koperasi Desa Kelurahan. Kemudian yang kita data sampai saat ini yang sudah melakukan aktivitas dalam artian satu gerai mereka sudah bisa dijalankan. Jadi sebanyak 174 di seluruh Bali. Tapi di samping itu ada juga pembangunan gedung fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas. Itu di bulan Agustus ini atau di akhir bulan ini ditargetkan sudah ada 128 lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang terbangun secara gedung fisik. Nah, jika itu akan lancar, kemudian setelah terbangun gedung fisik, mereka akan mendapatkan sarana-prasarana, mobilitas ataupun peralatan untuk di koperasi desanya, kemungkinan mereka bisa beroperasional juga. Jadi kemungkinan ada 174 ditambah 128 yang bisa beroperasi sementara ini. Kita harapkan memang benar-benar kemudian konsep dari permodalan kita sampai saat ini memang dari pusat belum begitu memastikan terkait hal tersebut. Dayu.
10: Baik, terakhir Pak Kadis. Apa target pemerintah Provinsi Bali terhadap kontribusi dari Koperasi Merah Putih ini dalam meningkatkan omset maupun daya saing UMKM desa di Provinsi Bali, Pak Kadis?
11: Memang di luar program strategis nasional ini kami sangat berharap bahwa kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tentu akan bisa mengakomodir ataupun melembagakan pelaku-pelaku UMKM kita yang ada di desa-desa. Di masing-masing desa tersebut kita mengajak bintek 30 orang kadar PKK, kemudian di satu kabupaten kita turun di tiga kabupaten, ada 90 orang yang kita ajak melakukan bintek peningkatan kuliner. Nah, kami harap mereka timbul jiwa kewirausahanya, jadi kuliner itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, tapi untuk usaha bisnis. Nah, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berusaha masing-masing, kita harapkan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebutlah dipakai sebagai lembaga antara ibu-ibu kadar PKK tersebut untuk melaksanakan usaha bisnis kuliner. Ini kita sudah mulai terapkan dari sejak awal tahun kemarin, 2026. Jadi ini bisa sedikit banyak mendorong perekonomian di desa, kemudian memanfaatkan juga Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi ada nyambung antara nanti pelaku UMKM yang berasal dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian memakai lembaga Koperasi Desa Merah Putih sebagai tempat untuk berupaya atau berusahanya. Jadi mungkin ini bisa akan saling, dua sisi akan saling melengkapi, seperti itu.
10: Nih. Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis.
11: Terima kasih.
10: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh. Terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, salah satu SPBU di Kabupaten Jembrana menggelar aksi unik dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Belasan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum melayani para pengendara dengan mengenakan kostum ala pejuang dan veteran kemerdekaan lengkap dengan ikat kepala merah putih. Dan sekaligus juga menyuguhkan nuansa pakaian pejuang, pihak SPBU memberikan BBM gratis bagi masyarakat yang bisa menghafalkan teks proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945.
12: Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
13: Suasana berbeda tampak di salah satu SPBU Karang Denpasar Gilimanuk, Kelurahan Peneng, Kabupaten Jemberana dalam memperingati RI ke-81. Belasan petugas stasiun pengisian bahan bakar tersebut melayani para pengendara dengan mengenakan kostum ala pejuang dan veteran kemerdekaan lengkap dengan ikat kepala merah putih. Hanya menyuguhkan nuansa heroik melalui pakaian pejuang, manajemen SPBU juga menggelar aksi simpatik dengan membagikan bahan bakar minyak BBM jenis pertama secara cuma-cuma bagi warga yang mampu menghafalkan teks bersejarah kemerdekaan. Warga yang berhasil menghafal teks proklamasi kemerdekaan RI atau pembukaan Undang-Undang 1945 berhak membawa pulang 2 liter pertama gratis. Sementara bagi yang mampu menghafalkan keduanya dengan sempurna, ya SPBU mengganjarnya dengan 4 liter pertama. Salah seorang karyawan SPBU, Niputu Dinda Eka Lestari, mengaku bangga mengenakan atribut veteran saat bertugas pada momentum kemerdekaan ini. Menurutnya seragam tersebut menularkan semangat perjuangan saat melayani masyarakat.
14: Saya memakai baju veteran ini rasanya ada semangat perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya belum pernah.
13: SPBU Iskandar Alpan menjelaskan bahwa inisiatif ini dirancang untuk memupuk kembali nilai-nilai patriotisme di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.
15: Untuk challenge kemerdekaan tahun ini kita agak beda. Jadi pakaian operator kita usahakan mencari pakaian yang agak-agak perjuangan lah. Kedua, untuk challenge undang-undang dan proklamasi, bagi yang hafal kita berikan minyak 2 liter dan undang-undang juga 2 liter. Bagi hafal dua-duanya, tentu kita akumulasi menjadi 4 liter. Tujuan kita hanya ingin membangkitkan lagi jiwa-jiwa yang nasionalis.
13: SPBU di kawasan Kota Negara ini memang rutin menggelar kegiatan kreatif di setiap hari besar nasional sebagai upaya nyata menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat sekitar. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pendengar, Indonesia menghadapi persoalan yang kompleks, salah satunya kemerosotan jiwa nasionalisme. Sejumlah hal ditengarai menjadi faktor penyebab degradasi nasionalisme tersebut.
16: Satu negara yang kuat adalah negara yang memiliki ideologi yang kuat.
17: Memperkuat ideologi Pancasila menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat. Terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan yang kompleks, salah satunya kemerosotan jiwa nasionalisme. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Profesor Ketut Rai Setiabudi kepada RRI di Denpasar mengatakan, sejumlah hal ditenggarai menjadi faktor penyebab degradasi nasionalisme, diantaranya ideologi Pancasila yang belakangan kurang dipahami generasi muda. Menurut Prof. Rai Setiabudi, karakter generasi muda saat ini terbiasa dengan hal-hal yang praktis, bahkan kurang mengetahui sejarah perjuangan bangsa. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi rasa nasionalisme. Prof. Rai Setiabudi menyebut penguatan ideologi Pancasila menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat dengan langkah internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter. Hal itu direalisasikan dengan memasukkan pelajaran sejarah dan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan untuk menguatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila.
16: Karena satu negara yang kuat adalah negara yang memiliki ideologi yang kuat. Kalau ideologinya lemah, negara itu mudah terombang-ambing. Nah, ini yang harus dikuatkan.
17: Sementara Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali, Ana Agung Nani Suryani mengatakan, generasi muda diberikan pemahaman ideologi Pancasila melalui pendidikan di sekolah dan diawali dari keluarga. Menurutnya, penguatan ideologi Pancasila wajib dilakukan di semua lini kehidupan. Nani Suryani menekankan pembudayaan Pancasila juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan di era modern, sehingga generasi penerus bangsa benar-benar memahami ideologi Pancasila, bukan sekedar teori semata.
18: Kita sudah dibuatkan jembatan untuk mengisi pembangunan, penguatan ideologi bisa dilakukan dari semua lini.
17: Ideologi menjadi hal mutlak yang harus dimiliki suatu negara. Memperkuat ideologi bangsa menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat. Karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter menjadi hal wajib untuk memperkuat ideologi Pancasila sebagai landasan negara dan mewujudkan masyarakat berintegritas serta cinta tanah air. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Peringatan Hari Konstitusi 2026 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman mutlak diperlukan agar keadilan sungguh-sungguh dirasakan masyarakat tanpa tebang pilih atau tekanan penguasa.
12: Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Idewa Gedi Palguna di Denpasar menjelaskan, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah syarat utama terwujudnya negara demokrasi konstitusional. Ia menegaskan, institusi peradilan harus merdeka secara struktural, fungsional, dan personal, guna mencegah lahirnya kesewenang-wenangan kekuasaan. Ia menambahkan, maraknya fenomena masyarakat mencari keadilan dengan cara memviralkan kasus merupakan cerminan merosotnya kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum.
19: Kalau tidak ada kekuasaan kehakiman yang merdeka, negara itu pasti akan menjadi sewenang-wenang. Karena dia yang buat hukum, kemudian dia yang pula menegakkannya, dan tidak ada yang mengontrol. Jadi pada akhirnya bukan rakyat yang kemudian menjadi berdaulat, tetapi siapa yang memegang kuasa, itulah yang berdaulat.
12: Sementara itu, dosen hukum tata negara Universitas Udayana, Edward Thomas Lemery Hedjon, menyoroti pentingnya integritas personal dari setiap individu penegak hukum. Ia menilai, para penegak keadilan saat ini seringkali lebih takut pada pengawasan publik di media sosial dibandingkan dengan sumpah jabatannya sebagai wakil Tuhan di peradilan. Ia mengingatkan, seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus kembali pada fungsi utamanya sebagai pelayan rakyat, bukan sekedar pembawa kepentingan golongan.
20: Kalau kita lihat sehari-hari ini mirip maling takut dengan CCTV. Jadi hakim itu kan sebetulnya utusan Tuhan. Karena dalam setiap putusannya itu kan demi ketuhanan. Kalau nggak ketahuan CCTV, aman. seperti, intinya seperti itu. Jadi viral itu di media sosial kemudian membuat situasi para pemangku kepentingan atau artinya hakim ya dalam hal ini, kalau tidak ada disorot publik maka dia bebas lenggang kangkung seperti itu. Nah ini kan macam maling yang takut CCTV bukan takut Tuhan.
12: Pengawasan aktif dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi dinilai menjadi elemen vital untuk menjaga akuntabilitas lembaga peradilan. Di sisi lain, reformasi partai politik yang berlandaskan asas meritokrasi juga sangat mendesak, dilakukan demi melahirkan pemimpin dan penegak hukum yang benar-benar berintegritas. Reporter RRI Denpasar, Rizky Maulang, melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Bantuan air bersih hingga pemanfaatan sumur bor disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
2: Kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera memasuki tahapan musim hujan ya.
21: Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Selain kekeringan dan keterbatasan sumber daya air, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan. Pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah.
2: Kepala BPBD Provinsi Bali dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan sudah mengadakan rapat-rapat koordinasi. Sekarang kita kan sedang menghadapi situasi kemarau ya. Kemarau juga bisa berpotensi terjadinya bencana, bencana kekeringan, keterbatasan sumber daya air. Jadi BPBD kita juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi, persiapan-persiapan, cek semua alat. Kita lihat bersama-sama di mana ada masyarakat kekurangan air, maka BPBD dengan teman-teman di PU, Dinas Sosial, PDAM berkoordinasi memberikan bantuan air minum kepada masyarakat.
21: Bantuan air bersih telah mulai disalurkan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Buleleng dan Bangli. Penanganan dilakukan bersama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain bantuan air bersih, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui penguatan infrastruktur sumber air.
2: Oh ya, kan sudah ada, sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten, antara lain di Buleleng, di Bangli. Kalau titik-titiknya, ya harus tanya kepala BPBD. Tapi yang pasti sudah infrastruktur untuk air apa nih? air bersih, air irigasi atau apa. Kan begini, kalau kekeringan, maka kita apa yang harus kita lakukan bagaimana mendapatkan air membantu masyarakat. Baik air bersih maupun air pertanian. Maka Dinas Pertanian sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sumur bor mana yang bisa diaktifkan, yang mana bisa dibuatkan, sudah dipetakan semua dan sudah dikerjakan. Tapi ini kan berlangsung terus, tentu kita berharap ya kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera masuki tahapan musim hujan ya.
21: Pemerintah Provinsi Bali berharap kondisi kemarau tidak berlangsung terlalu panjang. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap dampak kekeringan dan menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung 2-3 pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Sempat unggul 2-1 hingga pertengahan babak kedua, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara.
0: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
0: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk tim performance.
1: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
0: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
1: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
3: Pendengar Koperasi, Desa Merah Putih menjadi kekuatan baru dalam memberdayakan UMKM desa. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, dan pengembangan usaha. Peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa menjadi topik editorial RRI pagi ini disampaikan Nyoman Kasih.
22: Selamat pagi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP mencapai 30.000 pada akhir 2026. Presiden Prabowo mengatakan saat ini sekitar 10.000 KDMP telah terbangun. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 RI di DPR RI pada Jumat 14 Agustus 2026. Koperasi Merah Putih bukan sekedar wadah ekonomi bersama. Kehadirannya di desa diharapkan mampu menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat, termasuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi UMKM desa, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, hingga kemampuan pengelolaan usaha, Koperasi Merah Putih dapat mengambil peran strategis sebagai jembatan. Yang tidak kalah penting, koperasi harus mampu membangun ekosistem usaha yang saling menguatkan. UMKM tidak cukup hanya didorong untuk menghasilkan produk, tetapi juga perlu mendapat pendampingan dalam meningkatkan kualitas, kemasan, pemasaran digital, hingga pengelolaan keuangan. Koperasi Merah Putih juga dapat menjadi ruang kolaborasi. Produk UMKM desa yang sebelumnya dipasarkan secara terbatas dapat dikembangkan menjadi produk unggulan desa dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, koperasi dapat memastikan manfaat ekonomi benar-benar kembali kepada masyarakat. Namun yang perlu diingat juga, kehadiran koperasi Desa Merah Putih jangan sampai menjadi pesaing bagi koperasi yang telah lebih dulu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sebaliknya, Koperasi Merah Putih harus hadir sebagai mitra yang bersinergi, saling memperkuat, dan melengkapi peran koperasi yang sudah ada demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada akhirnya, Koperasi Merah Putih harus menghadirkan manfaat nyata. Ketika koperasi kuat, UMKM desa berkembang. Ketika UMKM berkembang, lapangan kerja dan pendapatan masyarakat juga meningkat. Sekian editorial.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dinilai dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Denpasar pagi ini.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Takdir cinta dari Rosa. Tapi kalau Anda ternyata sudah setting alarm banyak-banyak, ye, ternyata tubuh Anda yang juaranya. Kenapa sih kita sering terbangun sebelum alarmnya bunyi duluan? Padahal pengen ya menikmati yang namanya tidur malam lebih panjang lagi dikit aja. Kadang-kadang 20 menit sebelum alarm yang harusnya bunyi, kita udah bangun duluan. Wah, seperti apa sih sebenarnya? Dari laman rri.co.id, pendengar, tubuh manusia ini sebenarnya punya sistem pengatur waktu internal yang kerjanya 24 jam. Sebenarnya ya sama aja sih, tubuh kita ini sama toko-toko yang bukanya 24 jam gitu ya, kerja terus walaupun dalam kondisi tidur, pendengar. Dari National Institute of General Medicine Science menjelaskan kalau sistem ini sebenarnya membantu mengatur waktu tidur Anda, bangun, kemudian juga memunculkan tingkat kewaspadaan. Nah, ketika Anda terbiasa bangun di waktu yang sama, sebenarnya tubuh ini sudah punya jam bangunnya sendiri, alias sudah punya waktu kebiasaan bangun di waktu tersebut. Nah, ketika menjelang waktu bangun yang sudah menjadi kebiasaan, tubuh ini juga mengalami perubahan fisiologis. Ada hormon yang mulai meningkat, kemudian juga membuat tubuh Anda jadi cepat terjaga. Nah, otak juga sebenarnya mempelajari loh waktu bangun setiap harinya. Kalau misalkan Anda sudah terbiasa bangun jam 2 pagi gitu misalnya, ya sudah, artinya tubuh sudah punya mekanismenya tersendiri. Dan terbangun sebelum alarm sebenarnya tidak cukup juga menentukan apakah tidur kita itu berkualitas begitu ya. Tapi yang paling kentara adalah ketika tubuh Anda sudah terbiasa bangun pada waktu yang sama, artinya tubuh sudah mempelajari jam-jam yang sudah harus bangun gitu ya. Kalau kerjanya pagi-pagi gitu ya, sama kayak saya, bahkan Anda juga yang sudah mulai berjualan sedini hari tadi pagi gitu. Nah, itulah kekuatan tubuh kita, betul-betul punya mekanisme yang luar biasa dan tidak bisa kita sepelekan. Lebih lengkapnya pendengar, Anda bisa baca di laman rri.co.id mengapa kita sering terbangun sebelum alarm terbunyi. Dan kami akan hadirkan informasi selanjutnya dalam Warta Berita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
1: Searah dengan penindakan ini, ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
2: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2020.